0: 105,1 FM I Suara Bandung, suara warga Indonesia. Selamat datang bulan September. Selamat datang juga kata Sheila on 7 di lagunya.
1: Dan selamat datang juga buat Anda sahabat suara yang baru mendengarkan di frekuensi 105,1 FM I Suara Bandung. Elmi sama Wanda, duet maut beda weton akan menemani Anda sampai jam 10 nanti ya.
0: Yes, sahabat suara, awal bulan semangat baru ya sahabat suara ya.
1: Persib aja alhamdulillah, aduh. Akhirnya Peraltanya pecah telur. Menit 80 seberat ya teta.
0: Kali itu harapnya lawannya berat tapi langsung lawan Seoul. Seoul FC.
1: Mudah-mudahan Wan si Seoulnya ya keajaiban ngelehan.
0: Oh mungkin ngelehan.
1: Tapi ya kan cek wadangnya mendingan kira di AFC daripada di ACL. Tekitu Wan cek menurut hitung-hitungan Wan tetap kudu menang di ACL.
0: Ya yang menang dimana-mana lagi kudu yang menang mah kan lebih berat lawannya di
1: ya, tapi gengsi naik gitu walaupun eleh di ACL hanya di ACL tekes naik tenana nonteh
0: gendencan lah main
1: kayak tapi yang pasti Persib juga akan bertanding di awal liga itu tanggal 6
0: sahabat minggu suara. Besok sahabat suara melawan PSM kandang ya
1: langsung
0: jalan, tandang itu bisa dipakai
1: GBLA Wan ya. Karena itu teh kunaon penting di jalak teh si GBLA juga teh can balik mudah-mudahan ke pas liga bisa dipakai tapi Wan sanggup di PSM langsung tandang lawan Persija. Wah,
0: tanggal 12. minggu depannya
1: 12. Pokoknya mah ya tanggal 12 nya
0: sore pertandingan lawan Persija
1: setengah opat tapi lamun lawan PSM mah penting lah nya yes. akhirnya yeah. Sahabat suara.
0: So guys, sahabat suara, hari ini kita tungguin lagi request-request lagu yang semangatnya di 0811221051. Formatnya dipakai biar gampang kita bacanya ya.
1: Don't forget tong hilap. Kita formatnya ketik BDG spasi nama spasi umur spasi isi WA Anda. Dimanapun Anda berada, di Korea, di Jepang, di Tasik,
0: di LA, Tani,
1: di LA, di Lembur Awi, di mana, sok bebas pokoknya nama BDG nya.
0: Assalamualaikum, selamat hari Selasa, sadayana pusing cenah.
1: Mau tambah lagu.
0: Winner. Oh, mantap. Wah, Urban sareng sadaya sahabat suara seru khususnya kanggo Tehnia sareng Pak Budi Kapolsek atur nuhun.
1: Alhamdulillah sing sarehatnya. Tapi kamari alhamdulillah juga Bandung malahan di daerah Soekarno-Hatta tuh hujan angin sampai beberapa pohon tumbang di daerah.
0: Iya, tumbang memang gede
1: sih kemarin
0: tapi sakedeung.
1: Eta Rancabolang.
0: Kepada Usaka mah gede tapi sakedeung.
1: Nya kitu kemarin ge.
0: Udah nepi setengah jam geus rahat deui.
1: Ya orang ka Jasep di kopo.
0: Absen si Jasep euy.
1: Mang play padi nu haru biru cenah mang. Salam sehat ka Mang Elmi, Mang Wanda jeung Ahendra. Di peruntukannya buat Kang Evina Greg, Ricky Cimahi, Tehnia Cibodas, Arabil Ciu Banjaran, Pak Budi Kaposek Cimaung, Sigit di Jepang, Pak Hari Ciamplas, Nui Kopo, Teh Ani L.E., Tami Cimuluit, Mas Desya bareng keluarga di Sumedang, Bandang Bagja, Pak Budi Babe, Opi Oop, Hidayat Karung, Ajay Kapas, Atan Parabot, Teh Wini, Bang Dante, Bluebird, Mas B. Ibun, Nuhun Mang. Nah itu pendengar orang nu aktif, Wan.
0: Ya, aduh tiap poin WA kabeh ku jajang kepoe ku Jasep
1: ya upset
0: kabeh ya.
1: Gitu. Tenan naon halus atuh. Jadi istilah nama maneh nama apal gitu nyapanya.
0: Iya. Bandang Damang Bandang, Bandang Magri tos ngawe ya. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Lujeng enjing Akang-akang.
1: Lujeng enjing Bandang.
0: Iya, Kang Wanda, Kang Elmi juga OPP All Crew Suara Bandung, salam sehat selalu. Gurun Hujan lagu namanya Jusilusi ya.
1: Jusilusi.
0: Tulus sih mah.
1: Gurun Hujan mah Jusilusi ya
0: tuh. Gurun Hujan Tulus tuh.
1: Oh ya salah bah.
0: Gurun Hujan Jusilusi. Itu Tulus lah tuh Gurun Hujan lah. Salam hangat buat Mas Dese dan keluarga di Bekal Bakti Pak Budi Kapolsek Cimaung Beng-Beng Bunda Mary Fahri Kang Jasep Kopo Kang Ibe Ciwidey Pak Dosen Titan sareng kumeh hidup Persib.
1: Jadi bah
0: anu gurun hujan nama Jusilusi.
1: Jadi gurun hujan mah tuh hapura cenah Jusilusi ulah lepat laras. Kenapa ya Mim ngomongin jangan salah? Iya, soalnya kalau salah hari aja, salah tempat aja, ini enggak bisa dapat Sunday brunch-nya dari di Papandayan Hotel. Anda datang hari Sabtu enggak ada sekarang mah. Hari Minggu sekarang mah namanya juga Sunday atuh. Ya, mulainya pukul 12 siang hingga 4 sore. Di sana Anda bisa menikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asia. mulai dari Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit sahabatnya. Asian Food Market Sunday Brunch ini harganya terjangkau, Rp250.000 net per orang. Lagi ada promo nih.
0: Apa tuh?
1: Buy 4 get 5. Untuk reservasi WA aja ke 0811 22 32 392, atau follow Instagramnya @pagorestaurant and @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
0: Di Pagorestaurant kan biar gak pusing.

0: Seramnya suara warga Indonesia.
1: Suara.
2: Aduh, mama yo. Sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
3: Kebiasaan. Kok pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh?
2: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
3: Astaga. Itu kok bukan makan itu. Kok sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal. Sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
2: Eh? Kok yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
3: Sudah. Kok minum saja dulu?
2: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya. Mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
3: Hah? Cek kesehatan gratis?
2: Iyo. Jadi, walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
3: Yang dicek apa saja itu?
2: Lengkap. Tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
3: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
2: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini. Sehat di masa depan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
5: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

0: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
1: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
0: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More, Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
1: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok, karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
0: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
1: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sip ini hari biru.
1: Lain hari ai mane.
0: Oh haru, haru.
1: Ieu teh wan beda deui lamun dinyanyikeunna di Pangandaran.
0: Naon Pangandaran?
1: Laut biru.
0: Laut biru.
1: Hotel.
0: Oh ya hotel.
1: Hotel laut biru.
0: Ah, mane mah euy. Akuarium aya hotel akuarium aya.
1: Aya gigireunna. Gigireunna akuarium.
0: Jadi laut teh di akuariuman.
1: Pagigir-gigir eta teh wan jeung horizon. Eh seraton dengan eta teh ka ditu.
0: Juru apa tapi ulah jarak ke urang
1: teh teh nanaon da urang kan mane
0: kudu apa aya hotel laut biru di Pangandaran urang.
1: Ulin atuh batakna ka Pangandaran.
0: Makanan ke Pangandaran.
1: Aik ada kan beri kan dia. Ulin ke Pangandaran.
0: Ulan jauh tuh ke Pangandaran. Kadago, Dago, atau yang merasakan suasana alam yang berbeda mah.
1: Betul.
0: Tapi dengan tetap fasilitas yang modern.
1: Iya. Sahabat harus pergi ke Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Jauh-jauh ke Pangandaran maka iyalah Dago Pakar helanya. Ini menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan. Mulai dari lobinya dengan desain yang mempesona dari beragam neighborhood story. Kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan.
0: Segar itu.
1: Oh, kesegaran itu ya. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan sahabat suara. Ada kolam renang hangat infinity. Jadi infinity hangat terusnya. Dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Serta kancil klub untuk anak-anak tentunya.
0: Perkulineran kami.
1: Oh iya tuh, Anda bisa bersantap di Jumpawan di sana wan.
0: Fusion ya, hidangan fusion.
1: Hidangan
0: ya.
1: Fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Daguan Lounge. Dan liburan sahabat suara semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada karbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara.
0: Api terbuka.
1: Ada juga vinil. Di sini sahabat suara bisa menikmati kreativitas mixologi dari para mixologis ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut hubungi telepon 022 8780 6688 atau follow Instagramnya @hotelindigo_bandung atau kunjungi aja websitenya di hotelindigo.com/bandung sahabat.
0: Kita bacain lagi yang sudah masuk ada Asep Lin ya.
1: Asep Lin Nur Indra itu ngaran
0: teman. Asep Lin request lagu pelarian. Aduh untuk para pelari ini ya pelari culture.
1: Lah ini mah
0: kayak lagu ini ya, buat yang baru gajian. Jangan para pelari ya teh. Nusok lompat laguna ya.
1: Tingali yang baru gajian alhamdulillah. Asup
0: iya lagu itu pelarian berarti lagunya jangan nusok lari-lari culture teh ning.
1: Ya
0: bari lari bari dengerin lagu.
1: Ini mah hubungan kalau kalakah. Kanu kalau rupatnya ada mah hubungan
0: lain,
1: jadi mana teh Wanda kurang misalkan di Bogohan teh pelarian
0: gua sebenarnya sok lari teh isu kemarin celana pondok
1: siapa dah yang kecil pondok wae nu leggingnya wanya sok resep nutur rawan
0: sok nyasap tapi
1: mana lompat manehna lompatna tarik orang ke bawah tarik
0: iya gitu
1: pas geus dawe utah
0: kemana utah ada deh ini di LE alias Leuwi Ageung.
1: Oh tadi ini mah lembur awi teh ani mah ieu mah Leuwi Ageung.
0: Ayo nongtot boim urban naonnya. Nah maksud saya itu jangan nongtot boim. Nah mana teh atu.
1: Jadi kieu nongtot boim mah kudu diubaran ku gamir.
0: Gamir teh tang iya naonnya.
1: Nah bubuk gamir.
0: Atau stasiun kereta.
1: Jadi si gambir tehnya dikanu caikeun dibubukeun ka naonnya.
0: Make cai. Ambeyan ya ambeyan mun bahasa Indonesia mah kan.
1: Nya.
0: Nonton bool yang
1: tadi.
0: Nah, bising anu teu ngarti.
1: Tah, asupan parias eutik wan. Terus pijeun we wan.
0: Pijeun naon parias?
1: Cina.
0: Oh. Kumaha cager?
1: Ka dokter. Ka dokter. Tah, aya orang Korea ieu Mang Adi ieu.
0: Ka Korea ieu mah.
1: Nya, tuna naon atuh? Kokok pagi sukisuk Mang Elmi Mang Wanda hoyong digoengkeun laguna pas band Persib. Yeno Persib, nuhun mang siap-siap.
0: Ya.
1: Pak Budi kaposek ya.
0: Selamat Pak Budi.
1: Selamat pagi sahabat Iswara. Alhamdulillah pagi-pagi dah banyak yang nyalamin. Cing sarehat kasadayana seleur milik laguna karir gak ada artinya. Aya Pak Budi kalem.
0: Mana itu lagu saya
1: kan. Kalem Pak Budi kayak
0: saya karir lagu saya karir tak ada artinya.
1: Tidak apa. Eta we title na tuh. Teangan. Iya kanggo Mang Sena itu DM Pak Budi aos.
0: Mas Sena mana itu?
1: Asbol lah tuh
0: Sena. Oh gitu.
1: Sena sama Asbol di mana deh? Kan CS orang cuman.
0: Bising sama Sena mana?
1: Sena mana?
0: Bising tuh. Sena pindah mana?
1: Ya kita sudah pindah
0: di. Ayo sana.
1: Oh, atau
0: anu ngarancang
1: anu. Anu ngarancang anu kira rencangan tau. Pak Budi orang ITB, rencangan Abi Wanda sareng Panji kapungkur.
0: Terus di Kemenham nama.
1: Kemenhan. Kemenhan.
0: Ada nuansa ini sama suara ya.
1: Di Setaruta
0: semangat pagi Pak Elmi, Pak Wanda. Sehat selalu buat Pak Elmi dan Pak Wanda. Salam hangat untuk semua pendengar di suara. Mau lagunya Dewa Juliet.
1: Siap. Ada juga yang masuk lagi. Ini ada Kang Oop Hidayat Karung. Assalamualaikum Kang Akang, nuhun kanu tos salam nyalamkeun abdi.
0: Oh,
1: sigana
0: iya, India karita.
1: Sigana mun aya penonton yakin Persib main pasti leuwih ti hiji gol. Oh, eta ge peluang kedana tuh. Loba pisan. Can kirah pecah we telorna kitu.
0: Belum padu. Tadi geus alus umpana mah Peralta ge opana alus can masih ada banyak salah pengertian. Tambah
1: tombo ge sabar kali tadi. Da mun aya penonton
0: tukang atuh.
1: Pantes ngahedan mimiti teh mun tombo eta tingali anu kaluhur teh. Peluang pertama teh. Namun ayah penonton mah sok lebih semangat lawan oke sok soak ningali stadion pinuh mah heueuh udah dijieun-jieun ku kurang sorangan
0: kota bobotoh anu membuat Persib terkena sanksi nyawayahna we atunya
1: lagu nama Afgan jodoh pasti bertemu amin nya jodoh pasti katimu ek dimana-dimana ge kan kumaha ikhtiar anggar kudu neangan tong cicing di kamar tong teu ulin naon da moal kapangih jeung jodohna. Tinggal si Wanda tuh.
0: Mereka doang tariknya Aji Cing Wadi mah masuk bergaul, memperluas jaringan, memperluas ya teh untuk mendapatkan jodoh teh
1: gitu. Saru aja orang yang ngan duit. Tapi orang Cicing Wae bisa sih lah pun gawe lagi imah mah. Tapi mah kan anggar kudu ikhtiar.
0: Weh, yuk Kang Firman ini nuju ngitur Kang Firman.
1: Nah. Kang
0: Firman ayam geprek sedang disiapkan.
1: Neng gali batu nungah. Pasti buukna lempeng gitu.
0: Nah, mana yang kali kan?
1: Ayam geprek neng kali, tapi ayam mana baca tu? Nah, itu ayam geprek neng kali, mana? Perlu apa? Baca kira.
0: Cicalengka, assalamualaikum, Mang Wana, Mang Elmi, Wajeng Enjing, Mugi teras di pasien kesehatan, kaberkahan, Mang Hoyong. Hoyong, dari gak jadi gitu. Hoyong laguna Incubus atau Tacan Tiasa ke request anjing ya.
1: Anjing.
0: Salam-salam kanggo sadaya pendengar Iswara anu halebring we nya. Mang Monawi ieu mah aya anu priyogi aplikasi kanggo ngelola sekolah antara napi mengelola kampus dimulai aplikasi PMB.
1: Ya. Terus dimulai kala-kala dimulai naon mah eta bacana?
0: Sekolah PMB.
1: Sekolah penerimaan mahasiswa.
0: Heeh.
1: Enggak tiasa hubungi SIM kuring.
0: Oh, kalau
1: insya Allah biasa dibantu sekedar di kebutuhan aplikasi nak biro hoyong ni lah contohnya ayah aja nanti dikelola despesantren.kamikelola.com.
0: Oh,
1: ya, sarapan selama ayah atur lumayan nyesok atur nuhun.
0: Alhamdulillah lah ngayin nuju ayah atas anu di kintun mah aja.
1: Alhamdulillah nuhun.
0: Jadi rekesan lama tuh nanti biasa rekesan Incubus mah tuh.
1: Nyeto ya gue cina sok anu peryogi aplikasi PMB biasa menghubungi Kang Firman. Mau naro serius, kita kuabi dihubungkan ke kamu
0: Firman. Ya, sok, mangga.
1: Ya, sok.
0: Bila ini hoyong gaduh sekolah.
1: Hai.
0: Ya kan jangan sekolahan kamu.
1: Anu, bukan sekolah, tapi hayang mempermudah gitu, mempermudah. Maki aplikasi, ayo nama tuh. Segala sesuatu maki aplikasi. Jadi lebih gampang.
0: Tapi ada aplikasi lu dijin ku pemerintah, setelah kepake, ayo anggaran miliar-miliaran bareto.
1: Bedakan yang pemerintah, ya makan beda Kang Firman. Nah, itu makan yang proyek kayak Kang Firman mah
0: ayam geprek.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Pop Pandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sokah di salam on air kan ya.
1: Silakan
0: 0811-221-0051 bisa telepon via WA ya.
1: Sambil nungguin kita bacain WA juga yang masuk dari Jasep Kopo katanya. Mang, eta jembatan gantung di Pangandaran nya kamari karek diresmikeun langsung ambruk. Aduh karunya ibu bupati nage. Jadinya aya langsung
0: kuduna dites keamanannya, eta dites teh ku pejabat.
1: Saya mah bingung kalau gitu tanya.
0: Seperti ini tuh sering di India pernah orang ningali kejadian aya aja tuh ambikeun anu meninggal. Si mana oge gitu ya.
1: Tapi kan kamari ngeles nanya wae. Eta teh cenah loba teuing nu naek. Jadi kata
0: nyalamun geus nyaho loba teuing nah tadi tadi atur atuh sok jadi alasan wae loba teuing loba teuing atur atuh kalau ada kapasitas maksimal orang yang harus berada di atas jembatan atur atuh
1: lain urang mah palalaurna mah dikurangkan wan
0: nyata eta kudu diselidiki di siliki di tail me mernya infinity pool teh nah cai hana tungkla wae lain infinity oh batasna infinity pool teh
1: tuluy we.
0: Jadi kolam renang yang dirancang Infinity Pool teh,
1: mana itu? Cuma itu. Kalau kalau tuh. Kelamang Dani, kelamang Dani.
0: Kolam renang yang dirancang untuk menciptakan ilusi visual tanpa batas atau menyatu dengan horizontal di sekitarnya. Oh benar. Lain kolam renang Cehanet. Wah, Cehanet tuluy sebenarnya.
1: Nyama mungkin atuh kolam renang nanti aya ti isan misalnya. Ya kita sih gak batasan lah kita. Gitu. Infinity.
0: Iya yang masuk deh.
1: Ya, Mang Dani, assalamualaikum Mang Dani.
2: Waalaikumsalam, Tamburasut.
1: Rampes. Mang Dani Pitak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menuju di mana Mang Dani Pitak teh?
2: Di jalan tol we, da mulai ka Ciparai.
0: Oh, siap. Hoyong lagu naon, Mang?
2: Aduh, ketik pas ben geus
0: bieu nya. Atos nu Persib tadi bieu.
2: Aduh, jual dia tahu atuh lah. Emang sang masang sabil biasa hacu eh hacu
1: no ayah ayah hacu ayah
2: hacu
1: nya hacu ayah info naon ya tentang minimarket yang anda geluti
2: kita ada norak meningan kemari di mana di Bogor di mana di Kepoho
1: nya ditutupnya
2: masyarakat yang jadi kepala toko kata operasi
1: ya lah
2: lah politik lah
0: ya nya temenang muka deh liarnya
2: muka padahal mah jarang pegawai baru kage acan don di lu don di mana luhur gunung keningan muka kage
1: lain ngomong politik lain nulir madan atau teh balanjana ka kadinya nya ka gudang didinya nya
2: kadinya kasih tahu
1: didinya
0: jauh induk grosir
1: kan cuma yomat cuma
2: mahal atau mahal ngajual
1: beli liur
0: nya gitu ta
2: emang terlihat di minimarket teh
1: baru
2: di konsep gitu.
1: Padahal bersaing secara sehat we nya buka mah Pak bae sok cenu harga ngadunya.
2: Ya gitu nya sih kaki we ayeuna lamun kaki kan lo bakal toko baju sarua baju jualnya ke sarua gitu.
1: Nya.
2: Heupan. Kan konsumen milih eta mah yang ka mana?
1: Eta bener lieur atuh di urang mah.
2: Ya awal pertama turbo di Taraeng.
1: Nya.
2: Itu orang mah make premium kan.
1: Naik
0: kan atas
1: September naik kan? Naik per 1 September lebih mahal doh. Mang Dani aya info naon ek buka di mana euy?
2: Buka mah di ditu Karang Papak di Sukabumi.
0: Oh jauh.
2: Cibadak. Jatuh di sisi-sisi we di kota mah. Geus pindah kamari Braga buka. Oh, kari. Pohoy tong kolab jeung suara
1: euy doh.
0: Allah. Atuh lain ngobrol
1: atuh ah. Enggak usah penting mah pasir impun amankeun pasir impun.
2: Ini dina deui nu leutik gedean ge, kalem gedeng deui.
1: Anu di luhur di teun urang. Anu di luhur.
2: Di gedean. Ya, geus sagu panu handap. Jadi di gedean deui nu luhur.
1: Geus aya deui sabu berarti nya.
2: Ya, dua tuh.
0: Ya, diskon sabu mah teh. Siap lah. Sok atuh lah nya. Sok atuh Bang.
2: Sama-sama ka sadayana lah.
0: Iya.
2: Bisa rehat, kalau loba duit,
1: amin.
2: Kita.
1: Amin.
2: Dah. Kalau kena naik, di gaji naik benar jertik,
0: alhamdulillah gitu. Tak gitu.
2: Tak, atuh nuhun sarehat sadayana ya.
0: Iya, siap nuhun ya.
2: Yuk,
0: yuk. Salam.
1: Mang Dani Pitak salah seorang pejabat dari Jogja Group. Yomart.
0: Iya sekarang Kang Firman terus saya wes inkubu sama anjing we nama gentos ku hijau daun nya.
1: Oh siap.
0: Tadi nang bade ngintun kopi tapi teu apal kopi naon. Ya, kopi hideung nu ieu
1: mah. Iya geus datang wan, geus alhamdulillah.
0: Ya torek kopian ge mah.
1: Geus atuh sih teh sekali sekali hiji sekali.
0: Hiji hiji.

0: Iya, maksud aing teh.
1: Mun kopi mah kopi hideung mah rasa buahna teh
0: geuning. Aduh, mah porte
1: di dieu. Kan dia sok bising mah teh apa kopi teh naon?
0: Pore.
1: Porte mah naon sih? Obat
0: Udut.
1: Satu orang lagi sahabat suara, ada yang masih mau salam online enggak? Kalau enggak mah ya sudah, enggak apa-apa.
0: Kita bacain lagi WA dari Tono di Pasir Honje, Wan. Di Pasir Honje.
1: Lain Pasir Honje. Suk-suk mang, koil ah, kena man of the match kemari jatuh kepada Kakang Rudianto sebenarnya.
0: Bener, Kakang ya, ya, ya.
1: Kasih Kang Sirgi,
0: curhat, curhat ya.
1: Iya, cing. Sombong deh, apa pasal awal itu sih.
0: Assalamualaikum.
2: Mang.
0: Sampurasun.
2: Mang. Mang.
0: Dijawab mang-mangan, wae mana, ah, cok-cok lah, dijawab bola, ay. Assalamualaikum.
2: Sampurasun. Waalaikumsalam, rampe.
0: Tah, gitu. Laguna lah, ah, laguna lah.
2: Laguna itu Kesia Levon Kanu judulnya Pelarian tekniknya mang.
1: Tadi apa ya. Diputar?
0: Tos diputar. Ah.
2: Oh, mang Ampura itu abisnya sok ngadang aku sok ngadanguken kadang-kadang hantu. Soalnya, lamun misalnya kayak orderan radio terhurung mang, jadi abis. Jadi abi bari cicing gitu.
1: Oh ya. nyakeun teu kuna naon sok
0: atuh. Aya pasalah naon ya, ujang teh. Ujang. Eta laguna heula.
1: Laguna mah geus ganti koyo atuh ku Hindia nya.
2: Entah itu mang Yusir.
1: Udah, geus tadi nu gurun. Gurun hujan geus diputar tadi, geus.
0: Hey. Geus. Geus.
2: Geus.
0: Geus. Ya.
1: Hindia.
2: Itu ya demasi cinta ini membunuhku.
0: Oish edan
1: mang cinta naon membunuh tuh cinta naon cik
0: langsung sok ujang teh aya
2: mang kala curhatan api kamari nu terakhir
0: kumaha
2: kadenge ku barudak online.
0: Oh terus
2: barudak teh ngomong ki maneh teh entong kitu.
0: Pancik orang kayak gitu.
2: Baru dah.
0: Tah,
2: mang, mang, mang. Ayo nama, entong disebut ngarannya mang.
1: Panas apa lih Riki?
2: Siapa? Kan. Lain, lain. Awal mana?
1: Oh nyanyi.
0: Sahabat, tapi baca apal? Ujang lu nyarios satu dah.
2: Entah mang Wanda sok ngomong potona iya tinggal ikut ke pusat bawah nanti gitu.
0: Lah, tembak konsumsi si Wanda hukum.
1: Itu tadi sebarkan tuh,
2: mang, mang,
1: ya.
2: Jadi ceritanya sebulan kamari teh abi awal on RT mobil teh ceritanya turun mesin. Mobil teh turun mesin kan, tak. Kabung abi teh, ku abi diajak ke bengkel kan. Tak terus mana teh ngamak mang, total biayaan mobil teh 10 juta.
0: Oloh.
1: Terus
2: lo kan turun mesin,
0: mang, mohon so.
2: Nah, terus mana ngomong, sana, aing dikawin hantu usia sana, aing mah kur dipake hungkul jeng meta duit siapa aing teh, cek mana tak itu mang,
0: lagi
2: orang teh nyari HP nya mang, cek orang teh, orang mah ngajakan ka dia hungkul, ah, bullshit lah, mana mah saukur yang minta bayarkan dia mobil, cek mana tak itu,
0: Allah sih,
2: terus kudu. Nggak tepuk udah cekur emang itu teh rame emang, tidur teh rame jadi itu abis itu tidur mulai mobil turun mesin tanggal 27 bulan kamari nggak setelah panggil tapi kaya na
0: alah karunya eh.
2: Terus nah, terus akhirnya kayak abis cari tanggal launanya mang
0: sok
2: nah akhirnya si mobil teh nah abis tak ada tabungan mang si mobil teh kok abis dijual kan mayar bengkel
0: oh kumaha itu dijual terus
2: ya, mobilnya beres lah tuh Mang Wanda cukup mah iya teh.
0: Beres lah,
2: karena ditawarkan ke Batur.
0: Oh iya. Beres ke deula dibayar ditawarkan ke Batur terus dikitu gitu.
2: Payu ya mobil teh 70 mang caritana teh. Payu mobil 70 mayar bengkel 10. Enggak saya sisa kena duit kan? Kira sisa duit lah. Abi teh ngomong ka manehna teh mang cek abi teh. Iya mobil nges beres, orang nyokoti, orang, iya mang, abek somong ya, iya mobil anyar mang, mobil baru ini mobil baru.
0: Oi, berat naon?
2: Hah?
0: Naon?
2: Sarwa ini ngan tipenya tertinggi gitu.
0: Oh.
2: Terus abi ngomong ka manehna teh, mobil geus beres, abi teh. Cek manehna teh. Maneh mah saat salila teh panggil jeung urang balik deui ka pamajikan kan, cenah.
0: Wah.
2: Yuk ngorong kitu, Mang. Urang nepi kan geus ancur bebeakan. Jang maneh cek urang teh, urang geus rumah tangga ancur, dibenci ku budak, dibenci ku keluarga, disakitkeun ku babe. Nepi ka mobil ancur, maneh saukur nyerang hungkul cek urang teh. Maneh mah tarok keur menghargaan pengorbanan urang, ngomong kitu mah bae. Cek maneh teh. Lah, emang faktanya
1: seperti itu ya.
2: Maneh teh ngomong kitu. Anjing ya, urang teh ngambek mah anjing urang teh.
1: Eh, atuh jadi ngaranana ieu mah.
2: Urang teh ngambek kapan sih? Urang teh ngomong kieu ka manehna, Mang. Cek urang teh maneh anjing teu bisa jadi jelema, setan teu bisa jadi jelema. Maneh bisa jadi setan, bisa jadi anjing. Aku urang teh ngomong kitu ka manehna, Mang. Atuh, Mang, urang salila ieu
1: sapa? Romantika aja.
0: Oh, batera yeuh
1: maneh.
0: Kahirupan maneh.
1: Olah hayu nu karana itu mah aranna resikonya, resikona kieu tanya. Jadi sok sensitif.
0: Sok tuluy.
2: Iya. Urang teh geus sataun manehna bebelaan kitu nyamang ninggalkeun pamajikan segala rupa nepi ka mobil ancur gitu. Tapi manehna teh tidak menilai itu gitu, Mang. Akhirnya nepi ka detik ayeuna geus los kontak aja.
1: Ya, udah
2: ngga chat apapun.
1: Cara ame maneh jauhan tinu karana itu.
2: Mangwana iya. Urang senajar gitunya, urang mau balik deh ke pamajikan. Tapi kadu-kadukan kayak, cadu urang kudu ngaletak deh cidu urang.
1: Ya sok, berarti.
0: Ulah tuh, parunya pamajikan.
1: Nggak cerai.
2: Urang mau balik, tapi cerai agama, Mang, can cerai negara.
1: Ya cerai agama.
0: Ya sarua, weh,
1: tadi. Ya gitulah.
2: Urang teh saprak setahun tak kamari, saprak panggih jeng hawe iya, urang teh ngasih ngontrak, Mang.
0: Ngontrak?
2: Mm. Mesti ngontak, urang mengelehan keluar timah. Tapi urang maraban kene pamajikan.
1: Tanggung jawabnya.
2: Tanggung jawab urang terlepas. Urang embung dianggap apa tidak bertanggung jawab ku budak gitu. Ayeuna barudak ngomong gitu, anjir. Maneh geus ninggalkeun pamajikan, ayeuna terjadi jeung si itu gitu.
1: Tah gitu,
2: tah eta. Maneh muntang ka mana, Riki? Mana rek muntang ka mana gitu, oh pamuntangan mana teh ayeuna teh gitu. Mana geus berjuang mati-matian tapi terjadi sok.
1: Nya, eta resiko ngaranna.
2: Cek Mang Elmi jeung Mang Manda kumaha?
1: Ya eta mah resiko kehidupan ngaranna nya. Jadi ya harus dihadapi sebagai laki-laki kalau memang geus pamajikan geus henteu jeung anu enak geus henteu nyangges da cing jadi jelema nu bener, semoga menang nu bener deui gitu we.
0: Tah eta menambahkan. Ari muntang ka jalma mah pasti kecewa matak muntangna ka Allah, tapi kudu aya ikhtiarna. Neangan deuh ya tuh bos.
2: Nya sih emang kadang-kadang urang ge mikir gitu nya, Mang, ieu teh berawal dari kesalahan gitu.
1: Tah eta geuning sadar.
2: Iya. Tapi Mang, pernah tuh di poin kieu ya? Pernah tuh? Ya urang lain nyerang emangnya. Ya urang lain nyerang ya, Mang. Mang pernah tuh di poin kieu ya? Setiap laki-laki yang berselingkuh itu selalu punya alasan gitu, Mang.
1: Ya pastilah.
2: Istrinya atau apapun gitu. Jadi maksudnya dalam artian okay, selingkuhnya salah gitu. Tapi kan apa enggak boleh gitu laki-laki berhak bahagia gitu. Oh, kan laki mah hayang
1: dilayani. Ya, nya eta mah. Pilihan eta mah pilihan lah.
0: Kudu mah diperbaiki meureunan ki ulah neangan deui.
1: Sok intinya mah pilihan eta mah. Setiap pilihan pasti ada resikonya. Berani menerima resiko dan memperbaiki resikonya ya.
2: Mang Elmi abi teh geus ngomong ka pamajikan teh hayang abi kieu gitu, tapi da terigo ku pamajikan teh gitu, Mang.
1: Nya eta kudu sabar nya. Sok ya, sabarlah. Ya. Sok ayeuna mah geus lah hadapi apapun yang terjadi. Ngaranna lalaki mah ulah eleh tetap berjuang. Gitu akinya.
0: Soki.
2: Mang. Semangat. Mang, terakhir. Berarti tong ngechat deui urang.
0: Ulah. Ulah. Kira mun mayana eta mah ngechat ka mana? Tah karek ladan
1: deui. Malutkeun ka batur we ngechat mah. Anu alus Bang Teddy alus ngechat mah.
0: Apian
1: make apian. Siap ya gitu ya, cing kuat cing lancar segalanya.
0: Semangat, Bro.
1: Ya.
2: Yo. Assalamualaikum.
0: Salam.
1: tos ah iya mah curhat urang puter we lagu-laguna nu tos salam on air ya.
0: Nya sok. Gokeun.
3: Kirim salam on airnya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Aduh, mama yo, sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
2: Kebiasaan, kok pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh.
1: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
2: Astaga, itu kok bukan makan itu, kok sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal, sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
1: Eh, kok yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
2: Sudah, kok minum saja dulu.
1: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya, mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
2: Hah? Cek kesehatan gratis?
1: Iyo, jadi walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
2: Yang dicek apa saja itu?
1: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
2: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
1: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
3: Kamu masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang gak perlu. Kamu cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar oleh Sumaba. Dengan tema Bandung Tempo Dulu, kamu bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance by Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena. Plus, spektakuler firework, Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai Tonggak, FKB Karnival, dan masih banyak performer seru lainnya. Event ini free entry. Catat, mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap, cek Instagram dan TikTok at sumarecondmall.bandung.
4: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber,

0: 105,1 FM di Suara Bandung, suara warga Indonesia.
1: Karir tidak ada artinya, kata Hindia tesnya.
0: No, ya artinya naon ngarannya?
1: Ya. Keluarga.
0: Oh, keluarga. Keluarga. Sama suara. Kita akan masuk ke segmen nongkrong bareng setiap hari Selasa. Namun sebelumnya, kalau sahabat suara butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda, Melsa Internet Service Provider adalah jawabannya. Ini menyediakan berbagai layanan terbaik seperti Raya Basic. Ini adalah layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, ini memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct akses ke perangkat Anda, contohnya CCTV dan lainnya ya. Ini mulainya dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber. Ini adalah layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi fiber to the home untuk penggunaan personal dengan harga yang terjangkau. Mulainya dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider untuk internet lebih baik. Nah, baik sahabat suara, kita ya akan ngobrol-ngobrol bersama seseorang.
1: Nah, ini di hari Selasa, sahabat suara, kita masuk ke segmen nongkrong bareng. Sudah kita ajak nongkrong ini sekarang nih.
0: Dah circle orang atuh ieu mah. Herman Sulaiman mah atuh. Ah, kanu mic ah nyadosna. Tak gitu. Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lengoh mi ai.
0: Hei, tenang
1: atuh. Oh, kopi-kopi aja.
2: Kirim.
1: Mantap, Pak Herman. Sehat, Pak Herman.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Pak Herman ini sahabat suara ya. Ini saat ini beliau ini kan udah biasanya mah sama kita kenal udah lamanya.
0: Iya, beliau
1: kan Ipenan,
0: terus dancer oge. Dancer.
1: Wanebi banget ya. Wanebi ya Pak Herman.
2: Wanebi teman dancer.
0: Nyanu ngurus-ngurusna.
1: Tapi yang pasti mah beliau juga dapat basket. Dan juga sekarang tergabung di Perbasi ya Pak Herman ya.
2: Iya, alhamdulillah kebetulan saat ini saya diamanati sebagai sekretaris umum.
0: Sekretaris umum
2: Kota Bandung.
0: Oh,
2: gitu.
0: Sekumnya.
2: Sekum.
0: Sekum sudah lama ini, Man?
2: Sebelumnya wasekum. Kalau untuk sekum ini dari tahun 2024 ya.
0: Oh,
1: udah. Jadi sebagai tahun sekretaris umum Perbasi Kota Bandung ya.
2: Kota Bandung.
1: Oke, Perbasi. Jadi perbasketan lah Pak Herman ini sekarang mengurus perbasketan.
2: Kalau di Jawa Barat kebetulan jadi Wakabit bidang organisasi.
1: Oh, jadi di Perbasi Jawa Barat juga ya, ini gitu ya. Gitu. Ayo Perbasi di mana sih kantornya di Bandung teh?
0: Oh, dayanya.
2: Di Gor Pajajaran, lantai 2.
1: Oh.
2: Jadi di situ ada jendela kaca.
1: Ya.
2: Baik kita bisa melihat langsung
1: ke bawah ya.
2: Ke bawah baik tukang dagang maupun pertandingan basket. Ya.
1: Favorit saya di sana adalah Kupat-Tahu Pada Larang kalau di pada
2: oh yang di depan ya.
1: Iya,
2: saya mah mesti dicoba bakso goreng.
0: Oh, eta bakso goreng nu bararadagnya mah nya. Nah, gini Man. Kan urang mah apal emang teh kan di dunia event lah kitunya di dunia naon. Eh bisa anu basket kumaha?
1: Ngapain basket bareng karena di SMA ya.
2: Dulunya saya teh basket sebetulnya dari SMP sampai kuliah lah sebetulnya. Setelah itu cedera, jadi waktu itu sampai alhamdulillah sampai junior Jabar masuk ke Jurnas juga cedera, stop lah. Sedihnya.
1: Tapi memang cinta sama basket, jadi tetap ngurus basket.
2: Wah, mun di sodetnya keluarna basket.
1: Jadi biasanya kalau pemain basket lalu jadi ngurus, biasanya main nama tak kepake.
0: Kemarin cedera.
2: Kamario ge main kan antara alumninya.
1: Oh iya.
2: Bisa dibuktikan.
1: Oh iya.
2: Engap.
1: Bisa
0: dibuktikan. Paingan jangu atunya. Da kieu Man. Sepakat. Olahraga yang menuntut tinggi tubuh mah basket jeung voli, bener teu?
2: Salah satu faktornya.
0: Nya,
2: eta. Salah satu faktornya. Tapi tinggi melendoy oge da teu bisanya atau
1: tinggi tapi kaku
2: gitu ya mungkin salah satu modalnya itu ya,
1: tapi yang jangan itu jago tapi tinggi hati jangan.
0: Oh jangan sombong.
2: Ya. Tinggi hati tidak boleh ya. Tinggi pengeluaran juga enggak boleh.
1: Enggak boleh, harus dikontrol ya. Jadi kita akan ngomong financial planning ya.
2: Ya boleh itu pas banget ya tapi jangan ya. Jangan.
1: Nah di Perbasi ini sahabat suara kan gini. Anak saya ikutan basket usia anak 4 tahun di SD Sabang.
2: Oke.
1: Okay. Nah, ini tuh kemarin tuh yang pertanyaan lomba kemarin tuh sempat ramai tuh ya. Temu nang sih turnamen anak di bawah umur kan.
0: Temu nang
1: nyaman. Nah, makanya kemarin jadi banyak gini, orang yang menanggapinya seperti itu. Nah, sebetulnya apa sih dalam rangka pembinaan berarti kan ini?
2: Pembinaan.
1: Dalam rangka pembinaan dari Perbasi sendiri apa ada yang mau di
2: alhamdulillah ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu ya sejak 4 ratus tahun yang lalu.
1: Belum ada.
2: Jadi tadi memang gini, pembinaan di bola basket ini, terutama Perbasi, ini kan satu-satunya induk olahraga bola basket, ya kan. Tentu unsurnya di situ kita menuju ke prestasi karena kita di bawah KONI, ya kan. Olahraga prestasi, kalau rekreatif di
0: KORMI.
2: Nah, tepat.
0: Benar.
2: Kalau kasih coklat. Nah, tapi menuju prestasi itu ada yang namanya pengembangan, gitu kan. Makanya basket itu dibagi 3 fase secara umum.
0: Oke.
2: Okay, ya. Satu itu baru untuk KU di bawah 12 tahun, itu namanya
1: kelompok
2: baru,
1: usia KU.
2: Kelompok usia. Kelompok usia itu namanya baru apa? Train to play.
1: Apa itu? Okay.
2: Jadi baru berlatih untuk bermain.
1: Oh, gitu makanannya.
2: Betul. Itu di bawah 12 tahun. Nah,
1: keun we ubrang-abring geus ditulis keun we nya.
2: Betul, karena yang paling sulit sebetulnya di fase itu adalah fundamental dulu nih, fisik.
1: Oh, fisik.
2: Fisiknya susah ya. Makanya kalau anak-anak di kita ambil analoginya sekolahnya, ada playgroupnya. Kan tadi ajar calistung,
0: ulin,
2: bersosialisasi, tapi sudah mengenal ya permainan bola basketnya gimana. Nah, maju ke berikutnya itu
0: KU,
2: fasenya KU 14 itu baru train to
1: SMP,
2: SMP sampai SMA awal itu baru belajar untuk berlatih.
0: Oke.
2: Jadi berlatih itu kumaha sih?
1: Dengan teknik, dengan strategi gitu.
2: Sistem permainan, aturan permainan dan segala macamnya. Nah, di atas itu baru tuh prestasi, baru train to compete, baru berkompetisi, mengejar prestasi.
1: Tapi kan kamu mas banyak kan bodak kompetisi antar SD atau klub gitu.
2: Sifatnya pertandingan antar tim gitu kan, pasti namanya sifatnya kompetisi.
1: Kompetisi.
2: Gak mungkin munte mah cicing we. Rek naon ngasupkeun bola gitu kan. Makanya sifatnya kompetisi. Semua orang di sebagai atlet harus punya jiwa kompetitif.
1: Ya,
2: kalau enggak akan maju.
0: Betul. Ya
2: kan? Cuman karena filosofi tadi di KU 12 ke bawah bentuk kejuaraannya berbeda.
1: Harus di setnya beda gitu. Ya?
2: Ada filosofi disebutnya mini basket.
1: Mini basket.
2: Mini basket.
1: Lebih jadi, kecil lapangannya maksudnya atau?
2: Jadi gini, ada tingkatannya juga 8, 10, 12 sebetulnya. 8 itu
1: harus usia ini teh.
2: Usia. 8, 10, 12. Jadi di situ ada penyesuaian dengan aturan permainan. Contohnya 8 dan 10 nih, 8
1: udah kurang usia 10 8, tahun.
2: Usia 10 itu masih bisa mix atau free gender. Jadi dalam permainan, kenapa? Karena fisiologisnya perempuan bisa lihat kan, bisa kita lihat salah satu contoh di hadapan kita. Nah, di usia itu tuh wanita anatominya masih sejajar
1: gitu. Ya,
2: makanya boleh digabung. Kedua yang kita tekankan adalah ditekankan minutes play.
1: Jadi waktu bermainnya harus
2: bermainnya
1: rata.
2: Sama. Mun aya 12
1: kebagian,
2: tidak ada camat.
1: Cadangan matu. Jadi memang tim si Gaga ya, tim A tim, tapi pasti main sekabeh
2: gitu. Makanya aturannya itu. Nah, pendekatannya apa? Pendekatannya ada yang 1 3 2 4. Yang main di babak ke-1 tidak boleh main di babak ke-2. Kan itu pendekatan ya. Tapi intinya enggak boleh ada cadangan mati gitu loh. Nah, yang ketiga tidak ada misalnya personal foul apa namanya? Melanggar mana salah, foul 1 untuk Kang Wanda gitu nggak? Di mini basket nggak ada. Begitu pelanggaran, jatuhnya kemana? Jadi foul tim, pelanggaran tim, gitu kan? Tidak ada N1 kalau misalnya usaha memasukkan bola, dilanggar, bolanya masuk, dihitung, tambah satu lagi tembakan.
1: Oh nggak ada.
2: Itu tidak ada. Kenapa? Supaya mungkin tong neangan picilakan atau neangan foul way terus gitu kan.
1: Dialati dari awalnya gitu ya.
2: Jadi ada filosofi mini basket ini yang memang berbeda dengan yang lain karena sifatnya untuk pengembangan.
0: Jadi mini basket ini kanu aturan, lain si lapangan diletikan lain.
2: Itu juga.
0: Oh gitu.
2: Oke, berarti 8-10 karena sifatnya itu pengembangan, lapangan boleh disesuaikan, Kang. Nah, cuman kesulitannya kalau di luar
1: susah lapangan.
2: Kalau di luar negeri itu lapangan turunnya sekitar 20-30 sentian lah.
0: Siring teh.
2: Siring. Kan hese-nya mahal di sini.
1: Yang fleksibel, ring fleksibel teh hese.
2: Makanya penyesuaiannya ada di bola.
1: Bolanya diperkecil.
2: Untuk KU 8 itu semua pakai bola 5. Untuk KU 10 bola 5 juga. KU 12 bola 5 dan 6. Putrinya tetap 5, putranya 6. Baru tuh yang KU berikutnya itu baru pakai bola 6 dan 7.
1: Itu standar mah bola seberapa sih?
2: Semuanya standar.
1: Taino
2: profesional. Kalau untuk yang dewasa yeah. bola 7 untuk putra.
1: Oh, 7.
2: Untuk putri 6.
1: Oh, tetap.
2: Ya. Tapi bolanya tetap 1 ya, Kang ya. Yeah. Ukurannya.
1: Okay. Oh,
2: jangan
1: iya.
2: sampai bolanya jadi 6 nanti.
0: Oh, repot iya. juga. Kalau bola backhand gimana bola backhand?
2: Eta pernah dicoba tapi mata ya,
1: mata. Jadi sebenarnya itu ini yang berusaha dijaga oleh Perbasis sendiri ya. Seperti aturan-aturan itu bagaimana di kali kelompok usia tadi bagaimana pelaksanaan kompetisi ataupun pelatihan itu harus yeah. harus mengarah ke sana gitu yeah. ya. Karena kan klub-klub enak ya gitu nu. Anu cek saya umur terus edan itu umur sakieu euy, Gus.
2: Ya, memang ada perbedaan juga gaya ya. Misalnya Jakarta seperti apa, Bandung atau Jawa Barat seperti apa, Jawa Timur seperti apa ya. Karena balik lagi ke culture industrinya seperti apa. Hmm. Cuman ini saya menambahkan juga ya. Jangankan permainan, pelatih pun juga punya aturan main. Wasit pun juga
1: ada aturan untuk sendiri. Pelatih usia KU tadi 8-10 itu ada.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul. Jadi
1: temenang disarekan, temenang iya, naon.
2: Disarekan. Ada enggak boleh tinggi dan
1: wahoy. Itu tadi suara naon
2: tuh? Oh, jadi, siaran rame eta. Untung masih dalam norma-norma ya ceritanya. Pelatih enggak boleh, wasit juga sama gitu. Jadi pendekatan psikologisnya lebih fun lah. Ya. Kalau di lapangan. Oh, nah ini mungkin di kesempatan ini juga ya Bapak Ibu sekalian hadirin dan hadirat. Jadi orang tua pun juga izinnya attitude-nya juga di lapangan harus dijaga.
0: Oh, gitu. Udah paling ribu bisa kolotnya kan
2: iya.
0: garlutnya.
2: Jadi saya sering nih ya di pertandingan itu bukan hanya menyampaikan tapi kadit papelkeun kode etik orang tua. Kode etik orang tua. Misalnya apa? Jangan menyalahkan wasit. Jangan menyalahkan pemain. Oke, ya tama dalam hati aja cukup. Dalam hati ya. Jadi karena kenapa? Olahraga ini investasi kan. Investasi terhadap apa? Fisik, mental dan pembentukan karakter.
1: Jangan dirusak ya.
2: Jangan
1: sikap orang tua yang terlalu ambisius.
2: Betul gitu ya. Jadi ambisi boleh,
1: tapi jangan us.
2: Tapi jangan us,
1: jangan ambisius. Kembali. Ya, ini semua ada aturannya. Sobat Sore itu yang mau kita sampaikan saat ini, ya. Karena mungkin tidak beruntung kemudian di luar sana banyak yang anaknya juga basket seperti saya, ya. Atau juga ada yang terlibat hebat. Di klub dan yang lainnya. Ya.
0: Hebat, si Wanda mah anaknya basket, bapaknya sumo.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram @lhotelbandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: Sabaca. Seger nyapek sih Anggir apa? Ya. Ini sabar Bu ya buat yang request saya belum keputar. Kita ngobrol lagi sama Kang Erman nih dari Perbasi Kota Bandung ya. Sabar tadi kan sudah kita kasih tahu bagaimana sistem sebetulnya disebutnya sistem lah gimana yang dibuat ya, Perbasi ini ya. Untuk pembinaan. Nah, ada hal apa lagi nih yang perlu disampaikan sama sahabat suara nih berkenaan dengan pembinaan juga pasti pembinaan berarti ya, ya. Untuk pebasket-pebasket muda ini nih.
1: Jadi pembinaan itu salah satu tolak ukurnya adalah di sebuah kejuaraan. Ya kan? Di sebuah kejuaraan. Makanya Perbasi Kota Bandung ini kan saya lupa menyinggungnya. Perbasi Kota Bandung ini mewadahi anggota.
0: Ya,
1: anggotanya tuh sekarang saat ini ada 30 klub.
0: Oh,
1: 30 klub di Kota Bandung.
0: Jadi yang resmi terdaftar harus terdaftar berarti klub basket ya.
1: Karena hanya yang terdaftar itulah ya. Nah, setelah membina latihan-latihan, ujungnya kemana untuk ngetesnya di kejuaraan kan?
0: Ya.
1: Nah, ini penting juga nih. Banyak kemarin tuh rame ya katanya KU12 mini basket nggak boleh ada kejuaraan.
0: Ya.
1: Gitu. Sebetulnya kejuaraannya boleh. Ada pertandingan boleh, tapi bentuknya, Kang, karena sifatnya tadi pembinaan. Fun, pembinaan, pengembangan ya. Semua juga pembinaan, pengembangan. Jadi bentuknya itu yang dianjurkan adalah dua. Satu bentuknya festival.
0: Festival bentuknya.
1: Satu lagi adalah jambore.
0: Jambore, tapi tetap bentuknya pertandingan.
1: Pertandingan.
0: Cuman tidak ada juara merenya.
1: Nah, kalau festival itu begitu. Jadi tidak ada juara 1, 2, 3. Yang ada adalah ranking mungkinnya atau mungkin faktor lain dan tidak ada final biasanya. Jadi semuanya saling ketemu.
0: Ya.
1: Gitu kan. Karena yang kita lihat nih kan perkembangan individualnya gimana nih.
0: Bukan itu yang penting mah ya.
1: Itu yang paling penting. Lalu kalau jambore gimana? Oh, kalau ini jambore lebih luas lagi. Bisa ada coaching klinik, bisa ada sharing session dengan orang tua ya. Terus cara bermainnya juga beda biasanya. Nah,
0: orang tua lebih pilihan segala.
1: Ya karena di balik atlet yang sukses di situ ada orang tua yang
2: kedewang. Lain atuh matakna orang tuana diberi pengertian ulah merek kedewang ulah ambisius. Gitu.
1: Jadi karena pembinaan ini kan nggak hanya di lapangan, di balik itu juga harus gitu loh.
0: Ya, benar. Nah. Jadi emang pentingnya bagaimana pembinaan. Kalau Pak Budi nggak kesini, nanya ke Pak Erman katanya mi, Kang Erman apa warna aura saya kang?
2: Sini ngomong, budak nak dia, budak nak kerja gawekan, ngomong sih Onet, ngomong. Beh, tonggak ngaku waiker siaran gitu, beh gitu.

0: Udah ganggu.
1: Saya mau jawab pertanyaan yang terakhir itu. Ya saya tahu.
2: Pak Budi ini tanya Kang Erman inget Black Mamba yang di sisi jalan di Milan Italia enggak?
1: Oh inget banget itu yang lagi ngahanetan ya pakai hihit Kang, ya pakai hihit.
2: Cuma internal ya Rai.
0: Warna aura,
1: auranya ungu totol-totol bodas.
0: Balik deh. Ini kan jamborenya. Apa bedanya jambore dengan jam sostek?
2: Iya yeah, beda sih. Jadi intinya mah bukan dilarang pertandingan atau kompetisi untuk jangan anak-anak dong. Usia tadi KUL
1: harus ada.
2: Karena ada, cuma bentuknya tidak kompetisi, tapi yeah. bentuknya jambore dan
1: festival.
2: Yeah. Kenapa tidak disarankan tidak berbentuk kompetisi, Pak Herman?
1: Ya karena gini di fase itu gitu kan, jangan kita mencari juara itu tuh menjadi tujuan.
2: Oh, tujuan.
1: Yang paling penting itu kan pengembangan daripada mental dengan fundamental skillnya mereka dulu gitu. Karena gini, basket itu kan 12 orang ya.
0: Betul, basket mah 12.
1: 12. Kalau misalnya kita mengejar juara di fase itu gitu kan, gimana caranya 12-12 nya itu bisa berkontribusi? Sebetulnya yang di situ kan semangat kolektivitasnya dulu nih yang dibangun.
2: Karena orangnya bisa itu ngerasaan ke SMP teh jadi tim kulkas cicing we tiis.
0: Zamannya mainna goreng.
2: Karena kompetisi memang benar oke jadi tidak, karena memang yang mengejar juara jadi yang dianggap kemampuannya kurang ya dipain-painkeun
1: jadi camat ya tadinya jadi camat
2: tim betul. Kulkas
0: makanya tadi Pak Herman menyebutkan bahwa tidak ada nanti orang yang tidak dapat menit bermain,
1: betul,
0: semuanya harus
2: itu rata. Tujuannya kenapa dibentuk tadi apa peraturan di mini game di
1: mini basket
2: KU 8-10 sampai 14 itu ya.
1: Banyak halnya dan ini yang paling pentingnya sebetulnya. Jadi gini, buat semua nyebutnya apa nih orang
0: sahabat
1: suara gitu ya. Pada saat ada undangan ke sebuah pertandingan kejuaraan gitu ya. Yang harus ditanyakan ini technical handbook.
0: Apa itu technical handbook?
1: Jadi ditanya dulu aturan permainannya gimana nih? Sesuai enggak dengan kategorisasi anak saya nih? Sesuai enggak? Jangan cuman ada pengumuman, "Oh, ini hadiahnya sekian juta ini." Terus langsung daftar, jangan. Nah, tugas kami di Perbasi juga sebetulnya pembinaan sampai ke pelaksanaan kejuaraan ya, Kang.
0: Apakah pengawasannya juga
2: Tentu. Jadi
0: tentu
2: yang mau diusahakan.
0: Diusahakan.
2: Jadi yang mau bikin kompetisi itu harus ada report ke Perbasi gitu dalam menjaga tadi si peraturan-peraturannya ini terutama buat yang KU-nya, KU pembinaan
1: gitu. Betul. Jadi banyak kejadian kan. Ternyata aturannya begitu dilaksanakan tidak sesuai dengan filosofi tadi.
2: Boleh gitu memukul, boleh menendang.
1: Wah, banyak gitu.
0: Memukulnya
1: atau sliding tackle-nya.
0: Itu basket atau kungfu gitu.
1: Jadi ini saya jelaskan sedikit ya, alur buat semua panpel gitu ya, panitia ataupun
2: sekolahan atau klub yang mau bikin gitu turnamen ya.
1: Kalau misalnya bingung, sebetulnya sudah sering kita sosialisasikan ya. Konsultasi aja dulu ke Perbasi. Alurnya sebenarnya sederhana.
2: Ini kan ada skeptis tertentu, kayak paling minta duit tahun gitu.
1: Tidak.
2: Enggak ada ya. Dari Perbasi mah akan sangat terbuka untuk yang mau konsultasi
0: tentang gratis, benar gratis.
2: Permainan.
1: Gini, di Rekom itu jadi aturan dari ADRT-nya menyebutkan bahwa harus ada technical delegate. Technical delegate
2: dari Perbasi. Yang mengawasi peraturan-peraturan yang dilaksanakan.
1: Iya, yang mengawal pra pertandingan ya. Dari peraturan, penunjukan nantinya seperti apa. Yang bayar itu yang pasti adalah wasit. Dan perangkat pertandingan.
2: Iya, perangkat pertandingan.
1: Karena itu
2: profesional pekerjaan
1: profesional, ya kan. Nah, dari situ yang paling penting apa? Tadi visinya kejuaraan, misinya kejuaraan udah sesuai dengan standarisasi. Gitu, mete salah. Dan jangan salah loh Kang, ada penipuan.
0: Penipuan apa?
2: Maksud penipuan
1: buka kuma?
2: Pendaftaran.
1: Tahu pertandingan
0: kirim pertandingan. Oke. Balik deh Pak Herman. Bener lamun aya urang ngahijikeun pertandingan gitu ngundang Perbasi gratis.
1: Bukan mengundang,
0: tapi
2: technical delegate.
0: Konsultasinya gratis gitu.
1: Iya. Tapi kan itu bagian pembinaan kita. Makanya yang begitu Kang, banyak nih ya. Kang kan di semua Perbasi itu adalah ada bidang kejuaraan dan kompetisi gitu kan. Dia tugasnya apa? Menganalisa dulu ini kejuaraan nih banyak faktor Kang. Bulan itu padat enggak kejuaraannya?
0: Bising padunya.
1: Padunya kan. Karena punten balik lagi nanti anak atlet yang nanti tereksploitasinya.
0: Betul.
1: Isuk main di Garut, siang main di Pamengput.
0: Seru ah Garut
1: deket
0: ya teman-teman. Isuk main di Garut, main pagi itu main di Subang.
1: Ah, Nah, itu satunya penumpukan jadwal. Kedua, peraturan permainannya sesuai
2: apa
1: ya. Terus masalah yang sering jadi masalah jadwal, jadwal pertandingan gitu kan. Nah, nanti kalau itu semuanya sudah oke, rekom yang kita berikan, satu lagi Kang lupa, kelayakan lapangan.
0: Tah, eta bener, bener.
2: Duh, ya,
0: itu juga masih cedera soalnya.
2: Atau mudun.
1: Banyak nih pertanyaan nih. Waktu itu juga Kang mau bikin pertandingan, mainnya di mana? Ditinggali lapangannya aspal, Kang.
0: Alah,
1: aspal sikit-sikit kayaknya outdoor. Terus atau juga paving block, terus garinjul gitu ya. Ya punten, yang kayak gitu nggak bisa karena akan mencederai anak kan.
0: Betul.
1: Nah jadi tugas kita mengawasi itu dulu. Kalau itu sudah oke, rekomnya diberikan, baru buka pendaftaran. Nah buat orang tua, cek dulu sudah ada rekomnya belum.
2: Ya, wajib ditanya kalau misalnya. Ayo naon cup gitu nya.
1: Betul.
2: Ayo domba cup basket.
0: Tapi punten, eta mah kan lain ranah orang tua, biasanya ranah pelatih, sekolah,
1: agent, manager, manajemen. Nah, ini dia yang suka kita jangan mendewakan pelatih. Gitu loh. Orang tua juga harus aware, apalagi tadi kita bahasnya apa? Mini basket.
2: Ya, ya kan pembinaan.
1: Mini basket kan anak kita serahkan ke pelatih untuk berlatih.
2: Jadi si orang tua ge meureun kudu nanya. Misalnya ayah laporan tipe pelatih, Bapak Ibu nanti ikutan turnamen ini udah ada sertifikat apa?
1: Rekomen
2: belum dari Perbasi?
1: Sudah ada belum?
2: Gitu. Oh sudah, tak kerek sok gitu. Atau sudah?
1: Tong kenceleng nah unggul nu ditariti orang tua kan, jadi orang tua kritis. Wah anak saya kemarin udah tanding, masa tanding lagi gitu kan, jadwalnya terlalu padat. Ya. Atau misalnya sehari dua kali tanding gitu kan, ya itu perlu dianalisa. Jadi ini saya mengimbau ke semua, kalau pelatih mah itu udah kewajiban. Ya, dia mengetahui peraturan permainan kewajiban. Tapi kenapa saya menekankan ke orang tua juga? Karena
2: ikut yang membantu
1: tanding itu anak kita loh.
2: Ya jadi kepedulian orang tua juga harus sampai ke sana gitu.
1: Betul.
2: Ya. Mempertanyakan ke pelatih turnamen yang mau diikuti anak-anaknya teh sudah ada rekomend dari Perbasi belum? Ya. Karena yang dijaga sama Perbasi adalah keselamatan si atletnya.
1: Betul sekali.
2: Itu. Tapi Pak Budi bagi terame ah basket Pak Ugelutna
1: atuh sangat keren. Aya sebenarnya.
2: Tapi dalam hati.
0: Nah, oleh Pak Babe atuh
2: dijawab. Ini ada menarik nanya dari Mas Desa Mi, dari Mas Desa Mi tapi.
0: Jadi gini.
2: Mas Desa mah pelatih bola Kang Herman ya.
0: Kang. Nanya ke Akang bintang tamu ini namanya Pak Herman Sulaiman ya. Orang Sunda. Soalnya orang Sunda mah namanya suka diulang-ulang. Ori Sahori Osa Gunarsa Eman Sulaiman.
1: Ya betul.
0: Salam olahraga.
1: Salam
0: Kang, pernah gak merasa kalau olahraga selain sepak bola seringkali di nomor dua kan? Mohon maaf ya sebelumnya, basket kan bukan merupakan olahraga nomor satu atau favorit di Indonesia. Dan bagaimana cara Akang untuk bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah? Karena selama ini kan sering kita lihat sepak bola lebih mendapatkan perhatian, bahkan kampanye politik pun kadang menggunakan sepak bola gitu aja Kang. Ya tanggapannya.
1: Baik. Ditanggap?
0: Kedah.
1: Oh ya ya. Aduh naon ka Kang
2: Dese, Mas Dese.
1: Mas Dese. Begini, bukan hanya di Indonesia, mungkin kita di semua negara juga ada korelasi antara pemerintah dengan pembinaan keolahragaan.
2: Ya.
1: Jadi kita jangan hanya menunjuk sebetulnya, tapi kita berpikir juga bagaimana kita menghidupi si olahraga itu. Yang butuh sehat siapa sih? Kan kita. Ya kan, bukan pemerintah. Jadi terlepas dari masalah perhatian, tentu kan semua pemerintahan ini dia punya fokus-fokus tertentu kan. Nah contoh begini, saat ini semua olahraga sebetulnya didorong menjadi sport industri. Ya, karena negara-negara maju itu olahraga sudah tidak disokong lagi oleh pemerintah, sudah menjadi industri gitu kan. Kenapa? Karena dari situ ekosistemnya nanti akan dibangun sehingga kita bisa menghidupi. Peran pemerintah sendiri sebetulnya sebagai regulator ya, menjaga aturan-aturan seperti itu. Nah khusus sekarang tadi basket kan apa pertanyaannya?
0: Olahraga. Jadi nandute di nomor 2 kan?
1: Nomor 2 ya. Sebetulnya nggak ada nomor 1 nomor 2, tergantung pelakunya juga gitu kan. Buat saya pribadi dan mungkin pencinta basket, saat ini Kota Bandung itu animonya luar biasa.
0: Benar.
1: Ya kan? Kenapa? Karena saya dari Perbasi melihat hanya di olahraga ini itu menjadi social activity juga kan. Saya menemukan kakek datang jauh dari Jakarta.
0: Betul.
1: Hanya menonton cucunya bertanding.
0: Benar,
1: gitu
0: benar.
1: Kan. Terus di situ juga tidak ada sekat. Penonton ini dekat, Kang. penonton dengan pemain itu sangat dekat. Ya,
2: Pak Budi aja waktu anaknya main di Cirebon nonton.
1: Itu
2: Pak Budi Dalton sama saya.
1: Sekalipun saya tahu modusnya adalah untuk empal gentong.
2: Bukan pada ada bukan. Ada job setelahnya. Ya, iya.
1: Itu juga
2: akhirnya
1: maaf ya. Jadi saya buka di situ ya. Nah, jadi contoh gini. Di tenis dia punya etika berbeda. Penonton gak boleh kegerokan, pelan penontonnya dekat, ya kan? Sepak bola ambience-nya beda lagi. Basket penonton begitu dekat gitu loh. Bapak, ibu semua dekat ke lapangan. Nah, jadi dari situ kita melihat ya, yuk jadikan basket ini sebagai salah satu ajang pembinaan lahir batin. Wedannya lahir batin. Pembentukan generasi muda kita.
0: Jeung ayeuna udah basket ge geus loba atuh da ayeuna ge.
1: Iya, mana-mana we. Bandung aja. Bandung aja kan 30 tadi saya bilang kan 30 klub ya. Belum lagi tingkatan kau pembinaan.
0: Tapi merasa di nomor 2 kan tuh basket cek Herman.
2: Wah, nomor 2 ada olahraga mah
1: gitu. Dah, saya mah gini, nomor 2 kalau sejahtera buat enggak apa-apa kan? Betul enggak? Kalau kita juga hidup juga. Apa sih nomor 2 1 2 itu kan balik lagi sudut pandang kita juga kan. Nah, contoh di Bandung ya.
0: Koloten si Hermannya ngomong.
1: Bandung itu karena emang kolot aja nah. Jadi gini, Bandung aja satu tahun itu kejuaraan tingkat SM sekolahan itu bisa 40 lebih kan.
2: Wah, berarti banyak ya.
1: Banyak. Belum antar klub ya. Belum kalau keluar kota kita geser sedikit ke negara tetangga ya, misalnya Garut. Itu ada kompetisi kota, tahunannya yang
2: kota,
1: juga
2: pak, kota Garut, kota kalau Garut
1: oh, maaf
0: kan luar negeri
1: ya. Mana terus atau Cirebon itu udah ada annual. Dan akhir tahun ini juga dengan adanya klub IBL di kota Bandung dia akan membuat kejurnas juga di kota Bandung. Jadi balik lagi ke satu kedua tuh dari sisi mana sih
0: ya,
1: kalau
0: ya.
1: Dari segi kejuaraannya banyak kok ya. Tapi kalau yang diharapkan adalah bantuan dalam bentuk dana atau apa segala macam, dan memang kerhesek ayunannya.
0: Dana lama.
1: Hesek. Maaf ya Pak Budi, saya bukan maksudnya ke sana ya Pak Budi.
2: Ya,
1: Pak Budi.
2: Dari Pak Budi.
0: Dari Pak Budi, kubaca dah kata komennya.
2: Eta sama Herman mah mantan vokalis coba salah gue sana gitu.
0: Oh, vokalis juga Herman tanya bener.
1: Alhamdulillah ya. Waktu itu vokal dana grup. Kita memang satu. Kami sarapan.
2: Ya gitu.
0: Iya, Pak. Iya.
2: Ya, tadi suka teh
0: enggak sih teteh. Can, mana orang kagak nyem. Nah, udah tinggal kagak ngobrol. Tak gini. Tapi kali ngomong kata Bandung, tadi Pak Herman juga mengatakan bahwa Bandung ini kan menjadi pusat perhatian ya. Nah, kalau kita ingin datang ke Bandung juga harus tepat nih menentukan titik awal yang sempurna. Nah, di manakah itu? Yaitu di L Hotel Bandung, sahabat. Ini terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, sahabat suara. Ya. Dan sekali lagi L Hotel Bandung menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja dan kuliner khas Bandung. Untuk Anda yang nanya-nanya boleh, atau reservasi juga mangga, telepon dulu aja ke 022-423-2286 atau 0877-7677-0067 dan follow aja Instagram lah @lhotelbandung.
2: Nah, ini Kang Firman nanti akan dijawab mengenai bagaimana prestasi di basket ini bisa jadi pendorong beasiswa yang non-dik ya.
1: Siap.
2: Untuk para siswa
0: japres kan. Siap. Japresnya kes atau siap.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panna cotta dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: Tahu Sumedang, sahabat suara ya.
1: Uhat ngademus.
0: Ini jadi salah satu lagu pilihan yang di request juga sama sahabat suara deh ya.
1: Betul, dan kita masih di segmen nongkrong bareng bersama Bapak Erman Sulaiman, sekretaris dari Perbasi Kota Bandung.
0: Iya.
1: Dan Sekum,
0: ya.
1: Jawa Barat tahun?
2: Bidang organisasi.
1: Bidang organisasi.
0: Ini ada pertanyaan dari Kang Firman.
1: Kumacan ya.
0: Mang Erman. Assalamualaikum Kang Erman.
2: Waalaikumsalam.
0: Bade tu malas supaya kanggo anak-anak anu tiasa jadi pendorong beasiswa nondik di basket anu terdaftar di Puspresnas anu mananya menawi kamurang kali kabita basket dakalesan wargi mah rata-rata pemain basket malah jadi pelatih basket lokal di Cicalengka.
1: Lokal
0: di Cicalengka mah ranking olahraga teh mengbal futsal sareng basket.
2: Oke. Pak Firman di Cicalengka.
1: Tapi kerjanya di Bogor.
0: Tapi sekarang lagi di Cicalengka.
2: Jadi kalau kejuaraan resmi yang masuk Puspernas itu biasanya O2SN.
0: Apa itu teh O2SN?
2: O2SN teh apa ya singkatannya saya lupa. Pokoknya diselenggarakan oleh distrik kan.
1: Iya.
0: Nah, oh, harus yang itu ya.
2: Iya, itu udah pasti rankingnya secara ranking ya, begitu masuk ke apa Japres dia udah ada nilainya dan segala macam. Nah, cuman memang untuk yang SD itu kadang ada kadang enggak. Malah
0: terakhir, tidak setiap tahun ada gitu ya.
2: Ya, malah terakhir tuh saya dengar sebetulnya lebih ke 3x3 atau olahraga individual. Yang SMP sedang lagi mau dikembangkan. Selain itu, tentunya yang udah pasti itu kalau menjadi tim daerahnya.
0: Maksudnya gimana?
2: Jadi misalnya jadi tim kota,
0: pemain tim kota Bandung,
2: tim Kabupaten Bandung,
0: di
2: tim
0: kota Bandung, PON atau di
2: Kejurda,
0: Kejurda ya,
2: gitu, dan sebagainya.
0: Itu nah, dianggap bisa dipakai ya buat
2: itu juga bisa dipakai. Nah, sekarang yang menarik itu kan sebetulnya yang sering orang lupa, ini ada satu kategori
1: 3x3.
2: Eh, jadi beda, Kang. 3x3 itu sudah pasti FIBA rules. 3-on-3 sekalipun sama 3-3 itu lebih ke eksibisi.
0: Oh,
2: gitu loh. Kenapa ada pembeda namanya? Nah, kalau 3x3 itu bisa didaftarkan di FIBA Maker ya, 3x3 Maker. Itu nanti teh poinnya teh bisa dicatat terus tuh kalau sering ikut kejuaraan. Nah, kalau itu sering ikut, nanti tinggal minta rekomendasi ke pengkotnya. Ini anak saya sering kejuaraan ini segala macam, itu jadi pengantar. Tapi kembali lagi, dicek dulu ke sekolah-sekolah tujuannya. Menerima nggak Japres?
0: Oh, karena ada beberapa sekolah tidak menerima. Yang
2: tidak.
0: Yang Japres olahraga atau ya, non-dikma ada terbatas gitu ya.
2: Kan kebayang kalau Akang gini, Japresnya basket.
1: Ya.
2: Itu kan olahraga tim, Kang.
1: Ya.
2: Begitu masuk ke satu sekolah, ternyata pemainnya nggak
0: segura. U-ex-school-na.
2: Gitu kan, mau pantomim.
0: Atau basket one-on-one.
2: Jadi perlu dicek dulu itu ya, semua. Nah, untuk universitas juga sama. Nah, biasanya
0: kalau jadi ke pantomim, Pak, ya saya.
2: Ya, kan sendirian tadi kan. Iya. Japres, basket, sorangan. Pantomim, Pak. Ya kan, jadi harus dicek.
0: Kenapa nggak mancing? Kenapa mancing juga sendiri?
1: Ah, boleh. Oh, pada kejuaraan. Oh, jangan kita menggelar tamat, Tuhan.
2: Nah, universitas juga sama. Nah, sekolah yang bagus itu selain membuka jalur prestasi, biasanya ada uji kompetensi. Gitu loh. Contohnya SMA 2 Bandung, ya. Itu uji kompetensi. Kalau kampus mah banyaknya sebagai alma mater UNPAD kan,
1: Unpad
2: itu gitu ada ya, uji kompetensi juga.
1: UBU-nya ya,
2: UBU. Sekarang juga banyak nih
0: basket Unpad.
2: Ada Universitas Taruna Bakti baru buka, itu membuka beasiswa juga. Lalu ITHB ya. ITB juga membuka jalur basket untuk kampus. Bahkan DPD Perbasi juga bekerja sama sekarang dengan STHB kalau enggak salah. Ya. Jadi banyak lah. Nanti ya, tinggal dicek aja, Pak.
0: Ya. STHB sekolah tinggi hukum basket ya.
2: Ya.
1: Hukum Bandung.
0: Hukum Bandung. Bukan hukum basket.
2: Banyak. Jadi dan itu selalu regulasinya tiap tahun kadang-kadang ada penyesuaian. Jadi harus dicek.
0: Ya. Intinya itu ya.
2: Semangat terus, Pak. Semoga sehat anaknya.
1: Tapi gini, kalau ngomongin tentang anak, ya, Pak Erman juga punya anak. Anaknya kan basket tuh.
2: Alhamdulillah, dua-duanya senang basket.
1: Tuh.
2: Alhamdulillah. Dan bukan saya suntrungkan ya. Jadi tiba-tiba, Pak, resepnya basketnya kayak-kayak.
0: Tidak!
2: Bukan itu, nak.
1: Nanti jawab tidak aja bukan itu.
0: Tanya mama usi.
2: Jangan, cukup bapak saja.
1: Nah, kunaon. Mahal bahasa batuna.
2: Enggak.
0: Malah disupen. Memang tapi tidak pernah dipaksa. Orangnya sarwa sih dari kaget.
2: Jadi
0: malah yang makan
2: mereka basket, tuh tertarik apa? Basket, jujur ya. Itu pada saat ngelihat antara alumni justru. Pak, basketnya kia nampi kakolot. Heh, dawa gawe. Terus ngelihat guyupnya, yeah, ya, ngelihat olahraganya menarik, terus nyemplung. Ya akhirnya, jujur, sekalipun saya di dunia basket, saya bukan prestasi itu bonus, Kang. Hmm. Alhamdulillah kalau memang anaknya tiba-tiba terus maju, hmm, ya. Saya lebih berpikir di dunia, apalagi sekarang nih ya, daya keluar imah ngesukur. Tak,
0: tak, urangnya si dirgage budak sayanya, yeah, sahabat suara. Yang penting mah si dirgana enjoy main basket nges.
2: Betul.
0: Ayo ayo pikir dulu. Ayo ayo bangun bangun antar aku basket.
2: Bikin jadi lagi, ada tuh ini.
1: Cikrido saatnya tuh.
0: Bener. Antar jam 4 sore.
2: Jadi di lingkungan kita nih ya, Bareto mah kurang teh di balik imah teh di betot. Ya. Ayo nama budak teh di betot ke keluar imah bener.
0: Di imah wanyo HP keluar ulin.
2: Gitu nih. Jadi ya, alhamdulillah dua-duanya seneng basket sebagai hobi. Kalau memang berprestasi ya syukur.
1: Nah ini kalau ngomongin tentang sedikit-sedikit saja tentang anak-anak sekarang ya, kan biasanya amun orang tua anak nah basket entong teh kusabab sieun mahal.
0: Entong oge.
1: Entek cicing heula misalkeun.
0: Bener, itu aing pelaku orang tua
1: kalau basket. Mane gitu kan. Karena gini Wan, sepakat teh terbagi duanya. Amun ekonomina middle high nya si orang tua nak maksudnya kan basket. Tapi punten oge punten ya. Yeah. Oh, koreksi kalau saya salah. Anu diharana pamengbal.
0: Ento nya tidak berlaku.
1: Walaupun ana mengbage sepatuna
0: mah. Anak masih Vincent tah bukan ka soal ka Itali, yeah, lain middle high, middle low, yeah, middle high. Mengbal.
1: Nya.
0: Jadi kan, salah pernyataan eta.
2: Kan gini kan. Sekolah itu kan macam-macam kan. Ada sekolah negeri, ada sekolah swasta, sekolah swasta juga ada private apa segala macam gitu ya. Basket atau olahraga pun sama gitu. Tergantung sekarang kita mau masuk di entry levelnya yang mana dulu. Kayak basket memang prasarana ada standarisasinya. Kenapa sepak bola dan voli lebih populer? Karena ibaratnya bisa dimainkan di mana mana gitu kan.
1: Lebih merakyat lah.
2: Lebih katanya merakyat. Tapi saya nanya, lapangan bola yang proper per jamnya berapa?
1: Mahal.
2: Sama ya, gitu kan. Begitu juga voli. Nah, saran saya buat orang tua untuk mendorong anak-anak itu, tongka bawa ku gaya. Masuk dulu ke pengenalan dulu gitu ya. Banyak kok. Kalau di basket tuh ada akademinya private, ada e-school di sekolah, ada juga klub ya. Sok mau masuk dari pintu yang mana dulu? Nanti kalau anaknya memang sudah konsisten di situ, barulah kita pikirin ya. Can iya budakna ka asup sapatu kudunu pang mahalna.
0: Jangan sabar bulan geusana yang jadi masa.
2: Itu yang jadi keluhan kan.
0: Intinya kan kalau saya sebagai orang tua, si budakna resep heura urang mah berusaha support gitu. Apapun itu udah banyak cara ya, alternatif untuk ieu pada. Misalnya sepatu basket mahal ah, entah oke jeung sepatu bola ge bandingkeun bener-bener mahalan sepatu bola sarua kene lah intina mah.
2: Ya saya bukannya membandingkan zaman dulu dengan sekarang karena beda ya tuntutannya, tapi kalau ngomongin fasilitas sekarang luar biasa. Kita bisa nyewa lapangan 3x3 nu setengah lapang. Ya kan? Memang di situ pun ada privat-privat untuk anak-anak di situ. Basket. Belajar enggak? Belajar juga gitu kan. Nah, yang sering kali jadi high cost itu karena ambisi
0: gayanya,
2: ambisi gaya. Satu gaya terus enggak tahu strateginya. Unggal aya kejuaraan milu. Ya, pastilah
1: bahaya
2: minum-minum cai-cai waya aya gitu.
1: Nah, kan berarti anggapan eta teh teu bener kan ya?
2: Tergantung sudut pandang, ya kan. Kembali lagi itu. Dan saya pikir kalau di Bandung masih terjangkau lah ya semuanya dibanding Jakarta. Saya cek ke kota-kota besar gitu, untuk penyewaan lapangan di Bandung tuh masih oke.
1: Worth it kiranya.
2: Worth it. Saya ke Jakarta dapat lapangan di pinggir gitu ya, dengan fasilitas yang sama dengan di Bandung, itu harga udah 2 kali lipat kan.
0: Itu sudah sangat
2: jauh. Tapi ya hidup juga kan di sana.
0: Itunya.
2: Jadi relatif. Enggak, dicoba aja.
0: Wah, Pak Budi ayo beberapa orang didinya. Sebentar deh kopi jeung teh.
2: Alhamdulillah.
0: Dateng tah sama Masya burger.
1: Masyaallah.
0: Aslina bae ah.
2: Asal jangan nyanyi
1: Budi,
2: ya.
1: Pak Budi mah cokoa kah. Pak Budi mah ya.
0: Nyanyi lah Pak Herman nyanyi.
1: Nyanyi Herman beneran.
2: Naon? Amin.
1: Dapat nyanyi si Herman teh tuh.
0: Iya.
1: Jaba dancerna halus. Oh, segala bisa
2: mah. Gambar.
1: Makanya kan FSRD si Herman teh tuh. Gambar. Tapi ada kan basket.
2: Ya dulu kan teman kita juga Panji kan sebetulnya
1: ya.
2: Basket sampai jualan dan
1: di
2: masih
1: Cikutranya,
2: di Cikutra
1: bawa bajuna oleh kayak kene eta
2: N1
1: oh nya
2: Andi N1 dibacana Andi
1: ya aja soso ya
0: sahurna lamun hoyong jantan pebasket Ramona tuh kudu paranjangnya. Ramona kedah bisa nyepeng susu bola maksudna. Sedangkan anak abi Ramona sedang terpanjang,
2: terpanjang
0: terpondok. info SSB basket, ayo basket dan SSB kampret, ayo SSB sekolah sepak bola.
1: Sekolah sepak basket, ayo mana?
0: Cicalengka, ayo Cicalengka.
1: Eta tadi tadi Kang Firman.
0: Iya sih aja, so so.
1: Lain kan Kang Firman pelatih basket dulu, urna.
0: Di sekolahan dulu.
2: Sok ngobrol atau eta sesama Cicalengka, sok ngobrol lah.
0: Ramo, Ramo,
2: Ramo, Ramo. Iya. Ya tadi saya udah bahas Kang sebetulnya
0: Nigo
2: salah satu asetnya itu mungkin ya, tapi tidak selalu gitu loh. Boleh cek nih pemain-pemain NBA yang di bawah 170-180 udah banyak oge ya, banyak.
1: Ya nu leutik
0: teh besar jadi playmaker.
1: Ya itu pasti teh sahanya terkenal
2: teh. Ada
0: si Eta Yusuf Bahtiar.
1: Nah, mana tuh?
2: Si Bogues, Bogues ya. Itu 170, satu di bawah itu malah Kevin Johnson itu juga pendek. Di Indonesia juga banyak, ada beberapa yang itu. Nah, tinggal kembali lagi. Sok
1: si gempur, si gempur.
2: Pahami dulu nih. Pahami dulu.
0: Enggak boleh saya gempur saja. Sah,
1: main basket.
0: Sah,
1: di depan pada tuh.
0: Sah, gempur.
1: Si Gepeng mah jagung, si Gepeng mah jagungnya.
2: Gepeng
1: jagung.
0: Si Lombok, Lombok,
2: Lombok
0: Johnson.
2: Lombok ku jagung
1: gitu kan. Si gempur mah lumayan.
2: Ya balik lagi Kang, begitu kita masuk ke olahraga, kejar sehatnya dulu, pahami dulu, pahami juga kemampuan saya ada di mana, gitu kan, pemaksakan. Nah, ini kalau masalah SSB, mungkin bisa dicek lah ya Kang ya.
1: Dari SSB atau
0: klub basket?
2: Ya klub
1: sekolah basket,
2: sekolah basket.
0: Cicalengka.
2: Di Cicalengka banyak, ada teman-teman saya di Flash ya, ada di
0: Patrick. Ada yang terlihat Cicalengka Bull kan ya?
2: Ada
0: Cicalengka Bull aja.
1: Cicalengka Bull.
0: Gak malah
2: isi salah
0: lagi. Yang diteruskan bising ke perang saudara.
2: Banyak banyak di sana juga. Ya. Jarago oke, okay, seueur pisan.
0: Tuh nggak jawab Kang Firman, nggak jawab ya. Kang Ajay, seueur di Cicalengka mah aya Elvas, aya Kosmos.
2: Yes.
0: Mangga ke alun-alun we gerat tiap sore atau rapi tiasa we.
2: Mungkin Budi
0: Ka Abi Mang ya. Ka di share kanggo klub basket di Cicalengkana.
2: Pas saya full di kabupaten Bang Budi Ajo.
1: Tuh.
2: Teman-teman Roy juga
1: ya, Flash,
2: Roy 1, Roy 2 banyak.
1: Justru
0: klub Kang Firman Jay, ta Kang Firman Jay.
1: Lain klub-klub basket nu aralus teh ayeuna teh di puntennya di daerah kabupaten.
2: Banyak.
1: Balena juara wae cenanya.
0: Mana SMA?
1: SMA mana
0: Balena? Balena atau ya. Bagus Balena?
1: Tuh, terus mana deui Cicalengka teh Kosmos ta?
2: Bagus juga.
0: Jangan menang ada mal sangu
2: ya. Nah itu ya itu tadi balik lagi Kang, menjadi mahal pada saat enggak ngelihat di daerahnya itu sebetulnya banyak juga gitu. Lompat we ke pelatihannya di Semarang kan jauhnya. Mahal we jadi.
0: Kota Bandung.
2: Tapi ayah Kang, saya menemukan ada privat waktu itu orang Semarang ke Bandung. Privat untuk satu sesi balik lagi ke
0: Semarang.
2: Ada. Ya. Mungkin mampu ya, enggak apa-apa. Ya, tapi jangan
0: keluarganya di dia berarti.
2: Mungkin.
1: Ayah, langsung,
2: enggak. Hanya untuk privat.
1: Tuh, untuk wanita.
2: Hanya privat.
1: Tambah orang Semarang gitu. Ke Bandung, sarana di Indigo.
0: Terlupakan.
1: Aku udah kudu di pengalaman menginap yang tak terlupakan. Mulai dari lobby dengan desain yang mempesona dari beragam neighborhood story.
0: Masuk lobby aja sudah beda
1: suasana. Iya, kamar yang nyaman.
0: Nyaman terus.
1: Pemandangannya hijau pegunungan merapak menyegarkan.
0: Oh iya, Indigo merapak.
1: Terdapat sebagai fasilitas yang memanjakan sahabat suara.
0: Seperti
1: Infinity Pool ya. Hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler.
0: Kumaha Infinity Pool teh jelaskeun.
1: Infinity teh jadi
0: batas horizontal.
1: Batas horizontal jadi siga si
0: selain kolam kita. Nyatu teh jeung alam sekitar.
1: Wah, gitu kan kapal biru. Fitness center Pak Herman
0: 24 jam.
1: Jadi ampun Pak Herman jam 2 lilir langsung
2: fitness.
1: Kancil klub untuk anak-anak. Dan sekarang Anda bisa melengkapi pengalaman sahabat suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Daguan Lounge. Ada juga ini destinasi rooftop dining.
0: Wow.
1: Ya, ada karbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Ada juga vinil di sini. Di mana sahabat suara bisa menikmati kreativitas mixologi dari para mixologis ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut hubungi telepon 022 8780 6688 atau follow Instagramnya @hotelindigo_bandung atau kunjungi websitenya di hotelindigo.com/bandung.
0: Ya. Kang Herman terakhir nih sebelum Herman pamit, ada yang mau disampaikan dulu gak sama sahabat suara tentang perbasketan di perbandungan ini?
2: Ya itu tadi lebih mengenal begitu kita ikut ke sebuah olahraga, lebih mengenal juga peraturannya gimana, induk organisasinya apa gitu ya. Karena mau nantinya jadi atlet atau hanya untuk beraktivitas, ya tujuan olahraga juga apa olahraga itu sebuah pembinaan ya. Nah, saya berharap ngobrolnya nggak berhenti di sini. Kalau perlu apa-apa, datang aja ke Perbasi Kota Bandung.
0: Di ya. Gor Pajajaran.
2: Di Gor Pajajaran, atau bisa kontak ke, bisa lihat di websitenya kita ya, Perbasi Kota kotabandung.id. Di situ ada daftar klub, di situ ada daftar pemain, di situ ada peraturan permainan,
0: lengkap,
2: peraturan ya? Kejuaraan, organisasi semua. Kalau kurang jelas, bisa kontak ke nomor kami. Jadi, yuk Bandung nih kita bangun lagi nih ekosistemnya. Basket itu cuma salah satu bentuk ya.
0: Ya.
2: Karena Bandung punya budaya, punya gaya juga. Nah, mulai melalui bola basket ini, yuk kita bukan hanya berprestasi di sepak bola, tapi di segala bidang.
1: Malahan Persib Bandung juga buat klub basket nantinya.
2: Ayana kan Satria Muda.
1: Satria ya, Muda.
2: Satria Muda. Dan dia juga akan membuat satu akademi dan kejuaraan nih di akhir tahun ini gitu.
1: Jeung omat ayeuna mah amun arek basket teh saha ge bisa dang tong, karena POV-na di urang-urang rubah ya ayeuna nya.
0: Betul.
1: Urang pokona sok budakna resep heula, dukung aya si alat-alat mah nuturkeun heula nya.
2: Iya. Coba lihat di ini banyak kok maksudnya ya alat-alat bantu yang tidak harus mewah gitu loh.
0: Ring bisa make ieu ember.
2: Ya.
1: Untuk itu oke,
2: okay, tamat. Okay.
1: Carakan atau carakan mah.
2: Pakai ember, pakai jolang.
1: Lebih gede.
0: Mbak Arman Nuhun sudah ada di sini.
2: Biasanya.
0: Nanti silakan diakses di sosial medianya Perbasi juga untuk informasi-informasi Maya.
1: Kalau media sosial Pak Arman apa? Punya tidak?
2: Ada sih saya.
0: Enggak usah lah. Biasanya
2: enggak usah. Nanti saya takut Babeh nanti akan
1: follow
2: DM.
1: Babeh Dalton. Iya, lain Babeh Dalton bakal ngirim kopi yang burger sih kurang dagoan.
0: Bah,
1: mau itu budak orang-orang kan. Ini nawan motornya orang kempesan.
0: Motor Babeh. Pak Arman nuhun ya.
2: Alhamdulillah.
0: Terus lancar terus ya.
2: Sama-sama.
0: Ya.
2: Terima kasih sukses buat Iswara.
0: Tapi sahabat Sobat jangan kemana-mana, masih ada kebersamaan sampai jam 10 nanti ya.

0: Sahamnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara
2: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home.

0: masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang gak perlu. Kamu cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar oleh Sumaba. Dengan tema Bandung Tempo Dulu, kamu bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas Kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance by Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena. Plus, spektakuler firework, Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai Tonggak, FKB Karnival, dan masih banyak performer seru lainnya. Event ini free entry. Catat, mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap, cek Instagram dan TikTok at sumarekonmall.bandung.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: KMI Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Sial! Dari mahal ini mungkin jadi lagu penutup di perjumpaan suara seru di tanggal 1 September ini, sahabat suara.
1: Tapi kalau ngomongin tentang tanggal 1 September,
0: ternyata kita di bongohan.
1: Bukan di bongohan.
0: Secara diam-diam.
1: Lain di bongohan.
0: Pemerintah kemarin menaikkan harga BBM, beberapa BBM non-subsidi.
1: Jadi kieuan, eta teh penanggalan teh pas memang pergantian tanggal gitu, pergantian bulan. Walaupun ayeuna mah sok teu katebak di awal bulan atau tengah bulan geus sok pernah naiknya. Iya. BBM non subsidi yang mengalami kenaikan,
0: Pertamax Turbo
1: tinu 18.300 jadi 18.600.
0: Per 1 September ini. Pertamina
1: Dex. Pertamina Dex dari 21.150 menjadi 25.200.
0: Dex Lite
1: tinu 18.700 jadi
0: 23.700.
1: Ini
0: paling enak ya. Pertalite sama Pertamax mah tetap ya. Pertamax Green
1: tetap. Pertamax Green stabil, masih stabil.
0: Oh, Pertamax Green tahun bedanya ya.
1: Pertamax Green jadi luhurin Pertamax. Jadi lebih lebih ramah lingkungan.
0: Padahal ya, sahabat suara, faktanya di bulan ini harga minyak dunia sedang turun.
1: Eta teuing. Nah, sing aya rejekina para penggemar double cabin.
0: Eta make Dex ya.
1: Okay,
0: Dex Lite ya.
1: Eta 25.000
0: ini. Para penggemar Outlander.
1: Karena itu ya.
0: Maksudnya diesel rata-rata.
1: Ya diesel.
0: Mau pakai solar busuk sebenarnya.
1: Ya kan teu beunang tauna.
0: Oh,
1: tauna kan anyar.
0: Teu aya ka mesin pasti pengaruh ge.
1: Nya pengaruh.
0: Pasti kan mesin jahit.
1: Oh, bisa.
0: Bisa.
1: Mesin fotokopi mending ya, Wan. Nah, sing okay. Salabar. Sing loba duit lah nya.
0: Ya.
1: Da pasti berloba duit ketang mau mobil gitu mah katip teuing oge tapi nanya. Ya. Dan kita berharap Pertamax juga turun. Soalnya kieuan itu naikna siga make lip, turunna siga make Taraje.
0: Ah, Taraje
1: mah. Pertamax kan asalnya gede 15.200 ya. Jadi 15.850.
0: Angger euy,
1: rasa
0: pisan.
1: Rasa urang ge. Kamari jeung si Wanda ka Tasik. 600.000 eta teh can ka Tasik.
0: Tapi memang sebenarnya mobil bisa make Pertalite atau dari segi mesin, dari segi tahun pembuatan.
1: Betul. Tapi dari
0: atuh
1: masih
0: bukan.
1: Lebih bagus pakai Pertamax karena dari segi tarikan mesin, dari kebersihan. Karena dompet kan
0: teu abus. Eta halus.
1: Nyamata kenapa Wan amun
0: make
1: Pertalite nya. Urang teh kana mesin ngeberbet. Make Pertamax karo dompet ngeberbet.
0: Tah kitu. Geus we. Make naon atuh?
1: Lempang.
0: Da aing mah daripada meuli Pertamax ke hampir 16.000. Mending meuli nasi Padang aing mah atuh.
1: Ku sabab guna mah
0: nya balik ke motor didorong karena eta naga.
1: Sok bisa dorong ka ditu ka beda suka jeban nanyak. Ah, depo. Intinya masih karaya rezekina lah.
0: Iyalah, hari bulan September ini semoga jadi bulan baik buat kita semua sahabat suara.
1: Amin.
0: Dilancarkan, dimudahkan segala sesuatunya, diberikan kesehatan.
1: Amin ya, ya Allah.
0: Kita pamit, terima kasih buat hari ini. Wanda Urban pamit.
1: Elmi Urban sign out.
0: Suara seru.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go. Bawa Sierra Compact 220 mili,

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.

0: Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: cinta.
1: That was Sheryl Senavia, Siapa Yang Suruh Jatuh Cinta. Barengan sama Farah yang masih nemenin di Iswara. Gak cuma on air, saya juga sekarang lagi live TikTok. Jadi buat kamu yang mau seru-seruan di TikTok bisa langsung melipir ke iswara.network ya. Tadi kalau judul lagunya Sheryl Senavia, Siapa Yang Suruh Jatuh Cinta. Kalau pertanyaan netizen kepada orang-orang yang ngebakar hutan, siapa yang suruh dibakar tuh hutannya? Kira-kira apakah jawaban akan kita temukan, sahabat suara, atau justru akan seperti biasa, angin lalu? Tapi semoga aja bisa ada lah ya hasilnya. Jadi kita bisa lebih tenang lagi berkegiatan. Sambil lanjut temenin siangnya kamu, satu lagu dari Hindia dulu ya, Everything You Are, enjoy!

0: was The Rain. Semoga dia bahagia bareng sama Farah. Dan satu lagu tadi sekaligus menutup 10 lagu keren. Namun kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2 sahabat suara. Jadi pastiin kamu di sini aja, gak kemana-mana. Dan semoga kamu bahagia juga mendengarkan lagu-lagu yang sudah kami siapkan, yang sudah diputarkan juga, sambil menikmati hari Selasa ini ya, dimana awal bulan. Mungkin banyak rencana-rencana yang sudah makin dekat dengan harinya. Semoga semua berjalan dengan lancar juga sahabat suara. Tapi yang paling penting harus menjaga kesehatan ya, karena di kondisi sekarang tuh kitanya udah ngerasa udah maksimal banget nih ngejaga kesehatan, tapi lingkungan kita kayaknya memaparkan hal-hal yang bisa berpotensi bikin kita jadi gak sehat. Makanya harus double banget nih sekarang. Pokoknya stay safe dimanapun sahabat suara berada ya. Sambil lanjut lagi nemenin kamu, bakal ada lagu dari Coklat dengan Luka Lama dimainkan kurang lebih 1 menit dari sekarang. Jadi jangan kemana-mana.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita, satu suara yang terus terngiam dari generasi ke generasi. Lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah, bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, Pik 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
1: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Iswara. Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: lagunya baru aja nemenin siangnya Sahabat Suara. Dan mungkin judul lagu Randy barusan yang bagian kata laranya tuh relate banget ya sama saudara-saudara kita yang terdampak kebakaran hutan itu yang terjadi beberapa waktu terakhir. Dan sampai hari ini isunya, bahkan bukan isunya, kejadiannya masih ada, situasinya juga makin memanas, bisa dibilang seperti itu Sahabat Suara. Gimana enggak, karena ternyata beberapa orang ya, kalau kita ngecek deh di taman sosial media, terutama kalau saya ngeceknya di Threads, itu ada yang membagikan juga tangkapan layar dari CCTV warga gitu ya, di tanggal 31 Agustus kemarin, bahwa ternyata kebakaran hutan yang terjadi itu gak semata-mata karena cuaca, tapi memang ada orang, oknum yang melakukan pembakaran itu gitu loh. Kemudian karena cuacanya panas, jadi makinlah tuh apinya membara gitu. Ini ada beberapa Sahabat Suara juga yang bergabung di TikTok ya. Kebetulan masing-masing dari Sahabat Suara yang gabung nih, beberapa diantaranya tuh berlokasi atau tempat tinggalnya di daerah Kalimantan. Tadi ada juga Aulia yang minta doanya gitu ya, supaya bisa cepat reda di sana, teratasi juga gitu. Karena katanya asapnya udah mulai masuk ke dalam rumah, jadi dampaknya sesak, terus matanya juga perih. Ya iyalah ya, kita gak usah ngomongin asap kebakaran hutan. Kalau ada orang nabun aja kita udah kesel banget Sahabat Suara, ya gak sih? Bahkan kita bisa sampai batuk-batuk karena asap nabun. Ini hutan yang sebegitu luasnya terbakar gitu loh, gimana gak berdampak ke semuanya, ke kesehatan terutama ya. Dan ada beberapa juga informasi yang kemarin saya baca ya, kalau dari negara tetangga yang terdampak asapnya ke mereka gitu atas kebakaran hutan yang di Indonesia, mereka tuh banyak sekali mengambil keputusan seperti misalkan sekolah itu daring, jadi online aja, karena memang metode itu kan kita sudah lakukan pada saat COVID ya, artinya pilihan untuk daring tuh ada, jadi gak memaksakan untuk tetap hadir tuh anak-anak sekolahnya, apalagi masih kecil gitu, mereka harus berhadapan dengan asap yang sebegitu tebal, harus berjalan menuju sekolahnya. Jadi harusnya, bukan harusnya, mungkin baiknya pemerintah kita bisa melihat lagi ke arah situ gitu ya, gak sih Sahabat Suara? Ada kebijakan-kebijakan yang diambil tapi yang bijak gitu, yang bijak kebijakannya. Kalaupun memang situasinya tidak memungkinkan, lebih baik kan, terutama ya untuk saudara-saudara kita yang terdampak di Kalimantan dan sekitarnya, itu ya mbok daring aja, gak usah dipaksain. Emang pada ngejar apa sih Sahabat Suara?
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
3: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.

0: ya sangka sebelumnya.
1: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
0: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
2: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
0: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
3: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
0: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
4: Suara warga Indonesia.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: street, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
1: Tuh. Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
2: Ada Eki.
1: Halo. Selamat pagi, Eki.
0: Pagi.
1: Pagi, Eki. Lagi di mana lo?
0: Lagi di jalan mau ke kantor.
1: Eki, gimana Eki klarifikasinya, Eki?
0: Oh iya, jadi satu perusahaan itu kan punya partner.
1: Oke. Okay.
0: Partnernya ini cowok.

0: Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
1: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada diam. Di tim elu.
0: Betul, dan orangnya diam, gak mau ngomong.
1: Lu lah yang ketempaan suruh klarifikasi.
2: Lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang, ah gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah, gitu atau gimana?
0: Ngambil jalan tengah sih.
2: Apa
0: jawabannya
2: tuh?
0: Adalah, kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh, gitu.
2: Ya bener, pasang badan, malah balik badan.
0: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
1: Kalau sama temen deket, lu ceritain semua.
2: Oh, kalau sama temen dekat gimana?
0: Gue gak nyangka banget tau kalau dia kayak gitu.
2: Hei, rumpi kamu Eki.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Dengarkan Isuara di Bandung, Banjarmasin, Jakarta, Jogja, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, dan Surabaya.
1: Balik lagi nongkrong bareng Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya.

0: juga kota dan negara lainnya yang sekarang sedang mendengarkan Isuara. Hai, Farah masih ada di sini nemenin kamu sampai nanti jam 2 ya. Dan sekarang saatnya buat yang mau saling sapa via udara, kirim salam, request lagu, atau sekedar sapa-sapa aja gitu kan. Bisa langsung merapat ke 0816-114-1014. Kita japrian di WhatsApp Isuara. Atau kalau mau yapping ke TikTok juga bisa, sambil bersenang-senang ataupun juga mau curhat bisa ya, langsung aja menuju ke isuara.network.
1: Biarkan aku menjaga perasaan ini, oh.
0: Ya, biarkan aku menjaga perasaanmu siang hari ini, sahabat Suara.

Masih bareng sama Farah di suara That Was Noah dengan aku dan Bintang. Satu lagi yang di request sama Nabil. Seperti biasa, ini siang hari ini lagi bergabung dari MRT. Katanya Nabil lagi menuju tempat kerjanya. Nabil, kalau boleh tahu kerjanya apa sih? Enak banget ya baru berangkat jam-jam segini. Thank you Nabil ya udah join ya. Semoga dengan diputarkannya requestan kamu bisa makin membuat harimu bahagia. Kemudian ada juga sebentar 0853 sekian-sekian gabung di WhatsApp nih. Ada Bunda Oza yang ngepap, katanya maaf Farah gak bisa banyak ngetik di sambil masak ini katanya. Wih, makanannya banyak banget, lagi dagang ya memang ya Bunda Oza ya. Jadi ceritanya tadi di TikTok Sahabat Suara, saya tuh bilang ini dari beberapa teman-teman yang menonton live TikTok pada males banget ngetik atau gimana sih, kan konsepnya nongkrong, jadi saling komen dong gitu kan. Tapi ternyata Bunda Oza bilang gak bisa ngetik nih soalnya lagi ribet masak. Dan ternyata makanannya itu banyak banget dan di panci-panci. Ini panci gak sih namanya kayak gini? Semoga aja panci ya. Jadi Sahabat Suara kebayang tuh. Ada juga yang baru ngasih tahu nih, Uut, makan siang dulu Far tuh. Foto ini pakai sayur lodeh nih. Sayur lodeh, nasi sayur lodeh, terus tempe, terus ada ini apa nih, toge. Toge dan teman-temannya gitu deh. Masa Farah gak bisa deskripsiin gitu aja ya? Sorry Sahabat Suara karena saya bukan pakarnya. Tapi ngomongin tentang Uut, shout out juga dan respect untuk Uut. Sudah mengirimkan banyak sekali kudapan ya ke Iswara. Satu kardus isinya banyak banget Sahabat Suara tuh. Saya kebagian ada makaroni keju. Kemudian ada juga ini apa nih namanya nih, nastar. Ada juga kue sus isi coklat. Uut beli di dapur Pio Pio, keren banget. Adanya di Tegal nih pasti ya. Thank you Uut. Dan buat Sahabat Suara yang mau request lagu, absen atau mau curhat gitu ya, mau ngepap lagi apa siang hari ini, bisa langsung aja. Ah ini baru banget nih, gak apa-apa deh karena baru banget sekarang aja saya bacain. Dari Opi, katanya lagi macet-macetan di Sudirman. Serius Pi, siang ini macet Sudirman? Emang serame itu kah atau seperti apa? Emang ada apa, boleh sambil spill? Apa ada galian ya? Boleh di spill ya katanya, terus mau request lagu G yang 1000 kali. Oke nanti aku cariin ya, ditungguin aja jangan kemana-mana. Dan pastinya kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Make sure kamu di sini. Enjoy!

Masih bareng sama Farah yang nemenin kamu di Iswara. Satu lagu dari Jingga ya, dengan terakhir baru aja dimainkan. Dan terakhir banget ngomongin tentang terakhir, terakhir banget semalam saya baru posting di sosial media saya, Sahabat Suara, tentang WhatsApp saya yang error. Saya harap sih itu yang terakhir ya, karena jujur yang semalam itu adalah kedua kalinya saya ngasih tahu teman-teman bahwa akun WhatsApp saya tuh sedang dalam peninjauan yang saya juga gak tahu kenapa itu bisa terjadi. Setelah saya posting itu, ternyata ada beberapa teman-teman di sosial media yang respon merasakan hal yang sama juga. WhatsApp-nya ketahan, sedang ditinjau, bahkan akunnya gak balik lagi. Makanya akhirnya ada beberapa orang yang memutuskan untuk beli nomor baru. Nah kalau saya kemarin tuh pertimbangannya karena nomor yang saya gunakan tuh udah cukup lama, dan banyak sekali kerabat, kemudian klien yang udah tahu nomor itu gitu. Jadi kayak saya mencoba dulu untuk menunggu gitu ya, kebijakan daripada WhatsApp yang sedang meninjau akun saya. Ini kalau dari hasil searchingan yang sudah saya temui, jadi ada beberapa hal yang disampaikan sama pihak WhatsApp nih, Sahabat Suara. Katanya belakangan ini WhatsApp itu mengaku salah blokir sejumlah akun pengguna, dan sebagai gantinya nanti WhatsApp akan melakukan namanya pemulihan akun gitu. Jadi kita disuruh tunggu. Cuma lumayan sih untuk waktunya tuh 1x24 jam. Jadi buat kamu yang benar-benar hidup dari WhatsApp itu pasti akan terdampak banget, Sahabat Suara, ya nggak sih? Kayak komunikasi ataupun juga segala macam dokumen dan lain sebagainya dari WhatsApp itu kalau WhatsAppnya keblok udah nggak bisa dibuka lagi tuh. Kita harus nunggu gitu. Makanya ini tricky banget. Dari sekarang mungkin kamu udah bisa cari solusinya tuh, Sahabat Suara, ya, untuk meminimalisir hal ini. Kayak kemarin tuh ada beberapa kontrak-kontrak kerja saya yang masih ada di WhatsApp, terus saya gak pindahin ke file gitu, maksudnya dokumennya gak dipindahin ke area yang lain. Itu cukup bikin saya pusing kepala gitu. Makanya dari situ saya belajar sih. Ini makanya mau nge-share juga ke Sahabat Suara, buat kamu yang punya source apapun di WhatsApp, kalau memang itu penting, mending di save ke handphone, ke device gitu ya. Entah itu mau di device aja, atau mau ditaruh di Google Drive kek, atau mau ditaruh ke laptop kek, segala macamnya itu penting tuh sekarang ya. Jadi memang ini udah disampaikan bahwa sejumlah pengguna WhatsApp itu mendadak mendapati akun mereka diblokir atau berstatus under review dalam peninjauan gitu. Dan dari WhatsApp udah konfirmasi gangguan tersebut memang ada, benar, menyatakan tengah memperbaiki kesalahan yang menyebabkan akun pengguna terdampak. Tapi sejauh ini belum ada informasi lebih detail nih, kenapa hal itu bisa terjadi gitu, penyebabnya apa aja sih, apa yang harus dihindari sama pengguna WhatsApp supaya akunnya tuh gak keblok atau gak ditinjau gitu, Sahabat Suara. Makanya buat kamu yang punya hal-hal penting ada di WhatsApp ya, bisa langsung aja kamu amanin dulu supaya meminimalisir hal-hal yang seperti ini. Jangan sampai kamu merugi gara-gara gak perhatian sama situasi seperti ini.

0: Haus Bara Suara sementara bareng sama Farah yang masih nemenin siangnya sahabat suara ya. Mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung. Hai, ini ada Nastu yang ngasih tahu ya bahwa lebih ke absence, kalian mau ngasih tahu banyak masalah, solusinya berdoa, kata Nastu. Dengerin Farah, hati tenang rasanya. Aduh, terima kasih banyak Nastu ya. Luar biasa loh, walaupun katanya sekarang Nastu sedang bersedih, sahabat suara. Soalnya katanya nih ya, kebonnya Nastu seluas lapangan sepak bola itu kabarnya kebakaran semalam. Mungkin ada orang iseng. Ada 3 lahan yang terdampak, bukan punya aku juga. Bukan punya Nastu doang kayak maksudnya ya. Untung jauh dari pemukiman warga. Boleh dikasih tahu gak sih Nastu nih yang kebakar ini di daerah mana? By the way, Nastu bergabung dari Korea Selatan ya, sahabat suara, seperti biasa absen dari Korsel. Thank you Nastu. Terus juga teman-teman yang bergabung di TikTok, ada sahabat suara di TikTok, ada Johan Febriana. Mau kirim salam buat teman-teman di PT Sayap Mas Utama, Sayap Mas Utama ya, di semua depo. Terima kasih, sama-sama Johan. Terus ada Uut yang katanya mau kirim salam buat penyiar Isuara. Terima kasih, katanya udah selalu menemani hari-hariku tiap harinya. Sehat-sehat semuanya, ih keren banget. Ada juga Opi yang katanya mau kirim salam buat driver Adu Agis. Terus juga sahabat suara lainnya yang sedang bergabung, ada Marisa. Terus juga ada Frey Home and Living. Yang baru banget WhatsApp nih, ada dari Palembang ya, Ivan. Seperti biasa menyapa. By the way, di Palembang gimana situasinya, Van? Karena kemarin terakhir aku sempat ngobrol sama salah satu penyiar Isuara di Palembang, Kakak Okan. Itu ngasih tahu bahwa dampak asap dari kebakaran hutan di sana tuh masih banget ada gitu ya. Jadi jarak pandang juga sangat terbatas gitu. Terus situasi di sana jadi nggak kondusif lah kalau untuk berkegiatan di luar ruangan. Jadi sekali lagi buat sahabat-sahabat suara yang lagi mendengarkan, terus juga terdampak gitu ya dari kebakaran hutan yang terjadi di negeri kita ini, semoga bisa ya. Kita cuma bisa doa ya, sahabat suara, ini adalah salah satu bentuk support, walaupun pasti secara realita ini susah banget dilakuin ya. Pokoknya tetap sabar, semangat, dan semoga nih dalam waktu dekat semua segera ada solusinya. Ya mungkin kita bisa berdoa sama-sama gitu ya ke Tuhan bahwa segera turunin hujan yang deras gitu, supaya ya kebakaran hutannya terminimalisir, tapi juga semoga tetap aman, gak jadi banjir dan lain sebagainya. Pokoknya stay safe untuk sahabat suara dimanapun berada.
1: Isuara, suara warga Indonesia. Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Baik.
2: Basil.
3: Elma.
1: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
4: Bidadari dari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
1: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
4: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot padahal bapaknya kaya raya.
1: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
5: Siapa namanya?
6: Basil.
5: Bapak sudah tahu?
6: Belum. Dan
1: Bandung. Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
6: Selamat pergi ya.
4: Aku akan selalu ada di sini.
1: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut kunjungi media sosial @filmdanbandung.

0: kawasan mata air alami.
1: Suara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
0: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
3: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
4: Makanan.
3: Apa? Makanan.
4: Makanan apa? Yang paling keren, yang keren banget lah.
2: Makanan apa yang paling keren?
3: Makanan ya, yang paling keren.
4: Pokoknya itu kalau orang lihat.
3: Somai.
2: Oh, iya. Somai. Yomai.
4: Yomai. Woyo itu paling woyo.
3: Apaan ya? Tahu lagi.
2: Nggak tahu apa?
3: Apa sih?
4: This is sayur awesome.
5: Buah yang bikin monyet bingung. Jadi makan buah itu pasti bingung.
3: Kayak pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
2: Gua tahu lagi.
3: Aduh, apaan sih?
2: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
3: Iya. Aduh, sahabat suara di tik-tik.
2: Buah sirsak nul.
3: Kenapa?
2: Bingung kan lo? Berarti lo monyet.
3: Ibu, aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
5: Ini tuh boleh jawab ya.
4: Aduh, gue tahu lagi nih.
3: Apa ya?
2: Karena kalau
3: udah nyerah aja ya.
4: Takut ketembak.
3: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah aja. Oke. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
5: Wah, baru banget.
4: Bahkan dari kompres.
5: Gila. Baru banget.
2: Gila sih.
4: Ayo dong, lo dong.
3: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
2: Boleh.
3: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
4: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
3: Apa?
4: Jeruk.
3: Kenapa jeruk?
4: Kenal lagi dia.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
6: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
7: Terus-terusan mengkampanyekan lingkungan ya, agar sungai tetap bersih, sungai tetap terjaga.
8: Itu memang kesalahan kami dari Kodim pada saat pelaksanaan peresmian. Kami tidak mengkontrol kapasitas yang melewati jembatan tersebut. Euforia dari pihak kami.
9: Jabar Now Selasa 1 September diantaranya mengenai Kodim 0625 Pangandaran minta maaf atas insiden putusnya tali seling jembatan Pongpet. Saluran limbah dapur MBG rembes ke kolam ikan.

0: Warga SPPG di Kabupaten Sukabumi lakukan perbaikan. KPA Kota Banjar temukan 22 kasus baru HIV, mayoritas belum akses pengobatan ARV. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Kodim 0625 Pangandaran secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas musibah terlepasnya tali seling jembatan gantung Pongpet di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cimerak. Insiden terjadi Minggu sore lalu, sesaat setelah prosesi peresmian fasilitas penyeberangan itu.
1: Dan Dim 0625 Pangandaran Letkol CZI Citra Kurniawan mengonfirmasi musibah dipicu oleh lepasnya tali seling utama bagian kanan akibat melampaui batas kapasitas pelintas di atas jembatan. Lebih dari 40 orang dilaporkan menaiki jembatan sepanjang 60 meter itu secara bersamaan, padahal batas aman operasional dirancang maksimal untuk 3 orang pejalan kaki atau 1 unit sepeda motor secara bergantian. Letkol Citra memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Beberapa warga serta personel yang mengalami luka ringan telah mendapatkan penanganan medis dan dalam kondisi membaik. Saat ini, tim Kodim telah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evaluasi teknis serta percepatan perbaikan fisik jembatan.
2: Tali seling yang sebelah kanan itu dengan blok angkurnya terlepas, putus dianya. Tetapi untuk konstruksi bawahnya itu masih utuh. Penyebabnya itu memang kesalahan kami dari Kodim pada saat pelaksanaan peresmian. Kami tidak mengkontrol kapasitas yang melewati jembatan tersebut. Pada saat itu euforia dari pihak kami, Kodim dengan masyarakat, salah satu destinasi wisata Pangandaran kembali terbuka.
1: Untuk diketahui, jembatan gantung Pongpet merupakan bagian dari program strategis nasional instruksi presiden yang dikerjakan secara padat karya oleh TNI dan warga guna membuka akses pendidikan, pertanian, serta ekonomi masyarakat desa. Pihak Kodim menjadikan insiden ini sebagai bahan evaluasi ketat pada pengerjaan 4 titik jembatan gantung lainnya di Pangandaran.
0: Direktorat Reserse Siber Polda Jabar mengungkap tindak pidana siber pornografi dan eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur. Dari pengungkapan, polisi mengamankan 8 orang tersangka.
3: Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, pengungkapan kasus ini bermula dengan adanya 7 laporan polisi yang ditindaklanjuti dengan penyelidikan di lapangan. Menurut Hendra, modus yang dilakukan oleh para tersangka adalah memproduksi video porno dan menyimpan di akun media sosial tersangka, kemudian mendownload foto anak di internet untuk diedit dengan kecerdasan buatan atau AI dengan muatan video eksploitasi atau pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Kemudian yang berikutnya adalah memfoto bagian sensitif dari anak di bawah umur ini dan menyimpan di Google Drive. Kedelapan tersangka yang kini sudah ditahan di Mapolda Jawa Barat ditangkap di sejumlah kota seperti di Bekasi, Cianjur, Bantul, Subang, Bogor, Tasikmalaya, dan Jakarta.
4: Yang pertama adalah memproduksi video porno, ya, kemudian dia simpan di akun-akun di media sosial milik para tersangka ini. Ada juga yang menonton foto-foto dari internet, kemudian dia mengedit, ya, mengedit dengan menggunakan AI, lalu menggabungkan dengan foto dari tersangka ini, kemudian dibuatkan menjadi suatu video perbuatan eksploitasi atau pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.
0: Laporan warga terkait rembesan saluran limbah dapur MBG ke kolam ikan langsung ditindaklanjuti SPPG Nagrek Sari. Saluran diperbaiki dan warga terdampak mendapat kompensasi.
5: Perbaikan dilakukan setelah warga melaporkan adanya aliran air dari saluran pembuangan yang masuk ke kolam ikan dan diduga menyebabkan sejumlah ikan mati. Camat Jampang Kulon Dading didampingi jajaran kecamatan dan Satpol PP turun langsung ke lokasi untuk memastikan keluhan warga segera ditindaklanjuti. Menurutnya, persoalan telah diselesaikan melalui musyawarah secara kekeluargaan antara pihak SPPG dan warga yang terdampak.
6: Sudah diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi kami ingin membuktikan limbah yang hari ini setelah diselesaikan seperti apa.
5: Sementara itu, Kepala Dapur SPPG Nagrek Sari Insan Padilah menyampaikan permohonan maaf dan memastikan pihaknya telah memindahkan pipa saluran limbah dari area kolam warga menuju titik pembuangan yang dinilai lebih aman. Pihak SPPG juga memastikan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL berfungsi dengan baik. Sebagai bentuk tanggung jawab, SPPG Nagrek Sari memberikan kompensasi kepada warga atas kerugian yang dialami.
7: Kami gerak cepat untuk memindahkan pipa tersebut yang awalnya masuk ke kolam salah seorang warga, kemudian dipindahkan di luar kolam warga tersebut. Kemudian terkait masalah IPAL itu berfungsi dengan baik.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, warga menangkap dua pria yang diduga hendak mencuri sepeda motor milik jamaah di Masjid Agung Al-Mutakin, Kompleks TWP TNI Angkatan Laut Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Pelaku diduga beraksi saat jamaah menunggu waktu salat isya.
8: Menurut keterangan korban, dirinya sedang melakukan wirid sambil menunggu waktu salat isya setelah melaksanakan salat maghrib. Korban kemudian mendapat informasi dari marbot masjid bahwa sepeda motor miliknya diduga hendak dibawa kabur. Korban langsung menuju lokasi parkir kendaraan. Salah seorang terduga pelaku berhasil diamankan marbot masjid setelah membawa sepeda motor hasil dugaan pencurian sejauh kurang lebih 80 meter dari lokasi parkir. Sementara seorang lainnya berhasil diamankan petugas keamanan masjid saat berada di area toilet. Mengetahui adanya dua terduga pelaku yang berhasil diamankan, sejumlah warga kemudian datang ke lokasi. Situasi sempat memanas sebelum keduanya diamankan petugas kepolisian Polsek Gunung Putri.
9: Luar itu rame-rame. Motor biru motor bapak ya?
10: Oh iya, kenapa?
9: Ditolong maling pak.
8: Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, petugas kemudian membawa kedua terduga pelaku ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan medis. Selanjutnya, keduanya beserta barang bukti diamankan di Mako Polsek Gunung Putri untuk menjalani proses pemeriksaan. Hingga kini, pihak kepolisian Polsek Gunung Putri belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait kasus tersebut karena kedua terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan.
0: Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Kota Banjar mencatat temuan 22 kasus baru HIV sepanjang semester pertama 2026. Dari jumlah itu, baru 6 orang atau 27% yang secara resmi memulai pengobatan antiretroviral atau ARV.
11: Data yang dirilis KPA Kota Banjar menunjukkan masih tingginya kesenjangan antara penemuan kasus dengan kesadaran penderita untuk mengakses layanan medis. Dari total 22 kasus baru yang ditemukan di sejumlah fasilitas kesehatan, 77% diantaranya didominasi oleh kelompok usia produktif. Sekretaris KPA Kota Banjar, Agus Mulyana memaparkan, temuan terbanyak dicatat oleh RSUD Kota Banjar dengan 7 kasus, disusul Rumah Sakit Banjar Patroman 5 kasus, serta Rumah Sakit ASI Husada dan Puskesmas Langan Sari 2, masing-masing 3 kasus. Agus menyoroti masih kuatnya stigma negatif dan ketakutan dikucilkan di tengah masyarakat sebagai alasan utama mayoritas penderita enggan memeriksakan diri maupun melanjutkan pengobatan ARV. Padahal pemeriksaan HIV di fasilitas kesehatan pemerintah disediakan secara gratis dan virus dapat dikendalikan melalui pengobatan yang teratur.
12: Penyakit ini bisa ditekan, bukan sembuh. Bahwa penyakit ini bukan penyakit yang dapat menularkan secara langsung bersentuhan. Sehingga mereka punya kesadaran untuk memeriksakan tes HIV di pelayanan kesehatan. Dan itu gratis itu. Yang kedua, stigma yang negatif ini yang mengakibatkan mereka menjadi mundur, menjadi malah takut, menjadi malah seolah-olah dengan stigma yang negatif ini dikhawatirkan mereka malah sengaja menularkan pada orang lain karena dianggap aib, kemudian dikucilkan dan sebagainya.
11: KPA Kota Banjar mengimbau masyarakat untuk menghapus diskriminasi terhadap penderita HIV serta mengajak kelompok beresiko untuk segera melakukan tes kesehatan. Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
0: Menjaga kebersihan dan kelestarian sungai dari sampah dan pencemaran lingkungan, komunitas Hujan Keruh di Jati 7 Majalengka menggelar Festival Pecunan. Festival yang digelar selama 2 hari ini diisi balap perahu tradisional, tari belentung yang melibatkan 1000 penari, penebaran 3000 benih ikan nila nirwana, parade perahu hias, dan ikrar memuliakan sungai.
13: Komunitas Hujan Keruh di Jati 7 menggelar Festival Pecunan sebagai bentuk kampanye pentingnya menjaga dan melestarikan sungai. Kegiatan diawali dengan penampilan 1000 penari dari sejumlah sanggar tari dan pelajar yang membawakan tari belentung di aliran dan tanggul sungai Cipelang, Bendung Rentang, Jati 7. Festival juga diisi penebaran 3000 benih ikan nila nirwana dan parade perahu hias buatan warga Jati 7 dari sampah yang dibuang ke sungai. Menurut Ketua Panitia Festival Pecunan, Syarifuddin Rahmat, kegiatan tahun ini merupakan yang keempat dengan Festival Pecunan, diharapkan sungai tetap bersih dan lestari sepanjang zaman.
10: Festival kali ini berbeda dari festival pejuran kemarin, dilaksanakan 2 hari. Kedepannya tetap kita terus-terusan mengkampanyekan lingkungan ya, agar sungai tetap bersih, sungai tetap terjaga lestari, itu tetap kita usung sampai kapanpun.
13: Sementara itu, Deputi 3 Kemenko Infrawil Nazib Faizal mengapresiasi Festival Pecunan dan berharap kegiatan ini dapat menjadi agenda tingkat nasional dengan melibatkan komunitas pecinta sungai dari berbagai daerah di Indonesia.
14: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
15: Suara di Bandung.

0: knows.
1: That was Rich Brian. Eh, The Mami. Satu lagi di request sama sahabat suara bergabung di TikTok. Terima kasih sekali buat yang sudah join dari tadi ya. Rame banget. Di TikTok juga kita yapping-yapping sahabat suara buat yang penasaran. Karena kamu sekarang sedang mendengarkan di on air aja. Ini lagi pada ngobrolin apa sih di TikTok? Nah, kamu langsung deh melipir tuh ke iswara.network ya. Karena kita masih ngobrolin hal-hal apa aja di sana. Kalau di TikTok tuh lebih ke random stuff. Jadi buat sahabat suara yang pengen juga yapping, mau curhat ngasal, karena banyak banget juga yang curhat ngasal di sana ya. Jadi bisa langsung melipir ke suara.network. Lanjut temenin kamu lagi. Saya masih tungguin buat yang mau saling sapa via udara, mau curhat bisa langsung WhatsApp aja ke 0816-114-1014 atau melipir sekali lagi ke TikTok suara.network. Dan karena tadi sudah ada permintaan dari sahabat suara di TikTok, Uut gitu ya, mau request lagunya Farus dong yang I Do Care. Of course, karena saya yang nyanyi, saya akan selalu berbahagia jika ada yang request lagu saya ya. Satu lagu nemenin siang sahabat suara dari Farus, I Do Care.

sama Farah di Suara. That was Gendra Wari 1000 kali. Satu lagu yang di request sama sahabat Suara yang gabung di WhatsApp tadi ya, ada Indah. Terima kasih Indah udah request lagunya. Semoga dengan diputarkannya lagu ini ya bisa membuat hari kamu makin bahagia. Walaupun tadi gak sedikit yang ngerasa, walaupun tanggalnya muda nih, kalau kalender kan masih awal bulan banget, masih fresh banget ya, harusnya jadi September yang ceria, tapi ternyata gak sedikit yang ngerasa merana karena keuangan udah makin menipis. Tetap semangat ya sahabat Suara, ikhtiar aja terus. Kalau kata orang-orang bijak, nanti bakalan ketemu kok jalannya, selalu ada jalannya yang dikasih sama Tuhan gitu. Jadi buat sahabat Suara yang sekarang lagi ngerasa gundah, lagi ngerasa aduh aku bener-bener gak mood deh, sini cerita sama aku, semoga bisa memberikan solusi. Gak ada yang bohong, gak apa-apa, aku tampung aja, aku jadi pendengar yang baik. Jadi kamu bisa langsung WhatsApp ke 0816-114-1014, atau kamu langsung aja ke TikTok iswara.network ya. Abis ini lanjut temenin kamu, kita throwback ke 2000-an awal, dengerin koleksi dari Marcel, Jangan Pernah Berubah.

0: Indonesia.
1: Pet lovers, Anabul kamu kelihatan kurang semangat atau lagi bosen diajak keliling komplek? Yuk, ajak Anabul kamu seru-seruan di Indonesia International Pet Expo 2026.

0: 93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: That Was Sore dengan satu lagi yang baru aja nemenin kamu ya. Tapi kalau soal berita-berita atau informasi-informasi, update apapun itu di sekitar kita yang perlu diketahui banyak orang, kita jangan sampai kita harus bersuara, sahabat suara ya. Namun di sisi lain, jangan juga menyebarkan hoax, karena banyak banget nih beberapa waktu terakhir, karena ada penyampaian aksi atau demo kemarin, terus juga karena sedang terjadi kebakaran hutan, sedang terjadi bencana alam, ada beberapa oknum juga yang memanfaatkan situasi ini supaya kita nih sesama warga saling marah, makin panas gitu situasinya. Nah, maka dari itu kita perlu nih mencerna lagi, dicermati lagi apakah informasi yang kita dapat itu benar-benar valid, udah 100%. Mungkin yang paling basic kita lihat ya, informasi itu datangnya dari mana. Apakah dari media-media yang sudah terpercaya atau verified, atau ya cuma dari orang-orang yang anonim aja, itu harus kita perhatikan. Kemudian jangan asal sebar lagi kalau misalnya memang berita itu belum valid. Jadi intinya biar makin aman, kita juga damai dan bisa segera terminimalisir situasinya gitu ya, gak sepanas ini lagi, semua teratasi, harus saring sebelum sharing.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ada si Shui Aoi kalau di TikTok. Kalau aku nggak muluk-muluk pengen ketemu Jeng Kelin.
1: Ih, sama kayak sama gue si Shui. Ini sama kayak gue nih. Gue rela mengeluarkan duit berapapun untuk honeymoon sama Jeng Kelin.
2: Wow.
0: Asik, uangnya lumayan.
1: Kamu bisa mewujudkan ya, Nadu?
0: Bisa kalau itu mas.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Wali Kota benarkan CFD dan Braga Beken dihentikan sementara. Tingkatkan kepercayaan konsumen, Jabar miliki 12 zona khas. 32 korban tewas akibat tertemper kereta api. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan membenarkan program Car Free Day atau CFD di kawasan Dago dan Buah Batu, serta kegiatan rutin Braga Bebas Kendaraan atau Braga Beken dihentikan sementara. Kedua kegiatan tersebut dihentikan menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terhadap potensi kerugian keuangan pemerintah Kota Bandung. Farhan mengatakan akan mengkaji terlebih dahulu temuan dari BPK yang menduga terdapat penyalahgunaan anggaran sebesar

0: 2,7 miliar rupiah untuk kebutuhan belanja jasa ketentraman pada kegiatan CFD dan Braga Beken. Masalah diduga terjadi karena anggaran dibayarkan kepada personil non-ASN. Meski begitu, Farhan mengakui kegiatan CFD dan Braga Beken memberikan nilai tambah secara sosial dan ekonomi kepada Kota Bandung, serta menjadi salah satu potensi wisata. Farhan menyatakan akan membuka kembali program CFD dan Braga Beken jika kajian terhadap aturannya sudah selesai seluruhnya.
1: CFD baik yang di Buah Batu maupun di Dago, bagaimanapun juga, kan memberikan ruang kepada masyarakat untuk berinteraksi, dapat ruang publik yang baru, terus UMKM juga bisa buka, sedangkan yang namanya Braga Bebas Kendaraan itu memberikan ruang juga kepada warga untuk menikmati jalan-jalan sepanjang jalan Braga di hari Sabtu dan hari Minggu. Nah, tapi bagaimanapun juga, saya memang mengikuti temuan yang didapatkan oleh BPK ini, artinya ya saya mesti memastikan dulu bahwa semua pelaksanaan kebijakan ini harus mematuhi aturan yang ada. Nah, kita ikuti aturannya dulu. Kalau aturannya sudah beres semuanya, insya Allah dua program itu akan berjalan.
0: Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengapresiasi kegiatan pelatihan keterampilan yang menyasar kalangan lanjut usia atau lansia. Apresiasi disampaikan Erwin saat menghadiri kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Yayasan Dahlia Sari, Sekolah Lansia Bahagia Antapani bekerjasama dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BBPVP Bandung, yang merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan didampingi oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung serta kewilayahan. Menurutnya pelatihan tersebut sebagai bentuk sinergi bersama dalam memberikan bekal kemampuan yang bermanfaat, sehingga diharapkan para lansia di Kota Bandung semakin mandiri, bahagia, dan memiliki keterampilan tambahan yang bisa dikembangkan menjadi peluang usaha.
2: Kota Bandung berjalan dengan baik, kesenangan dan kolaborasi antara sekolah lansia bahagia Antapani dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi ini suatu hal yang sangat positif bagi kami di saat ada anak saya lembaga administrasi yang punya keinginan memberikan berkompeten dan itu kolaborasikan dengan pemerintah pusat. Bila terjadilah kolaborasi ini, insya Allah bisa menjadi hebat. Apalagi ibu-ibu ini adalah sudah pengalaman, mudah-mudahan istiqomah.
0: Keberhasilan pencari kerja saat ini tidak cukup hanya mengandalkan ijazah, tapi juga harus didukung kemampuan beradaptasi, kreativitas, kedisiplinan, dan kemauan belajar yang tinggi. Saat menghadiri Bursa Kerja atau Job Fair Future Connect 2026 Bandung Utama di Geraha Sanusi Harjadinata Unpad, Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mengatakan, dunia kerja saat ini menuntut sumber daya manusia yang siap menghadapi perubahan dan persaingan yang semakin ketat. Asep juga mengajak generasi muda Kota Bandung untuk tidak hanya berorientasi menjadi pencari kerja, tapi mulai mempertimbangkan kewirausahaan sebagai alternatif dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru.
3: Dunia kerja hari ini memang perusahaan-perusahaan dituntut untuk bersaing antar perusahaan. Kalau perusahaan hari ini tidak mampu bersaing, mati hari ini. Sehingga ketika perusahaan ingin tetap bertahan atau tumbuh bahkan hanya untuk bertahan saja hari ini, maka tidak cukup hanya memiliki inovasi dari perusahaan itu, tapi harus memiliki tenaga kerja yang siap bertarung, tidak mudah baper, bahkan harus siap di dalam tekanan, karena hanya dengan demikian maka SDM-SDM ini akan mampu mendukung perusahaan untuk tetap tumbuh, bersaing di era persaingan yang sangat ketat hari ini.
4: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Ketersediaan zona kuliner halal, aman, sehat, dan khas di Jawa Barat bertambah menjadi 12 lokasi setelah ditetapkannya 3 zona baru, yakni di Kantin Gedung Sate, Kantin Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bandung, dan kawasan kuliner Masjid At-Tohir Depok. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan penetapan zona khas merupakan upaya untuk menghadirkan kuliner yang memenuhi standar halal, aman, dan sehat sehingga didorong untuk dapat diterapkan di fasilitas pendidikan, perkantoran, pusat belanja, dan ruang publik. Erwan berharap hadirnya zona khas diharapkan meningkatkan kepercayaan konsumen serta dapat mendukung pariwisata ramah muslim.
5: Zona khas bukan sekedar papan nama, bukan sekedar label halal, dan bukan pula hanya tentang sebuah kawasan kuliner. Zona khas harus menjadi standar baru. Halal produknya, aman pangannya, sehat pengolahannya, bersih lingkungannya, baik pelayanannya, dan semakin berdaya para pelaku usahanya. Oleh karena itu, zona khas harus kita jadikan instrumen untuk meningkatkan kualitas UMKM, sekaligus membangun kepercayaan konsumen.
0: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KADEX mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Bank Indonesia bersama pihak terkait lainnya yang terus mengembangkan zona kuliner halal, aman, sehat atau zona khas di Jawa Barat. Deputi Direktur Inkubasi Bisnis Syariah KADEX, Helma Agustiawan, berharap hadirnya zona khas dapat meningkatkan perekonomian para pelaku UMKM di lokasi tersebut.
6: Zona khas ini memang membuktikan bahwa apa yang kita lakukan, kolaborasi kecil tapi punya dampak yang cukup signifikan di masyarakat. Sekarang di Bappenas juga sekarang sedang diteliti, kira-kira apa sih dampaknya setelah satu kawasan kuliner atau tempat kuliner ini dijadikan zona khas. Kami juga harapan dari KADEX ini sehingga tidak hanya seremonial gitu, jadi memang pejabat juga menyaksikan langsung, merasakan langsung, sehingga jangan-jangan kita setelah jadi zona sini malah makin laris gitu ya, insya Allah.
0: Selama Januari hingga Agustus 2026, sebanyak 32 kejadian orang tertemper kereta api, dengan korban 26 meninggal dunia dan 4 orang luka-luka. Selain itu, ada 10 kejadian kendaraan menemper kereta api, dengan korban 1 orang meninggal dunia dan 5 orang luka-luka. Serta 7 kejadian kendaraan menemper palang pintu perlintasan yang telah tertutup. Manajer Humas PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, mengatakan keselamatan perjalanan kereta api tidak hanya menjadi tanggung jawab perusahaan dan petugas, tapi perlu kepedulian serta peran semua pihak. Oleh karena itu, masyarakat dan pengguna jasa kereta api diimbau selalu waspada dan memperhatikan keselamatan ketika berada di areal perlintasan kereta api.
7: PT Kereta Api Indonesia Daop 2 Bandung mencatat masih terjadi 32 kejadian orang menempel kereta api dan 10 kejadian kendaraan menempel kereta api. Tentunya hal ini sangat membahayakan keselamatan perjalanan kereta api maupun keselamatan pengguna jalan raya tersebut. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung kembali mengingatkan kepada seluruh masyarakat dan juga pengguna jasa kereta api untuk selalu waspada dan berhati-hati saat berada di sekitar area operasional kereta api.
0: Satreskrim Polresta Bandung beserta Polsek Jajaran berhasil mengungkap 29 kasus kejahatan jalanan dan menangkap 36 tersangka serta 90 unit kendaraan bermotor sebagai barang bukti. Kapolresta Bandung Komisaris Besar Polisi Aldi Subartono mengatakan, para pelaku curanmor pada umumnya menggunakan kunci palsu dengan merusak lubang kunci kendaraan, kemudian membawa kabur sepeda motor milik korban dan hasil kejahatan rata-rata dijual keluar daerah. Sedangkan kasus curas, pelaku beraksi pada dini hari dengan cara memepet kendaraan korban, mengancam menggunakan senjata tajam, kemudian mengambil barang-barang milik korban.
8: Kasus-kasus jalanan C3, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor dengan jumlah laporan polisi lebih kurang 29, kemudian jumlah tersangka ini 36. Kemudian kami rincikan untuk kasus curas, ini 4 kasus, kemudian curat atau pencurian pemberatan 12 kasus, curat 13 kasus.

0: kayak baunya kinos gitu loh.
1: Tony, lagi di mana, Ton?
0: Di Surabaya, di kantor.
2: Jadi gimana, Tony, ceritanya, Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
0: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor. Kita tuh ada vendor gitu kan. Dia itu perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya? Gitu. Bau apa nih? Gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya? Bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, loh kok masih bau ya?
1: Tapi kamu menyadari emang bau.
0: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
2: Iya. Soalnya deskripsi baunya kayak apa sih?
0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Lu dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
0: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih.
1: Aduh.
2: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan enggak hilang-hilang lagi tuh baunya ya.
0: Iya benar, enggak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
2: Terus
0: semua ruangan juga komplain. Untung ruang BUD-ku enggak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BUD-ku. Wah.
2: Kelar
0: ya.
2: Lah terus habis itu akhirnya gimana?
1: Kamu komplain?
0: Aku komplain, akhirnya ya tadi, ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau ke sana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
2: Untung terus itu waktu, akhirnya waktu ditelepon mungkin ke apa? Ke bagian vendornya ya kan? Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak, gitu kan dibilang gitu. Harusnya harusnya vendornya bilang, "Itu leadernya loh Pak. Anak buahnya, wah lebih bau ya Pak."
1: Itu udah leadernya.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Lagi stuck cari ide buat bikin karya baru? Atau ngerasa butuh inspirasi segar di tengah rutinitas sehari-hari? Temukan inspirasi baru di Idea Fest 2026.

0: menggali ide kamu bareng sosok inspiratif diantaranya Najwa Shihab, Sherina Munaf, Caca Tengker, sampai Panji Pragiwaksono, dan masih banyak lagi. Jangan sampai kelewatan, 4-6 September 2026, dan dapatkan tiket kamu hanya di loket.com/ideafest2026. Refresh ide-ide kreatif untuk karya hebatmu di Ideafest 2026.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Gimana sih cara Gen Z ngisi kemerdekaan di era digital?
1: Ya, kalau dulu perjuangannya angkat senjata, sekarang perjuangannya lebih ke cara kita berkarya dan bertanggung jawab di dunia digital. Misalnya nih, nggak ikut nyebarin ujaran kebencian, bikin konten yang positif, mendukung produk-produk lokal, sampai menciptakan inovasi lewat teknologi. Intinya, jadi generasi yang nggak cuma jago scrolling, tapi juga bisa kasih dampak positif buat orang lain. Nah, sekarang, satu postingan aja bisa menginspirasi ribuan orang kalau dipakai dengan bijak.
2: Oh,

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
2: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.

0: sangka sebelumnya.
1: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
0: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
2: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
0: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
3: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
0: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
4: Memutarkan musik yang kamu

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: gini.
1: Oh, di kereta. Ada cerita di balik nama kamu gak sih, namanya Akira? Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
2: Peralatan elektronik.
3: Atau orang tua aku mungkin suka anime kali ya.
1: Oh, anime. Iya.
2: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
3: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
2: Ya, ramai.
3: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Lah, aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh di gantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
1: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
3: Pegangan tangan, panjang jalan. Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
1: Sumpah, Akira, kalau gua ada di situ, sumpah gua langsung kasih back sound. Tet tenet tet
2: tet. Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akira dong.
3: Terlalu sering ya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
2: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu. Cami tukeran nomor handphone kan?
1: Tukeran nomor handphone sekarang
3: ya,
1: makanya.
3: Untung aja nggak turun di stasiun yang sama sih.
1: Oh untungnya. Oh. Kalau nggak salah akhirnya sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
3: Kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih?
1: Sikat Akira.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: 105,1 FM di Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Yuni Melia Sari di Suara Santai. Nemenin kalian sampai jam 7 malam hari nanti.

suara warga Indonesia. Selamat sore Sahabat Suara. Apa kabar? Senang banget ketemu lagi sama Sahabat Suara meskipun tidak bertatap muka secara langsung gitu ya, hanya menyapa lewat udara. Tapi aku harap suaraku, lagu-lagu yang kalian minta dan kuputarkan, salam yang kubacakan lewat WA yang kalian kirim, semoga bisa menghangatkan hati yang lagi galau. Bisa menenangkan pikiran yang sedang kalut ya, tapi tidak bisa menyelesaikan bokeh. Aduh, bokeh. Pengen gak hitung-hitungan tapi gimana gitu ya. Ini serius banget hari ini. Aman ya, aman hitung-hitungan pokoknya ya. Yuk Sahabat Suara, let's enjoying our day. Boleh request lagu Indonesia pilihan favorit kalian yang pengen didengarkan sore hari ini. Kirim salamnya buat siapa boleh. Yuk BDG spasi nama, spasi umur, dan lagu requestannya apa di 08 11 22 1051. Ini punya banyak playlist lagu Indonesia enaken dan juga pastinya info-info menarik yang sayang banget untuk kalian lewatkan. Contohnya kayak lagu-lagu ini nih, semua buat kalian. Enjoy.

0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
2: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
1: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
2: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
1: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
2: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

0: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
1: Aduh, mama yo, sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
2: Kebiasaan, kok pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh?
1: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
2: Astaga, itu kok bukan makan itu, kok sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal, sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
1: Eh, kok yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
2: Sudah, kok minum saja dulu.
1: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya, mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
2: Hah? Cek kesehatan gratis?
1: Iyo, jadi walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
2: Yang dicek apa saja itu?
1: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
2: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
1: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

going to be my last siaran on air di minggu ini Sobat Suara, karena aku mau pamitan dulu dari siaran Suara Santai. Boleh ya aku off dulu sekejap? Rabu, Kamis, Jumat, Senin, 4 hari aku off-nya. Ya, boleh dong. Ketemu lagi nanti sama Yoni hari Rabu depan. Eh, enggak dong, Selasa depan. Ini harus Selasa kan aku siaran. Selasa depan insya Allah aku deh siaran. Boleh ya. Aku mau me time dulu Sahabat Suara. Jadi please kita ramaikan siaran terakhir aku minggu ini sebelum bergantian dengan para replacer announcer yang akan mengisi jadwal siaran. Aku kasih spill aja ya, ntar ya. Besok tuh ada Bagus Au, betul? Hari Kamisnya ketemuan sama Teh Manik Laluna. Hari Jumatnya ketemuan sama Ocha. Hari Seninnya nanti bakalan ada Farhan yang menggantikan ini siaran di studio Suara Santai Sobat Suara. Harus Selasa aku kembali lagi hadir. Jadi please, aku nanti takut gak bisa jauh dari kalian. Aku takut nanti kepikiran, rindu sama Sobat Suara. Jadi mari kita ramaikan hari ini, boleh ya? Yuk. Tadi tuh pada nanya, Japri, Tayuni pada mau Tayuni mau kemana sih? Enggak, aku tuh masih di sini. Aku cuma mau izin karena aku mau me time Sobat Suara ya. Setiap orang dalam menjalani keseharian tuh kan kadang-kadang ada jenuhnya, ada capeknya, ada lelahnya, ada momen-momen dimana kita kayak pengen ngerenghap dulu, tarik nafas dulu, take a breath dulu gitu, relaxation dulu sejenak gitu ya. Nah kebetulan di, aneh ya, di akhir tahun ini tuh jadwal kerjaku lagi gak terlalu padat. Dan memang aku punya program lah ya, tabungan lah ya Sobat Suara sama Besti. Either itu nanti tabungannya buat jalan kemana atau buat kita girls trip kemana dan lain sebagainya. Nah kebetulan di tahun ini sudah terkumpul dana tabungannya dan memang mau berangkat gitu. Dan bertepatan dengan momen di ujung-ujung akhir tahun ini gitu. Ini baru cuman 4 hari loh aku izinnya. Nanti mungkin di bulan-bulan depan sebelum akhir tahun aku izinnya agak lebih lama Sobat Suara. Ya, jadi yuk kita ramaikan dong. Let's go. Halo, selamat sore Bang Ron. Assalamualaikum Teh Yuni yang selalu ceria. Iya lagi, request lagunya request Elemen Rahasia Hati. Salamnya untuk Teh Yuni duluan, all crew Iswara, Risedi yang sekarang ditemani orang-orang tercinta. Buat kakak saya Teh Erna yang baru selesai operasi jantung. Ya Allah ya Robi, semoga cepat pulih juga ya. Doa dari Yuni dan tim Iswara buat tetehnya Bang Ron. Buat anak-anak saya Okta dan juga Archie, spesialnya tetap buat bidadari surga saya yang masih berjuang menanti dede utunnya. Yang sabar ya bun, hadiahnya surga insya Allah. Ya Allah, gak cuman untuk istri yang mengandung dan juga persiapan menuju melahirkan, tapi namanya rezeki dari Tuhan melalui buah hati ya Sobat Suara. Rezekinya juga insya Allah udah disiapin sama Allah gitu ya. Pahalanya juga insya Allah seumur hidup panjang gitu ya Sobat Suara perjuangannya. Tapi harus penuh kesabaran insya Allah bersama-sama ya Bang Ron ya. Lancar-lancar ya sampai harinya tiba nanti. Ada juga, oh lalalala, halo Kang Uten di Cikoro. Lagi streaming katanya di Gambir. Assalamualaikum, tehnya waalaikumsalam. Pokona nyungken dan tersenyumlah dari Ipang Lazuardi. Itu aja ya, hatur nuhun. Sami-sami Kang Uten, terima kasih banyak requestnya. Ada ibunya Zidni di Mekar Bakti Pemulihan Sumedang. Assalamualaikum, suara tehnya waalaikumsalam. Sore ini pengen dengerin lagunya Maafkan dari Nikita Willy. Salam untuk suamiku di rumah, untuk Tante Rosa yang lagi nemenin ngobrol. Halo, ibunya Zidni dan Tante Rosa. Selamat ngobrol sore. Untuk Abah Endang juga, Kang Jasep di Kopo dan sahabat Iswara yang lagi dengerin, untuk Teh Yun dan Ahendra juga. Semoga dilancarkan segala urusannya, amin. Terima kasih banyak, terima kasih kembali. Ada Teh Winnie, suara Teteh. Mau lagunya BCL yang soundtracknya Jumbo. Boleh dong.
Salamnya buat all crew, operator, sahabat Iswara. Awal bulan September, Teh Yun, semoga diberikan kebahagiaan buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbi ya Rabbal Alamin. Insya Allah diberikan kesehatan, limpahan keberkahan, limpahan rezeki yang halal insya Allah buat kita dan keluarga ya. Insya Allah hari-hari kita diberikan kemudahan, langkah kita diringankan oleh Allah untuk melakukan berbagai macam hal dan juga hajat kita. Amin ya, amin. Satu lagi ya, ada Abai di Bekasi mau request lagunya Living on a Prayer Bon Jovi. Hatur nuhun. Ini Abai kayaknya gak pernah ngedengerin radio deh, soalnya setiap aku bilang Bai gak bisa request lagu barat Bai, kalau hari Selasa requestnya Indonesia dulu, karena lagu barat itu bisa di requestnya besok Bai, di hari Rabu. Hari Kamis requestnya jadul Bai. Kuat gak ngebudah ya sahabat Sarah. Sagai, nanti diganti lagu yang lain ya Abai. Kalau misalnya pengen dengerin lagu barat, ngikutin playlist yang aku punya aja ya. Satu lagi dia, halo Sorata, back to me again. Salah kamu, nih aku perbaiki ya. Sorata Yuni, kalau maksud kamu pengen bilang balik lagi sama saya, balik lagi dengan gue, bahasa Inggrisnya adalah Sorata, back with me again. Kalau back to me again artinya kembali lagi kepada aku. Ya, jadi Sorata, back with me again. Pulang magang nih dari Supratman ke Cileunyi, jauh. Mereka lagunya Kahitna yang Titik Nadir. Oke, selainnya aku putarkan ya. Yuni Melia Sari di Suara Santai sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti sahabat Suara. Boleh banget mau request lagu Indonesia hits apa sih? Yuk di 0811-221051. Setelah Persib kemarin menang, kayaknya hidup jadi tenang gak sih? Deg-degan ya kemarin ya, tapi akhirnya berakhir dengan skor 1-0 sahabat Suara. Iya gak sih? Gak berubah kan 1-0 sampai akhir ya. Ya namanya hidup ya sahabat Suara, gak bisa ditebak ya kan. Performa bagus tapi bisa jadi gak mencetak gol. Performa bagus, alhamdulillah cetak gol. Performa lagi biasa aja, golnya gak durudul gitu kan. Macam-macam memang gak bisa diprediksi. Semuanya tergantung sama usaha kita, benar gak sih? Apa-apa juga semuanya bergantung sama usaha kita ya. Nah, usaha aku hari ini sebagai karyawannya MRA Media atau karyawannya Suara Bandung adalah pengen berlomba di momen Agustusan kemarin untuk mendapetin voucher menginap di hotel. Salah satunya adalah di Intercon. Iya kan, di Intercon Bandung Dago Pakar. Semuanya udah pada seneng tuh, karena kan kalau di kantor kita tuh ada kayak beberapa sebesarnya kayak undian gitu loh. Bukan berdasarkan karyawan yang berprestasi, bukan berdasarkan apa, tapi biasanya achievement aja dari kantor di momen-momen besar, kayak misalnya bulan Ramadan ke Lebaran atau biasanya di akhir tahun. Nah, kalau Agustus ini biasanya memang ada lomba-lomba di kantornya Iswara Bandung ya. Tapi karena saudara kita TRL kemarin udah close for good gitu ya, akhirnya ya udah nggak usah lah gitu, nggak usah dibikinin gamesnya, udah kita langsung bagiin aja hadiahnya gitu ya sahabat Sarah. Udah seneng aku tuh ya, ya Allah berkesempatan mendapatkan nginep di Intercon. Taunya aku hari ini di prank dong sama bos aku. Awanda Ayalmi udah kena lagi kayaknya. Ya udahlah, semuanya juga tergantung usaha ya. Mungkin usahaku di bulan Agustus ini kurang sempurna. Mari kita usahakan bekerja lebih giat biar bisa nongkrong di Intercon, biar bisa nginep di sana, dan biar bisa membawa orang-orang tersayang untuk mendapatkan promo food and beverage terbaru di Damai Restaurant Dago Street Kitchen, hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Lengkapi momen culinary journey kita sahabat Sora dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, dan juga pastinya segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik ada es doger panakota dan juga wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan yang lainnya. Nikmati juga pastinya berbagai macam menu pilihan durian. Ada yang suka durian kah sahabat Suara? Nih, cluenya ya, negara yang mau aku kunjungi besok lusa adalah katanya duriannya enak banget. Di mana tuh?
ya. Jadi pengen deh aku juga ya durian sambal suara ya, buat kalian yang suka. Di Dago Street Kitchen ada pilihan ketan durian sawo santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian yang semuanya disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan. Ditemani live music di Damara Sora setiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam, hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Informasi dan juga reservasi di 022 8780 6688 atau di 0811 1111 2152 atau visit Instagram di @intercontinental_Bandung. Panas banget Bandung hari ini Sobat Suara. Gimana nih perjalanannya Sobat Suara, sudah sampai mana guys? Sudah sampai OTW kemana? Kasih tahu aku ya. Sambil juga Sobat Suara mungkin mau kasih tahu juga cuaca ya, kondisi di jalanan yang kalian lewati sekarang seperti apa, siapa tahu bermanfaat buat semua Sahabat Suara yang mungkin juga sekarang melewati jalanan yang sama dengan Sahabat Suara. Kalau misalnya ternyata macetnya kebangetan, kasih tahu ah, siapa tahu nanti bisa cari rute jalan yang lain by map di Google Map ataupun mungkin di Waze gitu ya Sahabat Suara. Tapi kalau misalnya pun macet, jadi kita bisa tahu, oh berhenti dulu deh, cari makan dulu atau apa dulu gitu ya, ngopi heula gitu Sahabat Suara. Tanggal berapa ini teh? Tanggal 1 loh, ya kan? Gak ada alasan buat gak nongkrong dulu karena baru pada gajian. Wangi-wangi kekayaan tercium dari jarak beberapa kilometer.

Kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venue. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk

0: indigo.com/bandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

mulai dari lobi dengan desain yang mempesona, dari beragam neighborhood story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan kita semua. Ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, serta ada kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman kita Sahabat Suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Daguan Lounge dan liburan Sahabat Suara semuanya bakalan semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining yang ada di level 16 atau lantai 16, namanya Carbon Sahabat Suara, yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Ada juga vinil di sini, Sahabat Suara bisa menikmati kreativitas dari mixology ya, dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut langsung aja hubungi telepon 022 087 80 6688 atau follow Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi websitenya di www.hotelindigo.com/bandung. Halo, apa kabar? Aduh, apa kabar? Yunima Lasari masih nemenin Sahabat Suara sampai dengan menjelang jam 7 malam nanti. Dan kalau misalnya kalian lagi bertanya-tanya request aku kapan diputar, teteh, tungguin dong guys ya. Tadi tuh aku ngabarin ibunya Zid nih kalau lagu dari Nikita Willy yang Maafkan Itu gak ada. Akhirnya diganti aja teh lagunya Mawar Deyong yang Sedang Sayang-Sayangnya. Sebentar lagi bakalan aku putarkan ya. Terima kasih. Ini mah gayung bersambut loh langsung ya. Mas DC di Mekar Bakti, Residen Pamulian Sumedang. Assalamualaikum. Trik dan sangat bikin ngesang di Mekar Bakti. Sama dong mas, di Bandung juga begitu ya. Dari siang sampai sore ini request lagunya Apa Kau Amnesia. Ndra, ingat gak lagu Al Ghazali? Salamnya buat istri di rumah, juga buat Abah Endang, Kang Johan, Kang Jasep di Kopo, dan buat Sahabat Suara dimanapun, buat Teh Yun dan Ahendra, sehat dan bahagia selalu ya. Matur nuwun wassalam. Selamat berholiday ya Teh Yuni, semoga menyenangkan ya Teh. We miss you pokoknya Teh Yun. Nah karena akunya belum berangkat, jadi kata-katanya bukan we miss you, tapi we will miss you. Jadi WE pakai apostrophe, tanda kutip di atas, LL, atau WE W-I-L-L, we will miss you. Jadi kita akan merindukanmu. Kita kayak sambil belajar bahasa Inggris loh dari tadi ya. Gak apa-apa kan sekarang mah suaranya udah mengglobal atau jadinya level up atau jadinya tuh sambil belajar. Aku juga belajar ya, pendengar juga belajar. Jadi biar pengertiannya gak jadi berubah gitu ya. Karena kayak bahasa Sunda, bahasa Inggris tuh susahnya ada sedikit kata-kata yang slip satu, artinya langsung beda ya. Oke, yuk siapa lagi yang mau belajar bahasa Inggris sama Ibu Yuni? Halo, juga ada Kang Ucok. Mau lagunya Stephen Pasaribu dan Hanin Dia, Selalu Untuk Selamanya. Salam spesial buat mantan pacar les istriku. Selamat Mama Cetan aja. Aduh, Alim abi Mama Cetan, makanya aku memilih siaran deh. Hey, nanti emang gawena jam sakit. Nantilah aku memacetnya ya. Tapi kemarin aku tuh kadang-kadang jadi dilema ya, apakah aku harus memohon kepada Tuhan kalau Persib tuh dikasih jadwal yang lebih padat. Karena unggal-unggal setiap Persib main teh, orang teh dikasih jalan teh mulus banget ndra sampai rumah. Gak ada macet-macetan, semua orang udah ngandang kayaknya, udah di rumah gitu dari jam berapa tuh pas mau Persib kick off. Karena memang bener-bener kayak coy, gile, aman loh, bener lancar. Ndra, gue ngedip mata dari kantor ke rumah nyampe tadi malam gara-gara nonton Persib kayaknya, 1-0 kan? Yeah, apalagi menang ya. Meskipun tanpa penonton ya, Bo. Jangan pada protes deh gak bisa nonton Persib ya. Makanya kita harus belajar ya, Ndra, dari kesalahan-kesalahan yang telah ada. Halo, sore kakak. Aku Olive, lagi otw ke rumah nih dari Supratman ke Cibiru. Panjang banget perjalanan kamu, semangat ya. Mau ditemenin sama lagunya Nikita. Nah sih Nikita Willy, emang ada apa ya dengan Nikita Willy? Ku tetap menanti walau nana mana nana. Itu kan lagunya. Tahu gue yang ini Nikita Willy mah. Ku tetap menanti. Ini kata dia tetap menanti, cuy. Ada.

Insya Allah kalau yang ini mah karena yang yang hitsnya ada meren. Coba kita cek ya. Kang Jasep di Kopo mau diplay lagunya Aku Harus Pergi dari Arles Mana. Salam buat Teh Yuni, Milea, Ahendra, Mas DC, Ibu Zidni, DC, Tante Rosa. Tante Rosa kasih DC juga karena nongkrongnya di rumah Mas DC sama Ibu. Bah Endang, Bagja, Kang Utan, Teh Winnie, Kang Johani Tasik, Teteh. 4 hari itu bukan waktu sekejap, lama banget. 96 jam, 5760 menit, 345.600 detik. Dihitung deh. Selamat liburan ya Teh. Semoga tetap menjaga kondisi badan biar bisa menikmati libur panjangnya. Nuh Teteh Ayantra. Terima kasih Kang Jasep di Kopo. Aduh, seneng banget deh didoain sama pendengar-pendengar aku yang baik. Apalagi kalau dikasih bekal ya Andra, lebih happy lagi aku tuh liburannya. Tapi tidak menerima dalam bentuk makanan ya Andra. Kalau bisa mah dalam bentuk cecepan. Dalam bentuk cecepan karena buat aku bisa jajan di sana, enggak deng. Bercanda. Ya kalau misalnya enggak juga nyecep mah ya ada tuh Andra, apa yang anget-anget ya? Andra mau. Ya ada anak-anak magang hari ini tuh di studio, kebetulan lagi ada Ona. Ona mau apa nak? Bilang aja. Ini mah bilang dulu aja nak. Tuing prak nama. Ya kan kalau kita nyebut mau kopi ya aku udah bawa kopi kan. Ya gitu udah yang ketiga hari ini teh. Kayak kembung sih pengennya emang lebih ke mie ayam, McD ya enak sih McD ya. Meskipun paket breakfast udah gak ada tapi kan kayak ada cheeseburger enak ya. Ra? Enggak lah kalau Hendra mah lebih ke harus ayamnya ya. Disanguin gak sih? Ya tapi kalau enggak juga yang gampang-gampang aja. Kita mah intinya kalau sahabat suara mau ngirim mah jangan yang nyusahin aja. Bercanda. Yuni Melia Sari, produser OPP, teknisi, editor Hendra.

0: Isuara, suara warga Indonesia.
1: Wargi kanya ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Guys, minggu ini kumpul di mana?
4: Terserah deh.
3: Aku sih ikut aja.
4: Yang penting makan enak.
3: Tapi makan apa?
4: Pengen Asian food dong.
3: All you can eat please.
4: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
5: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang, dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepopandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
6: Kamu masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang gak perlu. Kamu cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar oleh Sumaba. Dengan tema Bandung Tempo Dulu, kamu bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas Kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance by Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena. Plus, spektakuler firework, Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai Tonggak, FKB Karnival, dan masih banyak performer seru lainnya. Event ini free entry. Catat, mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat, Sumaba. Info lengkap, cek Instagram dan TikTok @sumarekonmall.bandung.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
7: kapan aja,
0: dengan streaming
7: ke iswara.id.

MI Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, baru hari Selasa tapi udah kepikiran lagi weekend nanti mau kemana ya. Coba nih Sahabat Suara, enjoy a long weekend di Bandung dengan tempat nyaman barengan keluarga, hanya di L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris, L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota, hanya 10 menit dari stasiun Bandung. L Hotel

0877 7677 0067 dan follow Instagram di @lhotelbandung. Yuni Melia Sari sampai dengan jam 7 malam hari nanti Sahabat Suara masih muterin lagu-lagu requestannya kalian. Habis ini Yuni punya berbagai macam lagu-lagu yang tertunda tadi, di antaranya ada Wisnu Santi Karlesman Aku Harus Pergi, dilanjutkan dengan lagu Stefan Pasaribu featuring Hanindia dengan Selalu Untuk Selamanya, lalu ada Nuka Masa Ini Nanti dan juga Masa Indah Lainnya, dilanjutin sama Ziva Magnolia dengan Sesuka Hati, lalu nanti kita break maghrib dulu. Abis itu aku abisin baca requestannya Sahabat Suara ya. Selamat sore, ada Kang Asep Lin, sore Teh Yun yang selalu ceria. Wow, requestnya lagu Sesuka Hati dari Ziva. Okay, lagunya buat yang lagi senang baru gajian, dan buat semua pendengar Iswara No Home yang gajian tanggal 1 seneng, yang gajian tanggal 25 melehoy. Kita-kita ini ya, kita-kita yang tanggal 25 melehoy, bye ya. Ada Mbak Yulia, halo di Kargo. Tadi aku ke Kargo 5 menit kali, cuman beli 2 t-shirt doang. Karena kayak ngerasa baju yang lagi dipakai bikin haridang gitu. Ah, beli baju aja. Aduh, enggak deh. Beli baju buat perbekalan ya, seperti biasa. Terima kasih loh teman-teman di Kaga Factory Outlet. Kalau nyari ukuran, nyari warna, nyari model, gercep langsung dicariin. Aku mau datang aja langsung dikasih keset welcome. Atuh, dia emang kesetnya welcome. Buat semuanya, enggak deh. Terima kasih ya buat semua teman-teman di Karga Factory Outlet Jalan Diponegoro yang selalu baik hati, selalu ramah, selalu seru ya. Semoga semangat terus kalian untuk menyambut seluruh pembeli dan juga pengunjung yang datang ke sana ya. Lagunya mau request Hostage, gak ada euy. Jadi tadi aku bilang gak ada Mbak Yulia, mau diganti apa? Diganti Nuka ya. Oke, nanti diputarkan. Salamnya buat semua pendengar Iswara Bandung dan juga buat Mbak Yuni aja. Makasih, sama-sama. Terima kasih. Karena aku setengah Jawa, jadi kalau dipanggil Mbak tuh aku happy aja gitu. Teteh dan Mbak gitu kan di waktu yang bersamaan. Adrian Khalif buat Kang Utan, lagunya udah ini putarkan ya. Semoga masih mendengarkan lewat streaming ya. Lalu juga aku mau menyapa siapa ya? Udah dibaca deh. Olive, lagunya Nikita Willy udah juga ini putar tadi ya. Kang Ucok, Stefan Pasaribu Hanindianya sebentar lagi Yuni putarkan ya. Salamnya buat mantan pacar alias istriku, selamat pacar. Oh, yang tadi udah aku baca, terima kasih banyak. Terus yang lain udah dibaca dan juga sudah diputarkan ya. Ibunya Zidni Moardeyong, lagunya diganti tadi tuh, ngegantiin lagu Nikita Willy juga requestnya, tapi gak ada yang itu. Akhirnya Nikita Willynya yang lain ya, tapi diganti Moardeyong yang sorry, sedang sayang-sayangnya sudah diputarkan. Lagunya Kang Jasep sebentar lagi juga ini putarkan. Terus yang lain sudah aku puterin sih, lagunya Mas Desa, lagunya Teh Wini, lagunya siapa lagi ini ya, namanya hilang, Mia juga udah diputarin ya. Udah dibaca dong berarti kalau gitu ya. Hampir semuanya sudah terbaca dan tinggal tunggu saja lagunya diputarkan. Ih, aku dapat kiriman foto dari Kang Dani Vitax di jalan. Ini arah mau ke Pasteur ya, Kang ya? Dari Purbalenyi, benar enggak? Dari mana? Dari Padalarang. Cakep banget matahari sorenya. Ya ampun, senja-senja syahdu gimana gitu. Hati-hati di jalan ya buat Kang Dani Vitax dan juga buat semua teman-teman yang mungkin saat ini lagi nyetir gitu kan, lagi berkendara. Semoga selamat sampai ke tempat tujuan ya Sahabat Suara ya. Sambil ini mau share informasi nih buat Sahabat Suara yang mungkin lagi mendengarkan juga via streaming, atau mungkin Teh Yun aku udah nyampe nih di tempat tujuan tapi masih nunggu lagunya diputer, ya udah sabar aja ya. Kemarin-kemarin ini sempat agak kebingungan ya Sahabat Suara, generasi-generasi teh dinamainnya teh apa belit, dari tahun berapa sampai tahun berapa. Yang kita hafal sih ya generasi aku milenial gitu ya, lalu berhadapan dengan anak aku generasinya generasi apa ya kan, ya Allah pusing. Gen Z aja udah gak bisa gue hadapi, ini apa ya. Nih Sahabat Suara, ada panggilan atau sebutan untuk gen selanjutnya.
Jadi Real Sigma untuk para bayi yang dilahirkan di tahun 2026 ini dan seterusnya akan disebut Gen Sigma. Wes, ganteng banget kan Indra. Ya, dikutip dari sumber Instagram @inthezone.id. Jadi kabar unik bayi yang dilahirkan di tahun 2026 di tahun ini akan punya sebutan generasi baru alias Gen S. Ya, namanya generasi Sigma. Diambil dari huruf Yunani yang artinya adaptive. Gen Sigma diprediksi bakalan tumbuh bareng AI dari lahirnya mereka. Kalau buat kita, internet mah biasa. Buat mereka, hidup berdampingan bareng AI udah kayak bernafas gitu sahabat suara. Dari cara belajar yang personal, dari cara mempelajari dirinya mereka sendiri, cara mereka mungkin memiliki sebuah hobi ataupun kesukaan, daily activity atau aktivitas harian, semuanya serba canggih dan juga benar-benar membuat mereka memberikan ruang ya, karena bebas berekspresi. Kayak apa ya anak-anak generasi Sigma, isi kepalanya atau sejenis apa mereka nantinya. Mari kita besarkan anak-anak generasi Sigma ini ya, tidak hanya dengan bimbingan AI sahabat suara. Tetap kita ajarkan berbagai macam hal yang orang tuanya sudah miliki sebagai bekal utama untuk para generasi Sigma ini ya. Kalau informasi bisa diperbaharui, pembelajaran bisa mereka dapat dari internet atau dari AI, modifikasi ilmu, pemikiran mereka bisa berdampingan sama AI gitu ya. Tapi kan kayak bibit bebet bobot ya kan, kayak kesopanan, kayak adab, agama, pendekatan keluarga, bagaimana mereka bisa bergaul di dunia sosial gitu ya. Itu mah kan ya harus diajarin dari rumah ya kan. Semoga ya pinternya belajar dari internet dan juga AI, tapi adabnya tetap diajarin dari rumah dan juga orang tua. Biar para generasi Sigma ini bisa punya kesopanan, kepintaran, adab yang saling berkesinambungan untuk memimpin bangsa kita di kemudian hari. Gas gak? Gas. Terima kasih banyak yang sudah request. Lagu-lagu kalian bakalan diputarkan satu persatu.

Neighborhood Story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venue. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk

indigo.com/bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk sahabat suara yang berada di wilayah Bandung dan juga sekitarnya. Buat kalian yang butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan di kalian sahabat suara, jangan lupa ada Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usahanya sahabat suara dengan keunggulan teknologi kabel serat optik yang memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkatnya sahabat suara seperti CCTV dan lainnya, mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau, mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider untuk internet yang lebih baik. Ini Melia Sari masih di Suara Santai nemenin kalian sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti sahabat suara. Kalau misalnya belakangan ini kita mendengarkan informasi, melihat berita, begitu banyak kejadian luar biasa yang ada di sekeliling kita, yang terjadi sekeliling kita, yang merupakan kehendak yang maha kuasa sahabat suara. Salah satu adalah bencana alam banjir bandang yang ada di Nepal. Ini menyebabkan ratusan pekerja masih terjebak di terowongan. Dikutip dari informasi sumber Instagram at Media Indonesia, kabar duka datang dari perbatasan Nepal dan Tibet. Di sana seperti kita tahu ada banjir bandang yang terjadi dan tim SAR internasional saat ini tengah berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan sekitar 600 pekerja yang terjebak di dalam terowongan berlumpur. Proyek PLTA Trishuli 3A atau Trishuli 3A ini akibat banjir bandang sahabat suara, ya masih dalam proses pengerjaan tertunda karena tragedi ataupun peristiwa alam ini ya. Medan di lokasi dilaporkan hancur parah sampai-sampai tim penyelamat harus meledakkan lereng bukit untuk menyalurkan udara ke dalam terowongan karena pasti ngap sekali ya, pengap sahabat suara ya. Hingga kini korban jiwa tercatat mencapai 939 orang, namun ada harapan yang tentu saja tetap kita nantikan sahabat suara, sebab lebih dari 11.000 warga termasuk 279 pekerja proyek lainnya ini sudah berhasil dievakuasi dengan sepenuh dan sekuat tenaga dan dinyatakan selamat. Semoga tidak ada kondisi yang memburuk atau tidak ada banjir bandang susulan atau tidak ada bencana lainnya lagi yang terjadi di Nepal dan sekitarnya sahabat suara. Dan semoga saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita yang berada di Nepal sana yang berpulang karena kejadian ini juga tentu saja bisa berbahagia di surga. Keluarga yang ditinggalkan atau mungkin yang saat ini masih mencari sanak familinya, ini juga bisa diberikan kesabaran ya sahabat suara ya. Ya kalau sudah melihat ada bencana begitu besar meskipun mungkin jauh dari tempat kita saat ini sahabat suara, ini juga merupakan sebuah pengingat ya untuk kita bahwasanya dimanapun kapanpun kita harus selalu berhati-hati. Kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Maka dari itu selalu berdoa dan berserah kepada Sang Ilahi.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, nikmati kumpul barengan sama keluarga, teman atau komunitas Sahabat Suara di Pago Restaurant The Papandayan Hotel. Karena ada Asian Food Market yang sebelumnya nemenin Sabtu malam ya Sahabat Suara, sekarang tuh hadir setiap minggu mulai jam 12 siang sampai jam 4 sore dalam konsep Sunday Brunch. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari yang tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit. Asian Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Dan untuk reservasinya silakan WhatsApp di 0811-2232-3392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan juga @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond. Masih banyak lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara pilihan terbaik yang bakalan Yuni putarkan sampai jam 7 malam nanti, nemenin Sahabat Suara yang lagi di jalan, lagi di jalan yang udah di rumah, lagi di kosan, lagi di tempat kerja, atau lagi di berbagai macam aktivitas dan di berbagai belahan wilayah di Kota Bandung. Lapar, ya Allah, mau makan apa tuh ya Sahabat Suara malam hari ini? Apa ya? Goreng-gorengan. Ya, goreng-gorengan banyak ya. Nasi goreng. Ih, gue berapa hari ini makan nasi goreng aja gitu. Telur goreng aja gitu ya. Sampai bosen. Tapi ya gimana, orang Indonesia kayaknya gak bakalan pernah bisa lepas dari yang namanya nasi goreng. Setuju gak sih Sahabat Suara? Ya kan? Nasi goreng oseng-oseng. Nah, itu dia ya. Udah paling bener ya Sahabat Suara. Nah, kalau misalnya bingung menentukan menu makan malam hari ini pengen sama apa nih Sahabat Suara? Ya, yang paling gampang ayam-ayaman lah ya. Atau kalau lagi gak mau nasi, bapau, anget-anget enak ya. Bubur kacang hijau ketan hitam teh geningan. Aduh. Atau apa tuh? Sok dipikirin aja lagi pengennya apa. Kadang-kadang ngikutin kemauan kita tuh enggak ada habisnya ya. Tapi ya, ditanya sama orang tersayang aja, yang mau nitip apa. Nah, jadi kan ada ide biasanya. Kalau dia jawab terserah, nges, jangan dibeliin makanan, diamin aja. Biarin dia sampai lapar ya. Kalau udah kenyang perutnya enak, bisa jajan Sahabat Suara. Apalagi tanggal-tanggal muda kayak gini. Minumnya apa? Kopi? Enggak deh, teh. Maunya matcha. Kenapa ya? Cewek-cewek ini terutama senang banget minum matcha. Kalau aku jujur, gengnya kopi sih. Kalau matcha kayak, kalau ada special occasion aja lagi pengen girlish drink gitu yang manis-manis, baru matcha. Kopi pun aku sudah tidak bisa. Yang susu-susuan atau yang creamy-creamyan, udah benar-benar americano aja. Mau yang ice, mau yang panas, mau yang fruit americano, pokoknya harus americano. Kalau misalnya udah campur susu, krim dan lain-lain, aduh siap-siap, baru sesedot udah ke toilet Sahabat Suara ya. Nah, ada informasi nih menurut sebuah studi dari sumber Instagram about US, about suffered ya. Katanya kalau perempuan yang senang minum matcha ini lebih penyabar daripada yang suka minum. Oh what? Aku gak lebih sabar daripada perempuan yang minum matcha? Tergantung. Tergantung siapa orang yang harus kuhadapi. Lagu-lagu Indonesia dan mancanegara pilihan terbaik akan terus Yuni putarkan sampai dengan jam 7 malam hari nanti Sahabat Suara. Jangan kemana-mana, mari kita nikmati malam hari ini.

0: dengarkan Iswara aja dengan streaming ke iswara.id.
1: Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi, makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat, please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo Buy 4 Get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at Depo Pandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

0: Halo 5,1 FM, Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Terima kasih Sobat Suara sudah mendengarkan siaran Suara Santai bersama saya Yudi Melia Sari, barengan sama tim Suara Santai yang bertugas hari ini. Begitu juga untuk Sobat Suara, semoga diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah. Dengarkan terus 105,1 FM, Suara Bandung, Suara Warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Suara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung. L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan Kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dagopakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view Kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Isuara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4

Yo, yo, yo, yo, yo. Masih di 101,4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. What's up, pal? Apa kabar, apa kabar? Boleh dong temenin aku dulu di WhatsApp nih. Boleh update-update info juga, traffic info. Atau mungkin gue pengen tahu juga lo lagi kepada ngapain nih jam segini. Hari Selasa, 3 hari lagi menuju weekend. Tenang aja sahabat suara. Mau bacain weather info dulu nih, seperti Ardi. Lapor weather info Semarang terang benderang ber, panas pol. Oke, gimana kondisi traffic di daerah masing-masing sahabat suara? Mungkin buat lo yang di Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, atau mungkin ada yang dengerin Iswara by streaming platformnya Iswara, boleh dong kasih update-update traffic di kota masing-masing. Atau mungkin update-update mood lo. Asik. Gue bacain dari Dinda dulu nih. Dinda sekarang lagi di Sudirman menuju rumahnya di arah Lebak Bulus. Macet-macet kecil gitu Kak Beril. Oke, hati-hati di jalan Dinda. Mungkin Dinda atau Ardi atau siapa pengen request lagu, boleh ntar gue cariin ya. Gue siarannya santai banget. Masih lama gue sekarang siaran sampai jam 11 malam. Dan gue tuh saking santainya kemarin di rumah sebelum siaran, gue tuh sambil nonton film Tunggu Aku Sukses Nanti. Akhirnya gue nonton film itu. Dan gue akuin bagus banget ceritanya tuh. Gak yang common gitu loh. Ya mungkin common. Maksudnya gak, jalan ceritanya tuh gak bosenin. Karena topiknya, temanya tuh relate banget sama kita gitu sahabat suara. Dimana tuh ada satu karakter yaitu tantenya. Tante siapa gitu, gue lupa ya, tantenya Arga. Itu nyebelin banget, sumpah. Yang kayak cari kerja ga, ini ga, lihat tuh adik-adik kamu tuh, lihat tuh kakak-kakak kamu tuh udah kerja di udah jadi PNS. Dan salah satu hal yang terasa banget dari film Tunggu Aku Sukses Nanti adalah gimana keluarga bisa jadi tempat paling nyaman sahabat suara, tapi in the same place bisa juga jadi tempat yang paling bikin kita under pressure. Asik. Dari setiap kumpul keluarga dia tuh harus ngadepin komentar, harus ngadepin cibiran. Dan dibanding-banding gitu sama anggota keluarga lain yang dianggap lebih sukses sahabat suara. Jadi kayak keluarga tuh keluarga gede gitu ya. Mungkin lo udah pada nonton kali ya. Tapi yang paling penting dari film ini, gue tuh langsung mikir, keluarga lo tuh kan pasti punya satu orang yang kalau dia datang tuh suasananya langsung berubah gitu, agak-agak. Ada deh satu orang yang rese gitu, ya gak sih? Karena gue juga ada. Maksud gue, ya, they are still family. Tapi menurut gue, aduh, kalau ada dia gimana gitu rasanya. Bukan berarti jahat, tapi nyebelin aja. Kayak tiap ketemu nanya kapan nikah. Ada yang kayak sosokan, gaji lo sekarang berapa real? Iya. Ada yang hobinya kayak di film Tunggu Aku Sukses Nanti tadi, ada yang hobinya bandingin lo sama sepupu-sepupu lainnya. Ada yang asal deh kalau ke rumah langsung nguasain remote TV, nyalain PS, langsung tidur di kasur belum cuci kaki. Jadi malam ini intinya gue pengen tahu sahabat suara punya gak sih anggota keluarga yang nyebelin gitu. Dan yang paling penting nyebelinnya karena apa? Gue tungguin cerita lo ya. Sebenarnya kalau lo gak harus nyebut nama gak apa-apa. Urusan lo men, keluarga lo men. Tapi ini bakal jadi seru sahabat suara. Intinya pertanyaannya punya anggota keluarga yang nyebelin gak sih? Dan yang paling penting nyebelinnya karena apa? Bisa jawab di WhatsApp 0816-114-1014. Kita masuk Ari Lasso dulu. Mengejar Matahari. Nemenin lo yang di mobil, mungkin ada yang udah sampai rumah, selamat beristirahat. Yang di mobil perjalanan pulang dari kantor, jangan pada ngantuk guys. Atau mungkin masih lembur di kantor kayak gue. Sini om temenin ya. Stick around on 101.4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
0: Suara Warga Indonesia,
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beryl Rasandavi. Yow, yow, eh, hey, hey, what's up, ini mobil, jangan pernah ngantuk lo ya. Gue tuh nanya ke lo sahabat suara, lo tuh punya gak sih anggota keluarga yang nyebelin gitu? Ya, yeah, gitu ya. Dan yang paling penting ngasih tahu ke gue, nyebelinnya karena apa? Ada dari Nanda. Gue punya tante yang setiap ketemu selalu nanya kapan nikah. Nah, ini klasik nih. Kayak itu ada satu template pertanyaan yang diwariskan turun-temurun di keluarga Indonesia. Yaitu itu tadi, kapan nikah, kapan punya anak, kapan punya rumah, kapan punya...

gue cerita punya salah satu anggota keluarga, which is gue gak bisa bilang lah itu siapa ya, tapi yang pasti lebih tua dari beliau. Di salah satu pernikahan keluarga, beliau ini yang involve, tok tok tok tok tok, tapi padahal bukan acaranya dia, tapi involve terus. Tapi saking involve, dia mengundang tamu yang bahkan tidak ada di list, bahkan yang punya acara, which is yang nikah, bahkan orang tuanya nggak tahu kalau segitunya, sampai ngundang tamu bahkan nggak ngomong gitu. Mana tamunya gar, ya gitu-gitu terus. Yang suka involve-involve gitu tuh. Rizky, kakak gue nyebelin karena kalau gue beli sesuatu pasti bilang mahal. Wah. Jadi kalau beli sepatu, mahal. Beli HP, mahal. Beli makan, mahal. Hidup, mahal. Auditor ya jatuhnya. Financial planner. Caca. Dari Bandung, sepupu gue setiap kumpul keluarga selalu flexing. Wah ini gue juga. Enggak, gue gak ada sih. Gue lebih ke temen sih. Yang mana udah bukan teman gue lagi. Oke. Anak gue sebenarnya teman, cuma kayak ya nggak sebanyak-banyak dah ngorong sama doskiu, kayak iya bang, iya gitu ya di kepala gue tuh, iya bang, kenapa ya orangnya? Pasar 813. Oh update dia, sekarang banyak banget orang yang sakit ber, banyak orang terdekat gue masuk RS. Pokoknya buat kamu yang lagi gak enak badan, pokoknya harus selalu minum vitamin ya. Kalau lagi enak badan juga tetap minum vitamin sih. Pokoknya juga kesehatan sahabat suara, karena cuaca kita sedang cukup ekstrim, bahkan apalagi juga yang di Kalimantan gitu ya, cepat membaik karena banyak orang tidak bertanggung jawab yang hidup di negeri ini. Bisa gak keluar negeri aja lo semua, ha? Eh jangan deh, jangan keluar negeri, malu. Kemarin Asep udah keluar negeri, ya gue yang malu deh jadi warga Indo. Sorry marah-marah ya, gue gedek soalnya sama orang-orang yang kurang bertanggung jawab gitu. Ada Dion, enggak ini, dia juga 0813-5881 sekian-sekian. Ada salah tante-tante di keluarga gue, salah satu tante di keluarga gue mungkin ya, yang gak suka kalau anaknya atau dirinya sendiri kalah sama gue. What? Dari segala sisi kalahnya. Sesimpel HP gue gak boleh lebih bagus dari HP dia dan anaknya. Bahkan dulu gue SD kelas 1 umur 5 tahun, dia sampai maksain anaknya buat masuk SD umur 5 tahun juga. Padahal anaknya sama gue beda 10 tahun. Dan waktu zaman anaknya masuk SD minimal usia 6 tahunan. Kok maksain banget sih Tan? Tapi inget ya, ini gak selalu harus tante-tante loh ya. Tergantung keluarga lo yang nyebelin ya. Orang nyebelin kan bisa gak harus tante-tante. Bisanya kayak adik sepupu atau kakak sepupu. Walaupun yang paling banyak sih tante ya. Kasih tahu ke gue, sahabat suara, jawabannya ya. Ada gak sih anggota keluarga lo yang nyebelin gitu? Kasih taunya di 0816-114-1014. Kita sharing yuk!

Nongkrong bareng Beril Rasandavi. Pet lovers, anak bul kamu kelihatan kurang semangat atau lagi bosen diajak keliling komplek? Yuk, ajak anak bul kamu seru-seruan di Indonesia International Pet Expo 2026.

0: Expo 2026.
1: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
2: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
1: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
3: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
1: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
2: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
1: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
4: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
1: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
5: Memutarkan musik yang kamu butuh

Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang,

101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasan Davi di nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam. Apa kabar nih yang di jalan? Boleh dong, mungkin ada yang mau titip salam gitu ya, seperti Rina yang mau titip salam buat suaminya yang lagi di jalan. Hati-hati ya mas ya, ditunggu tuh sama bini di rumah. Jangan mampir-mampir kemana dulu, langsung balik, langsung balik aja udah. Di rumah ada makanan kok, tenang aja. Pasti ada yang bisa dimakan lah kalau sampai rumah mah. Lagi ngomongin soal anggota keluarga yang nyebelin. Ini gak harus keluarga kecil, keluarga besar sih. Biasanya sih gue sih menemukan yang janggal-janggal tuh di keluarga besar. Yang kayak, aduh, apa sih gitu. Tapi Dion ekstrim nih. Yang nyebelin adalah bokapnya katanya. Kalau gue beli sesuatu selalu pasti bilang, zaman dia dulu gak ada begituan. Zaman papa dulu gak ada kayak gini-gini. Pasti kata Dion kayak, ya udah pak, udah zaman sekarang terus mau gimana dong. Ini mah beda generasi banget ya. Kalau kita kan

Bogor. Gue kadang-kadang gedek banget sama adik gue, bang. Berisik banget. Tapi kalau gue pulang malam dia selalu nungguin sih. Nah itu dia. Ini tuh tipe yang di rumah berisik banget sih loh. Tapi pas nggak ada, lu di mana kak? Iya. Gue tuh juga suka. Gue tuh ada love hate relationship sama adik gue tuh sebenarnya. Karena adik gue lagi kuliah di Unpad di Bandung, tuh kayak dulu sering ada di rumah agak-agak nyebelin nih. Tapi sekarang jauh juga rindu anja. Ini mungkin lagu buat lo yang lagi kangen-kangennya gitu ya, sama orang yang lo gak expect bakal kangen. Slang, ku tak bisa.

Sama Beril di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia sampai jam 11 malam, yo. Hey. Belum bikin backsound baru. Kak Reza pinjem backsoundnya. Enak loh, beliau kan DJ ya. Lagunya enak-enak. Hari ini ngomongin soal ada gak sih anggota keluarga lo tuh yang nyebelin. Nyebelinnya bisa macam-macam ya, kayak suka ikut campur, suka nanya-nanya yang bikin lo sakit hati, suka banding-bandingin lo. Reno, keluarga gue punya satu orang yang kalau datang acara keluarga gede selalu buka kulkas. Wah ini nih yang datang ke rumah lo, gak nanya kabar gak apa, langsung set buka kulkas ada makanan gak? Garo! Di TikTok, anyway, yang di mobil, salam kenal semuanya, gue lagi live di TikTok iswara.network ya. Jadi di HP lo pasti ada TikTok, masuk temenin gue di sono ya. Okay. Ini lagi live guys. Alright. Mommy Marcel Bastian di TikTok. Adik kandung aku laki-laki sering banget debat. Debat soal apa tuh, Mami? Ini gue bacain satu-satu. Uut, adik kandung gue asli nyebelin banget, kalau ngasih tahu apa-apa songong. Wow. Eh kak, nih gue punya ini nih. Sesongongnya gitu apa gimana nih? Wah itu mah peran gue di keluarga besar. Nah, berarti lo yang nyebelin. Lah kata burung putih di TikTok. Yang nyebelin diri gue sendiri. Kenapa? Coba. Kenapa di sini banyak yang melabeli kalau justru di keluarga besar lo yang nyebelin? Nih gue bacain lagi juga nih di WhatsApp sudah masuk, ada dari Sinta dari Surabaya. Kadang-kadang gue gedek sama adek gue kalau pinjem baju gak pernah dibalikin. Wah. Ini mah masalah nasional ya. Kalau baju lo dipinjem sama adek atau kakak lo, itu statusnya bukan dipinjem tapi emang udah diminta, udah HM aja udah. Jadi lo harus merelakan, sama seperti lo minjemin duit ke orang. Kasih ke orang lain yang bener-bener nominal yang lo rela tuh duit gak bakal balik lagi. Mar, gue punya abang serumah sama gue. Kalau kemana-mana gak pernah pamit, pulang malam terus. Gue tuh ya, kalau ketemu kalau acara keluarga besar, untungnya tuh gue gak pernah ketemu, gak punya keluarga ya. Mungkin gue jarang, gue kenal banget sama anggota-anggota keluarga besar gue kali ya. Karena keluarga gue, keluarga besar gede gitu. Gak semuanya kenal ya gak sih, lo juga kayak gitu kan. Dan alhamdulillahnya mungkin sampai sekarang gue belum pernah ketemu yang nyebelin gitu. Tapi mungkin ada aja deh, di setiap acara tuh pasti ada sahabat suara yang nyebelinnya gak ketulungan. Makanya lo kasih tahu ke gue di TikTok iswara.network, karena gue sekarang lagi live sampai jam 11 malam. Kita tulus dulu yuk. Teh hijau.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita, satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi.
3: Meski
2: lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik nadir, mantan terindah, bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat Suara masih ditemenin sama Beryl sampai jam 11 malam. Hari ini napas gue tuh banyak banget, abisnya boros banget dah hidung gue. Apa lubang hidung gue kegedean ya? Apa lubangnya kegedean ya? Lubang hidung gue maksudnya. Ini mau bacain titip salam dulu nih. Malam Om Beryl, aku titip salam buat istriku tersayang. Terima kasih selalu ada untukku dan anak-anak. Thanks Om Beryl dan Iswara. Oke, sudah disampaikan ya Mas Agus. Emang kalau ngomong langsung tuh pasti responnya alah gitu kan. Tapi kalau misalkan lewat radio tuh ih beda gitu rasanya gitu sih. Kayak lo dikasih hadiah tapi berupa suara yang tidak lewat perantara lo langsung, tapi lo memanfaatkan radio. Itulah the power of radio guys. Kita harus bisa lebih dekat sama pendengar-pendengar kita. Asyik deh. Gue lagi ngomongin soal lo punya gak sih anggota keluarga yang nyebelin gitu, yang kayak di film-film gitu, yang kayak ditunggu akun sukses nanti, yang kayak coba cari kerja mana sih, ini aja udah punya mobil, kamu belum punya. Coba ini gue bacain lagi ya. Dari Sinta udah. Bagas. Enggak deh. Bukan. Ini. Aku sih gak punya ya keluarga besar yang nyebelin. Tapi selalu kalau pas Imlek dan Natal selalu ditanyain kapan nikah. Dan pas kemarin Imlek kan gue bilang aja, ini aku bawa calon istriku dan izin juga buat menikah. Woi, doain Ber, semoga nanti pas hari H, tanggal 10, bulan 10, 2026, di Kepulauan Seribu. Nikahku emang intimate, hanya 250 tamu yang diundang. Si intimate, oh itu intimate aja tanya. Dan menurut lo Ber, telat gak sih? Gue baru menikah di usia 30 tahun dan calon istriku 24 tahun. Enggak sih, gak ada yang telat bro, 30 masih normal aja. Nih, Yukari. Ada om gue NPD, kalau acara keluarga harus nungguin dia dulu kalau enggak ditemp. Lu yang benar-benar ayo. Kenapa gitu anjir? Masa kalau enggak di door. Tembaknya tembak dalam atau tembak luar nih? Maksudnya kan kalau di dalam rumah kan suka ada tuh bocil-bocil main tembak-tembakan air. Kita selalu bilang jangan anak kecil jangan main tembak-tembakan air di dalam. Basah ntar lantainya. Di luar aja tuh di taman gitu. Siapa lagi nih ya? Ada dari Anonymous. Gue akan bacakan Anonymous karena menghindari perselisihan antara keluarga. Ada dari sekian. Ipar gue tuh nyebelin banget kalau julid depan orangnya langsung. Weh, itu udah bukan julid namanya itu. Gue penasaran dah kalimat-kalimat apa sih yang dijulitin gitu kalau lo. Coba ini. Ada Kamila, hai Kamila. Gue lagi live di TikTok juga ya sahabat suara ya. Ada kalau Mabel gak punya, gue anxiety. Mungkin gue yang nyebelin ya tiap tengah malam ke IGD. Yo gak apa-apa Bel. Ingat ya, lo selalu punya keluarga gitu ya. Ada yang nyebelin tapi ternyata ya mereka tuh sayang gitu sama lo. Kalau lo kenapa-napa pasti mereka yang akan kebantu lo. Asyik.

0: lagi dengerin Beril Rosan Davi di Nongkrong Bareng. Lagi stuck cari ide buat bikin karya baru? Atau ngerasa butuh inspirasi segar di tengah rutinitas sehari-hari? Temukan inspirasi baru di Idea Fest 2026. Festival kolaborasi terbesar di Indonesia yang menghadirkan 500 pembicara dan 160 sesi talk show yang menginspirasi. Yuk gali ide kamu bareng sosok inspiratif diantaranya Najwa Shihab, Sherina Munaf, Caca Tengker, sampai Panji Pragiwaksono dan masih banyak lagi. Jangan sampai kelewatan, 4-6 September 2026 dan dapatkan tiket kamu hanya di loket.com/ideafest2026. Refresh ide-ide kreatif untuk karya hebatmu di Idea Fest 2026.
1: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
2: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya.

0: sangka sebelumnya.
1: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
0: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
2: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
0: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
3: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
0: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
4: Memainkan musik pilihan.
5: Suara
6: Warga Indonesia.

Suara Jakarta, suara warga Indonesia. It was from V Starot. Kita masih ngomongin soal ada gak sih anggota keluarga lu yang nyebelin banget. Right. Salam kenal semuanya, nama aku Beril, yang di mobil salam kenal, yang udah di rumah, ih makasih loh yang udah sampai rumah masih dengerin Iswara, yang rela untuk buka streaming platformnya Iswara atau nonton di TikTok. Halo semuanya. My name is Beril, I'm from US. Hai Bundi, hai Ayunia. Ada Nak, ada Indanala, kakak senggol dong. Wih, jangan disenggol, ntar penyok. Siapa lagi? Ada Dari, ada Yukari. Kita ngomongin soal, ada gak sih anggota keluarga lo ya tuh yang nyebelin gitu, yang mulutnya ngeselin, yang kelakuannya ngeselin gitu. Tapi gak usah, kalau lo males nyebut nama, ntar gue gak bakal sebutin nama lo. Oke, menghindari perpecahan ya. Ini ada yang curhat nih, bini gue ngomel gak dikasih. Oh dia nggak dia gede kalau bininya ngomel dikasih duit sama nggak dikasih duit, gimana tuh maksudnya? Lu kasih duit ngomel, nggak dikasih duit ngomel. Kata dia kalau ngasih cuma segini mending kagak usah. Ada nih malam ber, ada nih adeknya nyokap gue. Waktu gue masih tinggal sama nyokap, dia omongin udah nikah kok masih nebeng orang tua. Cek banget gue nih kayak gini-gini nih. Apa sih menurut lu terbuat dari apa sih? Maksud gue. Sekarang gue udah lumayan, tahu-tahu ngontal gue nawarin mau jual rumahnya. Oh, tahu-tahu ngontak gue lagi nawarin mau jual rumahnya. Kemakan lo, mulut lo sendiri kan lo ya. Ih, kok ada ya orang kayak gitu mulutnya gitu lo, maksud gue. Gue kalau gue enggak ya, gue tuh bukan tipikal yang kayak ikut campur urusan orang lain begitu lo. Enggak usah. Lo bayangin ada sepupu lo udah nikah tapi masih tinggal sama orang tuanya, terus lo ngomong depannya, ih udah nikah kok masih numpang sama orang tua sih. Emang dia gak mikir kondisi finansialnya, mungkin ada yang perlu dikeluarkan instead of beli rumah saat itu. Hai Raurisha, hai Jenggot Fir, Jenggot Firaun. Hai Engga, ada di TikTok namanya Engga Rendra Garaha. Kalau Engga terus siapa? Oke. Abis ini kita akan masuk, gue masuk sekarang deh. Abis ini gue akan puterin voice note juga sahabat suara. Kita masuk dulu ke lagu selanjutnya. Ini bentar gue ada chat nih dari bos gue. Bos gue ngepap lagi naik kursi di rumahnya. Naik kursi di studio dong. Oke, biar malam ini makin semangat sahabat suara. Gue puterin SID. This one is Sunset di Tanah Anarki. Beril Rasa Davi sampai jam 11 malam.

0: Ya.
1: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril rasa Davi, let's go. Mana-mana lo yang lagi di mobil, tentunya lagi perjalanan, hati-hati ya. Cek lampu. Kemarin lampu mobil gue sebelah mati soalnya. Bye-bye lo ya, lampu itu penting ya guys. Gue suka gedek banget sama orang yang di jalan naik motor, lampunya mati. Maksud gue kalau lampu lo mati, lo gak usah jalan. Ntar kalau ditabrak, yang disalahin yang nabrak. Terus bilang, kita orang susah pak, terus bilangnya gitu. Padahal lo sendiri yang gak bisa taking care sama kehidupan lo, sama kendaraan lo, sama nyawa lo, sama kesehatan lo. Suka gak fair deh orang-orang tuh. Suka, bacain dulu nih. Ada yang kirim VN 8 menit guys. Kemarin 6 menit, sekarang 8 menit, 8 setengah menit. Ntar gue bagi 3 part ini. Dari, are you ready for this? Let's go down. Oke, gak keluar suaranya. Bentar. Right?
2: Bestiu.
1: Dia pengen jawab topik malam hari ini ya.
2: Bestiu.
3: Ayo.
2: Gua join topik sekaligus curhat ya.
1: Boleh.
2: Jadi, di antara gua berempat, sebenarnya yang paling ngeselin itu tuh kakak gua yang pertama.
1: What?
2: Kenapa? Dia tuh kalau ke rumah suka nggak ngomong-ngomong, entar tiba-tiba ngetok pintu kayak satpam mau nagih apa gitu. Terus nanti tiba-tiba gue ditelepon gini, woi bukain pintu gitu kan. Terus ya udah gue bukain, tau-tau dia
1: mata elang. Nah,
2: terus dia suka masuk ke kamar nyokap gue tuh, terus ngagetin nyokap gue gitu. Nah, nyokap gue tuh kalau udah kakak gue dateng, keluarlah logat-logat Pontianak gitu.
1: Gimana sih lo dari Pontianak ya?
2: Tapi gue sekalian curhat di sini.
1: Oh, boleh.
2: Kan age gap gue juga cukup jauh ya. Ya seperti yang pernah gue ceritakan lah, gue beda 20-30 tahun sama kakak-kakak gue. Nah, gue sama kakak gue yang ketiga.
1: Oh iya, sorry, itu menjawab kenapa tadi lo bilang lo punya ponakan umur 20 tahun ya. Karena lo sama kakak-kakak lo bedanya jauh. Oke, siap, lanjut.
2: Literally sama sekali gak struck dalam hal apapun, kayak gak punya chemistry gitu. Jadi kalau ngomong pun kayak seperlunya aja gitu.
1: Ya.
2: Abis itu, tapi gue sayang gitu sama anak-anaknya. Ponakan-ponakan gue kan ini banget kan sama gue, yang dari kakak gue yang ketiga. Itu bonding banget sama gue. Kayak, tapi gue gak nyambung sama emaknya gitu. Padahal gue udah berusaha untuk menyatukan koneksi gitu ya. Tapi dianya emang agak bebel gitu ya, batu gitu istilahnya. Jadi kayak tetep aja gak nyambung gitu. Mau dipaksa-paksain apapun juga gak nyambung, tetep gitu. Jadi kayak antara sedih dan senang juga kalau mereka datang gitu.
1: Kangen aja.
2: Terus sekarang kakak gue kan punya rumah masing-masing, udah berkeluarga semua. Jadi tinggal gue sendiri deh sama orang tua gue. Sepi gitu rasanya.
1: Dikit lagi merit deh.
2: Ya gitu lah. Thank you ya. BTW gue izin angkat ini ke topik podcast gue. Nanti dengerin aja.
1: Boleh dong. Ih gila, bikin podcast. Lancar-lancar dari podcast sadar ya. Dari FM aja. Tapi dari gue penasaran deh, kalau misalkan lo age gap lo sama kakak-kakak lo kan jauh banget ya. Terus kalian tuh bondingnya gimana? Kalau gue sama adik gue kan bondingnya kan kayak, ayo gue kadang-kadang ngajakin adik gue ngopi gitu, ayo ngopi. Walaupun sampai tempat ngopi, ngobrol! Tukeran cerita, tidak. Orang sama-sama main handphone. Gue awkward banget kalau udah sama adik gue di mobil dua tuh. Terus adik gue kan cewek Scorpio banget, yang dia galak, bengis dia tuh. Tapi tuh dia deep down care anaknya. Gue akuin dia deep down care anaknya. Tapi kalau dari mobil, wah. Hubungan gue kakak adik di gue tuh kayak Phineas and Ferb alias. Tapi kan ngobrol ya, dia bikin invention. Gue tidak. Kita lanjut lagi yuk sahabat suara. Yuk ngomong-ngomong soal kakak beradik. Ini ada sebuah lagu yang dinyanyikan oleh kakak beradik yang sekarang udah pada gede-gede. Tapi ini lagunya udah lama banget waktu mereka masih bocil-bocil. Laki-laki Superman, let's go.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jam ketiganya Beril siaran dari jam 10 sampai jam 11. Warga malam mana suaranya kelelawar semua nih. Habis ini gue pengen ngajakin lo untuk lebih

Nongkrong bareng Beril di 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Mau baca-bacain dua buah, tiga buah, empat buah, lima buah cerita-cerita dari lo, sahabat suara. Ya mungkin lo gak bisa ceritain ke orang lain. Kalau lo pengen dianonim nama lo biar gak ketahuan sama orang tersebut, gak apa-apa banget. Sekarang kita masuk yuk ke BTS, Berani Terbuka sama Beril tentunya.

Halo, salam kenal. Perkenalkan, aku Nabilah dari Wisdom Crowd. Kita merupakan digital agency. Ah, ini promo, salah. Canda. Oke, ini mungkin pengen cerita soal sesuatu yang berhubungan sama topik malam hari ini. Yaitu ada gak sih anggota keluarga lu tuh yang kalau dia datang tuh auranya tuh kayak, aduh enggak deh. Yang mulutnya nyerocos, atau mungkin yang suka ngomongin, suka julid, jaji, atau kayak apa ya, ngebanding-bandingin lo sama yang lain. Let's go. Problematik lah pokoknya. Hai Riel, gue pengen cerita. Ada ponakan kakek gue. Ponakan kakek lo ya. Oke, berarti mungkin om atau tante lo. Yang kalau acara keluarga tidak pernah datang. Pas bagi-bagi THR, anaknya doang yang disuruh turun ke rumah kakek gue. Dah. Tapi ponakan kakek gue sama istrinya gak turun dari mobil. Udah gue bertahun-tahun tiap butuh duit nyarinya anak-anak kakek gue. Dikira kita sultan kali ya. Iya. Kenapa? Kenapa kakek lo gak pernah datang? Gimana sebetulnya? Sorry. Ponakan kakek lo kenapa gak pernah turun? Kan harusnya dia yang berperan sebagai orang tuanya. Kenapa cuma anak-anaknya doang yang disuruh turun? Ha? Semoga bisa semakin sadar ya. Karena emang kita selalu punya anggota keluarga yang error aja gitu. Hi Bear, please anonim ya. Oke, okay, I got you. Di keluarga gue tuh kayaknya kalau udah ngumpul bakal saling nyebelin deh. Entah bude, om, tante, sepupu, atau bahkan nyokap gue sendiri. Kalau ngumpul rasanya udah tahu bakal ada adu mulut atau ngomongin orang. Nah ini nih, bukan bermaksud mikir gue yang paling bener di keluarga, tapi gue bisa dibilang orang yang paling nyari aman di situ. Misalnya gue yang diomongin pun gue bakal ngalah atau milih ngehindar aja. Karena gue gak mau waktu ngumpul yang harusnya hangat tuh keganggu. Tapi ya tetap aja, pas lebaran atau lagi ngumpul tetap siap-siap denger perang bersaudara itu. Kalau lo bisa analyze, kira-kira apa yang membuat si ibuk-ibuk itu tuh adu mulut gitu? Apakah emang adu mulut karena mereka basically kakak beradik aja yang ringan-ringan gitu, atau emang kayak saking saling julid gitu? Karena kalau gue nonton Ditunggu Aku Sukses Nanti, bener-bener yang kayak lu bayangin kakak adik, terus ada satu yang kurang beruntung lah di finansial, terus kalau setiap acara keluarga dia yang disuruh masak, dia yang disuruh nyuci, kesannya kayak wow bro, wait a minute.

Abis ini akan gue bacain lagi. Lebih tepatnya ada voice note juga kalau lo pengen cerita dan malas ngetik ya. Oke. Kayak ada lagi deh guys. Anyway, gue pengen ngasih tahu gue lagi di TikTok sekarang, lagi live juga di TikTok iswara.network. Kalau mau ngobrol-ngobrol di sana langsung aja komen sahabat suara, atau mungkin lo pengen cerita tentang sesuatu yang lo nggak bisa ceritain ke orang lain gitu, ya. Dan gue pengen nanya satu hal ke lo ya, jawab sejujur-jujurnya. Kalau sekarang nih handphone lo gue ambil dan gue buka search history lo, hal pertama yang bikin lo malu apa? Kalau mau jawab langsung aja di komen di TikTok. Kalau gue sih, kalau tiba-tiba HP gue diambil, yang paling bikin gue malu adalah search history, ChatGPT, atau Gemini. Itu dia. Kalau lo apa? Kita buka-bukaan yuk.

0: sini.
1: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Sini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong, kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan gak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya, udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget sumpah. Duduk sini.
0: Cek 1 2 1 2 1 2.
1: Pagi jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
0: Mau dipangku.
1: Sini. Ahai.
2: Jadi udah terpenuhi ya, Pak ya? Udah terpenuhi dong.
1: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
0: Katanya yang berdiri.
1: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
1: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan disolok. Main colok-colok mata lu.
0: Tempat apa ini?
1: Ini radio, Radio Iswara, yeah. Jengkelin.
0: Kebetulan.
1: Apa?
0: Pas bener loh.
1: Apa tuh?
0: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan pecengklek ya. Bisa foto ronsen di sini.
1: Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
0: Oh,
1: ini lain.
2: Kepalanya butuh radio head ya.
0: Radio ini emang
1: enggak
0: ada kursinya.
1: Ini.
2: Aduh, Pak Iros kasih lagi kursi
1: dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
2: Naik pangku-pangkuan.
1: Lucu loh dia loh.
0: Kaget.
1: Sumpah gue geli banget sama suara. Gue geli banget.
0: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
1: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
0: Siapa tadi namanya?
1: Kinos.
0: Konos, iya.
1: Konos.
2: Kinos.
1: Kinos.
0: Yang Kinos. Tadi siapa namanya?
1: Agoy.
0: Oh, Argo. Yeah. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
1: Indra.
0: Indra. Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
0: Indra Gunawan.
2: Bukan.
1: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
0: Indri di Brownies, Am, suka aku tonton.
1: Indra.
0: Yang di Brownies.
2: Ipan itu.
1: Itu Ipan Gunawan.
0: Oh, Ipan.
2: Ipan Tia Ipan Kak.
0: Indra Gunawan namanya.
1: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Oh, bos gua. Oh, bos gua.
0: Bos gua.
1: Yang punya radio ini Indra Gunawan.
0: Oh, ya, karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: ada voice note masuk. Kita putar lah, putar lah.
1: Hai Beryl, hai sahabat suara semuanya.
0: Halo Uci, suaramu bagus sekali.
1: Jam 11 keren, ya siarannya.
0: Keren.
1: Gua mau ikutan topik sedikit dan juga mau agak sedikit BTS ya.
0: Okay,
1: kalau untuk masalah topik tentang keluarga yang sekiranya nyebelin, alhamdulillah sih gak ada ya. Kebetulan
0: orang nyebelin masih dipegang sama temen lama lo yang lupa-lupa itu gak sama lo? Sosok lupa ya.
1: Kan gue ini kan 3 saudara ya, cewek semua. Dan gap usia kita tuh 7 tahun. Jadi gue ke kakak gue itu 7 tahun. Gue dan ke adik gue tuh 7 tahun gitu ya. Kan kita semua tuh cewek gitu.
0: Jauh-jauh
1: ya, seperti biasa love and hate relationship sibling gitu kan.
0: Yes.
1: Walaupun kita agak-agak sedikit kadang suka berantem cantik gitu kan. Tapi ya tetap kita masih saling sayang gitu loh. Ya di antara kita bertiga ini ya agak sedikit rebel sih adik gue. Yang dimana dia itu kuliah sampai sekarang itu belum lulus ya kan.
0: Cowok ya.
1: Tapi dari nyokap gue setiap tahun nanya kapan wisuda gitu. Sampai sekarang nyokap gue kayak ah ya udahlah serah dia gitu ya kan. Nah kalau untuk curhat nih ya, sebenarnya sih mungkin gue bakal dibilang aneh sih ya sama kalian. Gini-gini, gue ini punya kenalan cowok, ya kan?
0: Yeah.
1: Ya bisa dibilang HTS lah. Jadi gue kenal sama dia ini dulu udah mau 3 tahun lewat dating apps gitu ceritanya. Kita belum pernah sama sekali ketemu, tapi intens untuk chattingan, telepon, video call. Ya kan, saling nanya kabar gitu dan
0: ngirim foto.
1: Kita masing-masing ini walaupun punya pacar gitu ya kan, tetap pasti saling keep in touch gitu loh. Dan kadang dia suka cerita tentang ceweknya, kadang gue juga suka cerita tentang cowok yang lagi berdekat gitu ya kan. Ya lucu aja sih gitu loh. Kita gak ada komitmen apa-apa, tapi kita masih tetap saling ngabarin gitu kan. Saling perhatian, saling care. Bahkan kemarin itu dia cerita sama gue kalau dia itu abis putus sama pacarnya.
0: What?
1: Yang menurut gue sih agak freak ya ceweknya. Jadi dimana dia tuh pernah cerita sama gue kalau ceweknya itu bisa akses CCTV rumahnya.
0: Wah, ini red flag nih.
1: Jadi setiap satu dia selalu dipantau gitu loh gerak-gerik si ceweknya sama si ceweknya gitu ya kan. Terus tiap hari minta video call, terus kadang suka baca-baca chattingan WA gitu ya kan.
0: Hama.
1: Gitu loh. Oke, okay, itu aja. Thank you ya udah dengerin cerita gue. Bye-bye semuanya.
0: Thank you Uch. Suara lo bagus banget ya Uch. Run bro, masih ada aja orang yang begitu ya. Maksud gue, ya udahlah, lo belum apa-apa juga harus hargain privasi masing-masing. Buat cowok-cowok di sana atau cewek-cewek di sana yang pasangannya udah mulai masuk ke ranah privasi lo seperti ngecek CCTV, mantau lo 24 jam, baca-bacain chat, tukeran akun, pesan gue cuma 2 kata. Run bro, run!

0: maksudnya di TikTok ada yang gini nih. Si TikTok username-nya logo croissant. Croissant, roti, tahu kan lo. Dia bilang, aku putus baik-baik sama mantanku karena beda agama. Asyik gue bilang, jangan-jangan croissant itu adalah makanan kesukaan mantan lo. Iya. Terus abis itu dia nangis. Cowok nangis, dunia tidak baik-baik saja, guys. Ada cerita dari Bonsai. Jadi gue mau ngelanjutin soal keluarga yang paling nyebelin. Nah, menurut gue, yang paling nyebelin itu emak tiri gue, bang. Sebenarnya gue sama dia tuh udah ada problem gitu dari 3 tahun lalu. Okay. Jadi karena problem itu, gue ngerasa gak nyaman banget kalau di rumah. Dia selalu ngehitung-hitung soal kehidupan gue. Itu tuh, emak tiri tuh, gue gak tahu ya, apakah memang, tanpa mengurangi rasa hormat, maksud gue, apakah memang semua orang itu kayak di sinetron-sinetron. Soal tiri-tirian ini. Jadi karena problem itu gue ngerasa gak nyaman banget kalau di rumah. Dia selalu ngehitung-hitung soal kehidupan gue. Pokoknya gue tuh selalu salah sama dia. Karena gak nyaman gue kabur ke rumah bibi gue, bang. Wah, anjir. Dan dia gak terima banget. Gue disumpahin lah, gue dijelek-jelekin ke orang kampung dan bukan gue doang, bang. Keluarga dari pihak ayah gue juga digosipin juga ke orang kampung gitu. Padahal gue udah jauh dari rumah, gak mengganggu kehidupan dia juga. Kadang gue mikirkan, bang, kayaknya dia gak bakalan tenang deh kalau gak menggosip atau menjelek-jelekan gue dengan keluarga yang lain. At the first place, gue agak menyayangkan orang itu menjadi ibu tiri lo ya. Dan gue gak tau lo masih menganggap beliau sampai sekarang apa enggak. Cuma kayak kurang-kurangin komunikasi ya. Tapi kalau misalnya lo emang sih pengen silaturahmi ya monggo. Tapi lo kuat-kuat ya. Pokoknya tinggal di rumah yang bikin lo nyaman. Karena yang paling penting adalah kesehatan mental lo, kesehatan fisik lo. Jadi jangan dipaksakan untuk bertemu sama nyokap tiri lo itu yang masa anak tiri digosipin, menyir. Maksudnya gimana sih? Gimana pun itu anak. Ya walaupun gak sedara, cuma kan itu anak. Ya harusnya lo berperan sebagai ibu yang baik lah, walaupun lo tiri, ya gak sih? Sehat-sehat anak tiri di luar sana. Lo hebat, lo bisa sampai titik ini. Ada sebuah voice note, sahabat suara. Ini voice note yang 8 menit gue cicil dari sekarang ya. Gue pengen tahu ceritanya apa sebenarnya. Let's go.
1: Halo Ril, malam.
0: Malam.
1: Gue mau BTS.
0: Boleh, izin gue cepetin 1,5 ya.
1: Jadi BTS gue kali ini mungkin bisa jadi buat pelajaran kita masing-masing sih. Pelajarannya, pelajaran hidup lah. Jadi gini, gue posisinya sekarang itu ada di Jogja. Dan gue di sini kuliah sambil narik lah, istilahnya nyambi narik gitu. Kemarin lusa
0: narik tambang?
1: Gue itu narik, full day narik, karena kan lusa kan minggu ya. Terus gue dapet customer yang dimana dia itu pesen dari kota gede sampai Puncak Sosok. Jaraknya gak begitu jauh sih, cuma 11 kiloan gitu. Gue ambil gitu kan. Oke, gue ambil. Setelah perjalanan gue perhatiin dia live sama temennya, cuman live-nya itu di TikTok. Nah, gue rasa dia itu influencer karena dari persiapannya dia pun kayak terkenal gitu lah. Gitu kan. Terus habis itu memang dia tuh cowok, cuman kayak booty gitu, kayak pas live itu gondeknya tuh kayak keluar gitu. Cuman gue kayak bodo amat dan gak peduli, dan tujuan gue cuman nganter, gue
0: tetep duit
1: udah selesai gitu.
0: Gak big deal lah ya buat lo.
1: Oke, pas sudah mau nyampe tujuan gitu di Puncak Sosok, itu kan memang jalannya agak nanjak juga kan, karena Puncak Sosok. Terus kemudian kayak sepi gitu kan, kayak perkampungan sepi gitu. Terus habis itu dia nyeletuk gini, udah ada orderan masuk belum, mas, gitu kan. Terus gue bilang gini, kayaknya sih belum deh, kayaknya harus turun lagi gitu kan, soalnya di sini kayaknya nggak bakal mungkin ada deh, gue bilang gitu. Terus habis itu dia bilang gini, ya udah mas, kalau misalnya nungguin saya aja gimana, saya sebentar doang kok, nanti saya kasih 100.000 nanti sampai hotel, dia bilang gitu kan.
0: What the f-
1: nah gue pikir lumayan juga nih kalau sebentar doang gitu kan.
0: Oke, apa yang akan dilakukan si penumpangnya menyuruh beliau ini nunggu, ntar dikasih 100.000. Kita akan kembali setelah sekian lagi. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.

0: Yes. Let's go, sahabat suara. Kita puterin cerita tadi ya, by voice note. Ceritanya adalah sebuah driver yang tadi itu dia cerita kalau dia pernah membawa satu penumpang yang akhirnya pas udah sampai tempatnya, pas OTW dibilang tungguin saya mas, nanti saya kasih 100 ribu. Nah kelanjutannya seperti apa kita langsung putarkan sekarang. Let's go.
1: Jadi terus gue bilang, ya udah mas, oke mas, gitu kan. Sebentar doang kan? Iya sebentar doang kok mas. Ini mas sebentar doang, soalnya udah kayak gini jalannya juga kayak plosum gitu, kayak nggak meyakinkan gitu. Sebentar doang kok mas, gitu kan? Oh ya udah oke, gitu kan? Oke parkir. Terus habis itu dia tukeran nomor WhatsApp ke gue. Dan gue perhatiin pas dia ping gue itu, nomor dia itu bukan nomor dari Indonesia, ini nomor dari Jerman. Mungkin dia kerjanya di Jerman gitu kan. Dan karena gue penasaran gitu kan, gue lokit lah nickname dia yang ada di WhatsApp, gue search di TikTok. Dan memang dia influencer, ternyata followersnya 20 ribuan lah gitu kan. Terus habis itu memang fit-fitnya itu kayak, ya you know lah,
0: so, kayak
1: cowok yang suka sama cowok, cuman tahu sendiri lah ya Jerman tuh gimana.
0: Okay.
1: Terus habis itu gue nunggu 1 jam gitu kan. Gue mikir kok sebentar, kok udah 1 jam gitu kan.
0: Kok bentar?
1: Kalau kayak gini nanti gue rugi gitu kan. Gue cuma dapat 100 ribu, gue nunggu 1 jam. Kalau misalnya gue udah turun ke bawah, gue udah dapat berapa gitu kan. Udah lumayan juga. Terus habis itu gue bilang gini, gue WhatsApp balik. Mas, ini ada biaya tunggunya ya 50 ribu. Gue bilang begitu kan. Karena apa ya, ya udah gue bilang biaya tunggu 50 ribu, gue bilang. Terus dia bilang oke, gitu kan. Oke. Terus habis itu oke lah udah mau 1 jam, udah masuk 1 jam, gue kira dia bakalan turun ya, karena kan dia bilang sebentar, gue kira dia bakal turun gitu kan, turun ke parkiran gitu kan. Udah 1 jam 10 menit, 20 menit, anjir ini orang nggak keluar, nggak turun gitu loh. Kayak dia mikir gue udah bayar tunggu 50 ribu gitu.
0: Lama banget nih.
1: Gue lama-lamain kan tekok ya. Dia janjinya awalnya kan cuma sebentar, tapi udah 1 jam lebih anjir. Itu gak sebentar cuy.
0: Tunggu mas.
1: Terus habis itu gue bilang begini, mas itu per jam ya, karena udah mau 2 jam cuy. Udah mau 2 jam gue nunggu. Kalau misalnya gue gak kayak gitu, otomatis gue rugi dong gitu kan. Nunggu dia berjam-jam tapi gue cuma dapat sekian ribu gitu kan. Terus habis itu dia malah marah-marah tuh panjang lebar di
0: room chat gue. Gila.
1: Dan tadinya saya gitu kan, dia manggil lo gue. Jadi kayak gue tuh lawannya dia gitu. Padahal anjir gue cuman kayak komitmen apa perjanjian yang di awal gitu loh.
0: Hak
1: kayak
0: lo
1: dia
0: kan.
1: Bilang sebentar terus gue oke gitu kan. Terus dia bilang gini, kenapa nggak bilang dari awal mas, kalau gini namanya nembak segala macam bla bla bla bla. Lah pokok dia kan janjinya kan ini ya, cuman sebentar doang.
0: Iya.
1: Otomatis sebentar doang ya, mungkin gak ada 1 jam gitu kan, 30 menit.
0: And basically driver bukan tukang nungguin anjir, tukang nganter doang sama jemput. Lu ada-ada aja bikin opsi baru suruh nungguin.
1: It's okay gitu. 1 jam okay lah, cuman harus ada kompensasinya lah, gue minta kompensasi.
0: Betul,
1: gitu
0: kan. Betul, hak lo.
1: Terus habis itu dia bilang, saya nunggu ibu saya slot dulu, emang ibu saya nggak sholat dulu gitu. Kadang-kadang dia bawa ibu bapaknya gitu kan. Terus habis itu gue bilang begini, lah kata gue udah komitmen nunggu di sini sampai rela-rela gue belum sholat gitu kan, karena gue nunggu gitu loh.
0: Terus penasaran kelanjutannya seperti apa, kita ke lagu dulu sahabat suara. Ini udah kita bagi menjadi 3 part dan abis ini adalah part terakhir yang akan gue putar. Setelah satu lagu ini dulu, this one is Nzai Killa, her newest song, MMG, My Mind Gue.

0: Oke, sebelum Beryl pamit, kita play lagi yuk BTS tadi yuk, cerita kelanjutannya seperti apa guys ya.
1: Habis itu ya udah gue bilang ini, ya udah kalau nggak mau langsung pulang aja Mas, ayo saya anterin ke hotel, saya bilang gitu kan. Langsung pulang dia gitu kan. Terus habis itu dia langsung turun, mukanya ditekuk, maki-maki gue anjir di mobil. Yeah. Sampai

0: pada ujung-ujungnya dia malah nyari sensasi di
1: viralin
0: media sosialnya. Nama gue jelek, terus banyak orang doain gue jelek, jadi gue kayak ya udahlah gitu kan, gue minta maaf aja gitu. Padahal kan di sisi lain gue yang kayak ngerasa diipu anjir, yang dia bilang
1: iyalah itu
0: setengah jam, tapi yang dia bilang sebentar doang tapi malah berjam-jam gitu loh. Itu sih Rio, ya gue kesel aja sih, mungkin udah kemarin lusa tapi gue kesel masih sampai sekarang gitu.
1: Padahal itu adalah kesempatan untuk lo untuk membalikan pedang yang dia tusukin ke lo. Hah? Pedang yang ditusukin ke lo. Maksudnya apa? Kira bingung. Iya, kan perasaan lo tertusuk-tusuk. Ya lo udah clear. Ini clear banget lo rugi. Dia tidak memfasilitasi lo dan dia menggunakan apa ya? Lo malah lo yang fasilitasi dia bahkan di luar ranah lo gitu ya, itu nunggu orang terus kayak dia marah-marahin lo. Kalau gue mah gue cabut, gue ogah, gue ngeliat mukanya lagi. Kalau kata Gaps, dia rondenya belum selesai tuh, makanya rese. Oh, mungkin dia ronde shift-shiftan nungguin orang tuanya sama ada adiknya juga. Jadi ronde pertama dia nungguin orang tuanya, nah ronde kedua adiknya tuh kan nyapu lagi gue, Gaps. Semoga dia sadar kalau lo nggak bisa memandang rendah setiap orang gitu. Lo tidak bisa, lo harus memanusiakan manusia. Itu yang sering gue iniin ke lo. Ada satu voice note lagi sebelum gue pamit dari.
2: Oke, sedikit melanjutkan cerita yang tadi. Gue mau sedikit menceritakan tentang ipar gue. Jadi ipar gue yang ketiga ini sifatnya nggak beda jauh dari kakak gue yang ketiga. Nah, yang bikin gue agak sebel, waktu dia pacaran sama kakak gue, dia tuh baik banget ke gue, baik sebaik-baiknya. Tapi kenapa setiap kali gue pas dia udah nikah, sifatnya tuh beda jauh. Jauh, sejauh-jauhnya. Dan emang keluarga gue kan kebanyakan cewek ya, jadi kebanyakannya main sama cewek. Pernah suatu saat dia tuh ngeliat gue lagi makan kan, terus dengan seenaknya dia ngomong, ntar lo gendut lo, gimana ntar ketemu sama lo, ini gue gak bercanda ya gitu. Terus gue cuma masuk kamar, terus gue cuma bisa nangis dan ya udah gitu, gue nangis kejer karena gue ngerasa gila, lo sakit hati anjir gitu, sorry ya kasar. Dan kayak gue ngerasa kayak mulutnya lemes banget, gue sayang sama anak lo tapi gue gak usah terima sikap lo yang kayak gitu. Okay, thank you.
1: Gue masih bingung sama boomer lah mungkin ya, yang bilang ya pokoknya yang kayak mungkin sekarang udah mulai sensitif kalau ngomongin fisik gitu ya. Mungkin dulu tidak kali ya, jadi kayaknya kalau mengutarakan fisik gitu nanti gendut apa segala macam, kok gemukan sih sekarang. Nah itu tuh tidak berlaku di mereka gitu kayaknya gitu ya. Gue masih belum paham formulanya tuh sekarang seperti apa untuk boomer yang mungkin kita Gen Z yang mungkin agak-agak sensitif ternyata kalau dia ngomongin fisik ya sekarang kan gitu ya. Itu tidak didapat di mereka mungkin dulu. Ya gitulah pokoknya. Oke, sahabat suara, terima kasih atas cerita-ceritanya. Ini adalah hari pertama Beryl siaran 3 jam dari jam 8 sampai jam 11 malam. Jadi besok-besok gue akan selalu dari jam 8 sampai jam 11 malam. Setiap Senin sampai Jumat. And it's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow.

0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah? Selamat pagi Ani Rita.
0: Pagi.
1: Kamu lagi
0: Rita, Gino.
1: Gimana ceritain, Nen?
0: Jadi masih kelas 1, pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan rumah, tetangga lebih tepatnya.
2: Pacarku memang dekat, 5 langkah dari rumah. Terus udah gitu?
0: Ya udah, kita jalan. Kok dia udah, pokoknya nuduh, dia cemburu sama ini sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku, dia balik lagi sama mantannya.
2: Ya.
1: Gimana sih?
0: Terus, iya, terus udah yang udah deh, udah mau ngambek, besok pagi tetap dijemput.
2: Lah?
0: Bareng.
2: Oh, karena kan deket tetangga ya?
0: Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sambil ke sekolah, udah nyampe sekolah, berantem, terus aku turun, banting pintu, terus langsung lari ke kelas, dikejar.
2: Ini kayak film-film ini, ya kan? Begitu kamu banting pintu, terus dia gimana?
0: Ya, banting pintu terus langsung lari dong ke kelas, nangis, terus dikejar,
2: manis banget. Aku gak pernah dikejar-kejar gitu.
1: Ya Allah.
2: Tapi abis itu akhirnya kamu gak balikan lagi sama dia.
0: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu.
1: Aduh.
0: Kayak gak mau lepas juga sih sebenarnya.
1: Sampai sekarang gak?
0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah?
0: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
2: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
1: Janda, selalu terdepan.
3: Mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Di sini tepatnya suara warga Indonesia. Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
2: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
1: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
2: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok, karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
1: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
2: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejerot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Okay, let's go.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.